0: Sekarang kita ikuti bacaan doa ke bawah duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar, yang dibacakan oleh Sahibu Sama'ah Dato' Haji Yahya bin Ahmad, Mufti Negeri Johor.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil malikil ma'bud alladhi amma kulla mawjud bin ni'mati wal fadli wal jud. Wassalatu wassalamu ala sahibil maqamil mahmud wal liwa'il ma'kud Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ila nihayati kulli ma'dud. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal uzma antal hazza bi aini inayatikal rabbaniyah wa tahfaza bi hifzi wiqayatikas samadaniyah abdakal harisa li syariatik Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agung As-Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar. Allahumma ya zal judi wa rahmah, kami mohon kurniaan dan keredaan, taufik dan hidayahmu kepada Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong, Raja Zaris Sofia binti Almarhum Sultan Idrisyah, kepada Tengku Mahkota Ismail Ibni Sultan Ibrahim, Pemangku Sultan Johor, Cik Puan Mahkota Khalidah Johor dan Tengku Iskandar Ibni Tengku Ismail Raja Muda Johor. Juga Paduka Putera-Putera dan Paduka Puteri, kerabat-kerabat diraja serta rakyat sekalian. Allahumma ya zal fadli wal imtinan, pelihara dan lindungi apalah kiranya akan rakyat negeri dan negara ini. Semoga sentiasa berada di dalam keadaan selamat dan sejahtera, aman dan makmur, hidup

An-Nur, cahaya inspirasimu. Radio An-Nur.

Jangan lupa follow dan like social media Radio Anyur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio Anyur. Cahaya Inspirasimu.

Jangan lupa follow dan like social media Radio Anur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio Anur. Cahaya Inspirasimu.

0: Jangan lupa follow dan like social media Radio Anur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio Anur. Cahaya inspirasimu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Jafiz, pelita ringkas dari Radio Anur, Majlis Agama Islam Negeri Johor. Pontian, program komuniti Mehla Pontian, Kelana Keringan, sempena Festival Hari Muzium Antarabangsa Peringkat Kebangsaan FHMAPK 2026 menjadi platform memperkasa warisan budaya Johor dengan menghimpunkan komuniti melalui pelbagai aktiviti berteraskan budaya dan pelancongan. Program itu turut mengetengahkan budaya sarapan Johor serta mempromosikan Pontian sebagai destinasi warisan dan ekopelancongan yang kaya dengan hazanah alam semula jadi. Majlis perasmian disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Haji Ahmad Haji Maslan, Ahli Parlimen Pontian merangkap Timbalan Menteri Kerja Raya Malaysia. Johor Baru, Ketua Polis Johor Datuk Abdul Rahman Ashad memaklumkan polis menahan 6 pelajar lelaki berusia 17 tahun yang dipercayai terbabit dalam kes buli terhadap seorang pelajar berusia 14 tahun di sebuah sekolah di Muar. Mangsa dipercayai dipukul, dihantuk di kepala dan dipaksa menyerahkan wang sehingga mengalami trauma serta berhenti sekolah. Kes disiasat mengikut Seksyen 31-1A Akta Kanak-Kanak 2021 termasuk menyiasat kemungkinan berlaku pengabaian oleh pihak warden dan sekolah. Semua suspek direman selama 2 hari dan polis menggesa mangsa lain tampil membantu siasatan. Sekian berita ringkas yang disunting oleh Fauzia Suratman.
0: Jangan lupa follow dan like social media Radio Anur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio Anur. Cahaya inspirasimu.
2: Mari sama-sama kita ikuti rancangan Halo Tok Iman yang akan disampaikan oleh Ustaz Isa Anis bin Ismail, Pegawai Hal Ehwal Islam Jabatan Agama Islam Negeri Johor dengan tajuknya Kenapa Hati Menjadi Keras.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, mudah-mudahan pada hari yang mulia lagi penuh barakah ini kita berada di dalam perlindungan dan pemeliharaan Allah Subhanahu wa ta'ala hendaknya. Yang mana ada sebahagian kita yang mungkin sedang memandu itu, maka berhati-hati ketika memandu. Yang mana dalam perjalanan itu mudah-mudahan dalam pemusafiran, mudah-mudahan sampai, selamat sampai ke destinasinya. Yang mana berada di rumah, di kedai, di hospital, di premis-premis dan sebagainya, kita doakan mudah-mudahan kita semua berada dalam redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, di dalam ruang yang singkat ini, suka untuk saya kongsikan kepada sidang pendengar sekalian mengenai tentang sifat hati manusia yang sangat keras. Ini berlaku dalam masyarakat kita pada hari ini, pada zaman ini. Kadang-kadang kita jumpa orang yang hatinya terlalu lembut, mudah untuk bertoleransi dengan orang. Ada sebahagian jenis manusia yang kita melihat hati mereka sangat keras. Bila ditegur, tak mahu nak terima. Bila dinasihatkan, tak mahu nak mendengar. Kadang-kadang kita pun tidak faham apa sebenarnya yang menghalang hati mereka daripada menerima kebenaran, daripada menerima nasihat, daripada menerima teguran. Itu semua mungkin disebabkan oleh beberapa faktor yang mungkin dapat saya kongsikan dengan sidang pendengar pada hari ini. Hati ini sebenarnya, kalau kita operate dada kita tu, kita cari kat mana bahagian hati tu, mungkin kita akan jumpa hati dari sudut fizikal. Yang mana keadaannya mungkin lembut. Biasalah kalau tuan-tuan semua masak, tuan-tuan semua berjumpa dengan hati ayam, tuan-tuan semua berjumpa dengan hati lembu yang kita masak. Itu hati dalam bentuk fizikal. Tetapi hati yang disebutkan di dalam Al-Quran, yang selalu disebutkan dalam hadis Nabi itu, adalah dimaknakan dalam bahasa Arabnya qalbun. Walaupun qalbun itu dari segi terjemahannya merujuk kepada jantung, tetapi dari segi terjemahannya dalam bahasa kita dan kebanyakan para ulama kita pakai adalah merujuk kepada hati yang dipunyai oleh rohani kita. Itu hati itu merujuk kepada rohani kita yang dimiliki oleh rohani kita, bukanlah fizikal hati yang ada di dalam tubuh badan kita. Dan hati itu, sebahagian manusia ada yang hatinya keras. Dan ini Allah Subhanahu Wa Taala gambarkan dan Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan dalam satu sebahagian potongan daripada ayat Al-Quran yang kita jumpa di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-74. Allah Subhanahu Wa Taala menyebut, ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْهِجَارَةِ فَهِيَ كَالْهِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَصْوَةِ. Kemudian, hati kamu itu akan menjadi keras selepas daripada peristiwa itu, seperti keadaannya seketul batu, ataupun keadaan hati itu lebih keras daripada batu tersebut. Maknanya Allah SWT dalam ayat ini, ahli tafsir sebut, Allah SWT menggambarkan kerasnya hati seseorang itu sebagaimana pernah berlaku satu ketika dahulu peristiwa Bani Israel. Yang mana sebelum peristiwa ini, Allah SWT gambarkan mengenai dalam masyarakat Bani Israel, Yahudi Bani Israel ketika dahulu ada seorang yang dibunuh. Dan tidak tahu siapa yang membunuh orang itu. Jadi masing-masing si Fulan menuduh orang ini yang membunuh, si B, Fulan ini membunuh orang lain yang membunuh. Masing-masing tuduh membunuh. Siapakah yang membunuh lelaki ini? Tak tahu siapa pembunuhnya. Lalu mereka pun merujuk kepada Nabi Musa AS ketika itu. Ini peristiwa ini disebutkan dalam surah Al-Baqarah. Nama Al-Baqarah itu sendiri mengisahkan akan lembu betina yang ada dalam peristiwa ini. Iaitu Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada mereka, iaitu Bani Israel, supaya cari seekor lembu betina, lalu sembelihlah ia, kemudian pukulkan sebahagian daripada lembu itu pada mayat ataupun orang yang mati tersebut. Kemudian mereka pun meminta kepada Nabi Musa supaya tunjukkan kepada mereka akan bagaimanakah sifat dan ciri-cirinya. Itu yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah tu. Cerita tentang warnanya kuning tua, keadaannya tidaklah usia lembu tersebut tidaklah terlalu tua, tidaklah terlalu muda, belum pernah digunakan lagi untuk bekerja, untuk bajak, tidak cacat lembu tersebut, tidak ada belang, tidak ada tumpuk. Launuha tasurun nazirin, sedap mata memandang, sedap dilihat oleh pandangan mata. Lalu kemudian mereka jumpa lembu tersebut, lalu mereka menyembelihnya dan kemudian mereka pukulkan lembu tersebut pada orang yang mati. Dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala, lembu tersebut bangun dan memberitahu siapa pembunuhnya. Walaupun Allah SWT beri jalan penyelesaian kepada Bani Israel dan Allah tunjukkan kekuasaan Allah pada mereka, tetapi selepas daripada peristiwa itu, hati mereka tetap juga menjadi hati orang-orang yang keras. Nah, itu yang Allah sebut, summa qasat qulubukum. Hati mereka makin bertambah keras seperti seketul batu ataupun lebih keras lagi daripada itu. Jadi inilah gambaran Allah SWT perihal mengenai hati orang-orang yang keras. Dan faktornya banyak. Yang pertama, salah satu daripada faktornya adalah faktor seseorang itu jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu faktor. Kenapa kalau kita tanya, kenapa hati kita boleh keras? Salah satu daripada yang utamanya adalah jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba kita lihat dalam kehidupan kita, kadang-kadang dalam satu hari kita, daripada pagi sampai ke malam, celik mata kita daripada pagi sampailah tutup mata kita tidur pada waktu malam, berapa kali agaknya, berapa minit agaknya, berapakah ruang waktu yang kita peruntukkan untuk kita mengingati Allah SWT, untuk kita berzikir kepada Allah SWT? Kadang-kadang mungkin ada sedikit, kadang-kadang mungkin tak ada. Hatta orang yang solat 5 kali setiap hari pun belum tentu mereka hadir hatinya di dalam solat untuk mengingat kepada Allah dan untuk zikrullah, belum tentu lagi. Sebab itu hati ini, zikrullah ini, mengingati diri kita pada Allah Subhanahu Wa Taala adalah satu pendekatan untuk dekatkan kita, diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila diri kita, hati kita hidup, selalu zikir pada Allah, selalu ingat pada Allah, selalu ingat akan kematian, selalu ingat akan hari pembalasan, maka dia akan jadi lembut dan tidak akan keras seperti mana golongan Bani Israel. Sebab itu dalam satu hari itu, kita tengok kadang-kadang kita memperuntukkan waktu untuk kawan-kawan kita. Kadang-kadang kita meruntukkan waktu untuk duduk, lepak-lepak, berbual dengan member-member kita, untuk BFF kita dan sebagainya. Sanggup kita spend masa 2-3 jam duduk berbual-bual dengan kawan-kawan kita. Tak ada masalah. Tetapi hanya untuk spend time, hanya untuk luangkan masa untuk Allah Subhanahu Taala, ingat Allah, walaupun di dalam sembahyang kita sangat-sangat berat. Kadang-kadang orang yang lepas sembahyang terus bangun, terus tinggalkan tempat sembahyang dia, langsung dalam sembahyang pun kadang-kadang tak dapat mengingati Allah, dan lepas sembahyang pun tak nak luangkan 5 minit untuk bermonolog dengan diri sendiri, untuk mengaku kesalahan, untuk sebut kekurangan di depan Allah, untuk berdoa selepas daripada sembahyang, untuk mengaku sikap ketelanjuran kita dalam satu hari, berapa banyak kesalahan kita yang kita buat di depan Allah Subhanahu Wa Taala. 5 minit untuk peruntukkan untuk doa, untuk zikir, untuk bermuhasabah selepas waktu solat, itu pun waktu kita berkira-kira dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi untuk kawan-kawan, tetapi untuk member, tetapi untuk berwhatsapp, tetapi untuk berchatting dan sebagainya, kita tak ada masalah pula. Itu sebahagian daripada kegagalan kita yang dinamakan manusia inilah yang hidup di atas muka bumi Allah ini. Selain daripada itu, suka untuk saya berkongsi satu hadis daripada Ibn Umar, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la tuksirul kalam bighairi zikrillah fa inna kasratal kalami bighairi zikrillahi qaswatun lil qalbi. Wa inna ab'ada an-nasi minallahi al-qalbul qasi. Ini satu hadis riwayat At-Tirmizi, yang mana Nabi SAW menyebutkan satu hadis yang mana maknanya, janganlah kamu memperbanyakkan percakapan kamu di atas dunia ini melainkan yang mana yang boleh mengingatkan kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala saja. Jangan cakap benda yang sia-sia, jangan cakap benda yang kotor, jangan cakap benda yang lara, yang tak ada apa-apa tujuan, melainkan hanya yang boleh membawakan kita mengingatkan kepada Allah. Sesungguhnya banyak bercakap benda yang sia-sia ataupun yang tidak membawa kamu ingat kepada Allah itu akan menyebabkan hati ini menjadi keras. Nah, itu pesan Nabi SAW. Dan sesungguhnya, kata Nabi SAW, sesungguhnya sejauh-jauh manusia itu daripada Allah adalah mereka yang hati mereka keras. Nah, jadi yang Nabi SAW maksudkan dalam hadis ini, maksud yang banyak cakap ini adalah orang yang banyak sia-sia percakapannya. Cakap benda-benda yang tak faedah, cakap benda-benda yang lara, cakap benda-benda yang tak bawa kita kepada Allah SWT. Termasuk lagi cakap, ditambah lagi dengan dusta, ditambah lagi gurau-gurau yang menipu, dan juga hari ini manusia bila bercakap banyak ketawanya. Ini adalah beberapa faktor yang mungkin dapat saya kongsikan dalam ruang yang pendek ini bersama dengan tuan-tuan sidang pendengar sekalian. Dan mudah-mudahan dua faktor ini dapat kita jauhkan. Dan kita berdoa kepada Allah SWT, mudah-mudahan hati kita yang mungkin sekarang ini tengah keras, kadang-kadang iman kita naik, kadang-kadang iman kita tengah turun. Bila iman kita tengah turun, hati kita sangat keras, hati kita gagal dan mudah untuk menerima hasutan daripada syaitan, gagal untuk membantu ke arah yang baik, maka takut-takut kita terjerumus kepada orang-orang, menjadi orang-orang yang zalim terhadap diri sendiri, terhadap orang lain, dan zalim terhadap hak Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian dulu daripada saya untuk kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sekian tadi rancangan Hal Tu Iman yang telah disampaikan oleh Ustaz Izzat Hanis bin Asmail, Pegawai Hal Ehwal Islam Jabatan Agama Islam Negeri Johor, dengan tajuk dia, Kenapa Hati Menjadi Keras. Sekiranya ada sebarang pertanyaan, boleh hubungi kami di nombor telefon 0724469996 atau email kami di mediadigital.anur@gmail.com.
0: Dengarkan kami, Radio Anur, Cahaya Inspirasimu.
4: Hidup ini ibarat perjalanan jauh. Setiap langkah menentukan masa depan. Tapi ada jalan yang kelihatan mudah namun membawa ke jurang kehancuran. Itulah dadah. Sekali cuba, belum tentu mampu berpatah balik. Dadah meragut impian dan pastinya menghancurkan keluarga. Tapi masih belum terlambat. Bangkitlah, cari bantuan dan pilih jalan yang betul. Hidup tanpa dadah adalah hidup yang penuh makna, penuh harapan. Sayangi diri, sayangi keluarga. keluarga, jauhi dadah. Kerana masa depan anda terlalu berharga untuk disia-siakan. Pesanan ini dibawakan oleh Radio ANU.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang muslim tidak boleh menawar barang yang sedang ditawar saudaranya, yakni sesama muslim. Hadis riwayat Muslim.
6: Khutbah Jumaat menjadi satu-satunya medium komunikasi sehala setiap minggu bagi umat Islam untuk mendengar teguran, nasihat, amanat dan pesanan yang menyentuh pelbagai isu.
5: Wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan azan untuk mengerjakan solat pada hari Jumaat, maka segeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah dengan mengerjakan solat Jumaat dan tinggalkanlah berjual beli pada saat itu. Yang demikian adalah baik bagi kamu jika kamu mengetahui hakikat yang sebenarnya. Surah Al-Jumu'ah ayat 9.
6: Marilah sama-sama kita mengikuti siaran rakaman khutbah Jumaat setiap hari Sabtu jam 2 petang hanya di Radio ANU, Majlis Agama Islam Negeri Johor.
7: Khutbah Jumaat ini dibawakan oleh Majlis Bandaraya Iskandar Puteri Johor.
0: Jangan lupa follow dan like social media Radio ANUR di TikTok, Instagram dan Facebook Radio ANUR. Cahaya inspirasimu.
8: Majlis Agama Islam Negeri Johor, MAIJ, menawarkan pelbagai skim bantuan zakat kepada asnaf yang layak di Negeri Johor. Antara skim bantuan yang disediakan termasuk bantuan hari raya, bantuan sara hidup bulanan, bantuan perubatan, bantuan perumahan, bantuan berdikari, bantuan pendaftaran IPT dan mahasiswa pelajar, bantuan pakaian sekolah, bantuan basikal pelajar, bantuan cermin mata pelajar, pembiayaan tambang pengajian, bantuan menjelaskan hutang, bantuan dan kebajikan saudara baru dan bantuan segera kecemasan. Permohonan boleh dilakukan secara dalam talian melalui portal e-bantuan MAIJ di ebantuan.maij.gov.my. Sebelum memohon, pastikan anda memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan seperti menggunakan borang permohonan bantuan zakat asal yang boleh didapati di ibu pejabat MAIJ atau pejabat agama daerah berhampiran. Permohonan mestilah anak negeri Johor yang telah menetap tidak kurang 3 tahun turut-turut di negeri Johor dan membayar zakat di dalam negeri Johor, tidak menerima bantuan atau sumbangan daripada mana-mana pihak lain dan hanya mereka yang berhak mengikut hukum syarak dan peraturan serta syarat-syarat yang ditetapkan oleh MAIJ layak memohon. Untuk maklumat lanjut, sila layari laman web rasmi MAIJ di www.maij.gov.my atau hubungi ibu pejabat MAIJ di talian 07-22-82-929. Jangan lepas lepaskan peluang untuk memohon bantuan yang disediakan bagi meringankan beban anda.
9: Sebarkan maklumat ini kepada mereka yang memerlukan.
10: Ada menyimpan emas? Sama ada emas perhiasan, emas pelaburan atau shilling emas, jangan lupa semak kewajipan zakat emas anda. Emas yang disimpan bukan sekadar harta, tetapi amanah yang perlu disucikan. Semak nilai emas anda, kira dengan betul dan tunaikan zakat hari ini. Emas terjaga, hati tenang, rezeki berkat. Apabila cukup syarat, tunaikan zakat emas anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor melalui saluran rasmi yang mudah dan meyakinkan di www.maij.gov.my. #AmazingMaij, #MaijPrihatin.
11: Radio ANUR, sentiasa bersama Palestin.

0: An-Nur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.
1: Ikuti program Bicara Kadi, program yang membawakan kupasan penuh khidmat berkaitan kekeluargaan, perkahwinan, syariah, konflik rumah tangga dan realiti kehidupan masyarakat hari ini. Dengarkan pandangan, nasihat dan pencerahan daripada panel dari Jabatan Agama Islam Negeri Johor dalam suasana santai tetapi penuh pengisian. Setiap hari Khamis jam 6 petang dan siaran ulangan setiap hari Sabtu jam 6 petang hanya di Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.
2: Program ini dibawakan khas kepada anda oleh Kumpulan Prasarana Rakyat Johor, KPRJ.
3: Sesungguhnya, sembahyang itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Surah Al-Ankabut ayat 45. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, solat itu tiang agama, maka sesiapa yang mendirikan solat bererti dia telah menegakkan agamanya, dan sesiapa yang meninggalkan solat bererti dia telah meruntuhkan agamanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
0: An-Nur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.

Jangan lupa follow dan like social media Radio Anur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio Anur. Cahaya Inspirasimu.

0: Ya Allah, denganmu kami memasuki waktu pagi dan denganmu kami memasuki waktu petang. Denganmu kami hidup dan denganmu kami mati dan kepadamu kami kembali.
1: Dengarkan kami, Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
2: Riwayat ringkas Abu Bakar As-Siddiq. Nama penuh Abu Bakar As-Siddiq adalah Abu Bakar Abdullah bin Abu Quhafa Uthman. Beliau lahir pada 573 Masihi. Beliau merupakan sahabat paling rapat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, beliau adalah salah satu sahabat yang menemani baginda dalam perjalanan tersebut. Sebelum masuk Islam, Abu Bakar terkenal sebagai seorang pedagang yang jujur dan dipercayai. Setelah masuk Islam, beliau menjadi salah satu penyebar utama agama Islam di kalangan masyarakat di Mekah. Gelaran As-Siddiq adalah kerana beliau sentiasa membenarkan setiap kata-kata dan tindakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sewaktu orang ramai mengatakan baginda berdusta ketika peristiwa Isra Mikraj. Peribadi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah beliau seorang yang jujur, adil, tegas dan mempunyai sifat yang terpuji. Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah selama 2 tahun, 6 bulan dan 4 hari. Ketika pemerintahannya, antara perkara yang penting yang dilakukan adalah beliau melawan orang-orang yang murtad dan pemberontak yang tidak mahu bayar zakat serta memerangi Musailamah Al-Kazab, iaitu seorang Nabi palsu. Abu Bakar As-Siddiq wafat pada usia 63 tahun, 634 Masihi. Dan beliau dimakamkan sebelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Dengarkan kami, Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
3: Dari Hakim bin Hiram radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Maka mulailah untuk orang-orang yang menjadi tanggunganmu. Dan sedekah yang paling baik adalah dari orang yang sudah cukup, iaitu untuk keperluan dirinya. Maka, barang siapa yang berusaha memelihara dirinya, Allah akan memeliharanya. Dan barang siapa yang berusaha mencukupkan dirinya, maka Allah akan mencukupkannya. Hadis Riwayat Bukhari.
4: Informasi padat, alunan kasidah dan selawat semestinya di Radio An-Nur.

0: Dengarlah Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. J. Hafiz kat sini temankan anda pagi-pagi ni. Baiklah, hari ni hari Isnin 29 Jun bersamaan dengan 2026 dan 13 Muharram 1448 Hijrah kan. Baiklah, hari ni Isnin, jadi janganlah nak kata di silam mandi blues ke, malas-malas ke kat tempat kerja ke, kita tak nak. Bila sebut hari Isnin tu, kita kena semangat sebab hari pertama kita bekerja kan, dalam minggu yang pertama, dalam minggu yang panjang nanti sampai hari Jumaat, kita kena semangat kerja sebab kita kena ingat kita kena nak mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala dan juga rezeki yang halal. Keberkatan tu penting ya guys. Ha, kena ingat, sama-sama kita ingatkan diri saya juga dan anda semua. Jadi sebelum tu, sekejap lagi saya akan sharekan beberapa perkongsian kepada anda. Tapi sebelum tu, dengarkan dulu lagu-lagu best dekat radio apa? Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu.
2: Jangan lupa follow dan like social media Radio An-Nur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
0: An-Nur, cahaya inspirasimu.
3: Mari sama-sama kita ikuti segmen Luaskan Jangkauanmu bersama Dapur Kuih Mama Intan yang akan disampaikan

0: dibawakan oleh Ustaz Muhammad Yusof bin Mahmud, Unit Penguatkuasaan dan Pemantauan, Bahagian Pengurusan Halal Jabatan Agama Islam Negeri Johor.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton, saya meluaskan jangkauanmu yang dibawakan oleh Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor. Kita akan ikuti wawancara bersama dengan personaliti yang kita bawakan. Ya, itu yang pertama adalah Tuan Haji Muhammad Taufik bin Datuk Haji Syamsuddin. Assalamualaikum Tuan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Beliau merupakan Ketua Pengarah di Bahagian Pengurusan Halal Jabatan Agama Islam Negeri Johor. Dan juga syarikat Cottage Halal di Johor yang kita bawakan adalah Dapur Mama Intan yang diwakili oleh Puan Intan Syafiqah binti Rahmat. Assalamualaikum Puan.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Beliau adalah pengurus di syarikat tersebut serta diiringi oleh ibu bapa beliau iaitu Encik Rahmat bin Johari. Assalamualaikum Tuan.
4: Waalaikumsalam.
1: Dan juga ibu beliau adalah Puan Mariah binti Nasir. Assalamualaikum Puan.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jadi itulah sekeluarga yang bersama dengan kita dalam wawancara ini. Kita mulakan dengan soalan pertamalah kepada Tuan Haji Muhammad Taufik. Tuan, apa inisiatif yang mungkin Jabatan Agama ataupun JAKIM sediakan bagi perniagaan kecil yang mungkin sesuai bagi apa skim cottage halal ni supaya mereka ni lebih teruja atau lebih galak untuk mohon? Silakan Tuan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Moderator, tetamu kita daripada syarikat Dapur Mama Intan. Terima kasih banyak kepada Tuan Umar yang sudi menerima kunjungan kami daripada Radio An-Nur dan juga daripada Bahagian Pengurusan Halal Jabatan Agama Islam Johor. Alhamdulillah, sekali lagi kita dapat ke udara dalam Radio An-Nur dan kali ini kita bersama dengan salah satu usahawan kutis yang telah berjaya mendapatkan perzilan halal Malaysia. Jadi untuk makluman sidang penonton, kutis ni ialah merupakan salah satu industri yang dilaksanakan di rumah-rumah ataupun di kediaman. Yang sebelum ini, JAKIM dan juga Majlis Islam Negeri Johor, kita tidak membuka ruang kepada usahawan kutis ni untuk memohon perzilan halal Malaysia. Tetapi realiti yang berlaku bahawa usahawan-usahawan kutis yang dimiliki oleh Bumi Putera Muslim ni adalah bilangannya adalah cukup banyak. Jadi JAKIM dan juga Majlis Islam Negeri Johor mencari ikhtiar macam mana kita sebagai agensi agama ni nak bantu usahawan-usahawan Bumi Putera Muslim supaya dengan adanya perzilan halal itu dapat membantu mereka mengembangkan produk ke peringkat yang lebih besar, lebih tinggi lagi. Jadi antara kekangan yang ada dalam usahawan kutis ni adalah perniagaan mereka ni mereka tidak dilisihkan oleh pihak BBT. So ini merupakan salah satu daripada keperluan dalam perzilan halal. Asalnya begitu. Tetapi perniagaan mereka ni telah berlaku bertahun-tahun begitu. Jadi kita mencari peluang dan ruang macam mana kita nak bantu juga usahawan-usahawan putera ni walaupun mereka tidak ada kebenaran PBBT tapi kita nak bantu supaya mereka ni dapat mengembangkan produk dan satu hari nanti mungkin mereka boleh beroperasi bukan di rumah tapi di premis yang mereka mampu untuk sediakan. Akhirnya JAKIM dan juga Majlis Tuan Negeri Johor bersetuju untuk kita membuka ruang kepada usahawan-usahawan kutis ni dengan syarat pertamanya usahawan-usahawan Muslim ni yang melaksanakan operasi di rumah kediaman masing-masing ni bagi memberi peluang kepada mereka mendapatkan sijil halal dan terus dengan ada sijil halal ni sebagai satu jalan, satu lesen untuk mereka mengembangkan produk mereka pada tempat yang lebih luas. Tetapi kutis yang kita sediakan ni hanya terpakai kepada 4 skim sahaja, Ustaz. Kita bukan semua skim. Antara skim yang tak layak contohnya macam kosmetik lah, Ustaz. Kosmetik tak layak dibuat di rumah, Ustaz. Dia perlu yang dipanggil kebersihan, kualiti dan sebagainya. Kualiti yang sangat tinggi. Farmasi, ubat-ubatan memang tak boleh, Ustaz. Ya, orang takkan percaya kalau ubat-ubat ke rumah. Ha, kalau jamu boleh tahan lagi. Jadi skim yang kita tawarkan dalam kutis ni 4 saja. Iaitu pertamanya adalah produk makanan sebagaimana syarikat Dapur Mama Intan. Yang keduanya adalah skim permis makanan. Iaitu permis makanan maknanya kita dapati juga ada usahawan-usahawan kita yang berniaga kedai makan di depan rumah. Kadang-kadang rumah dia itu disoyokkan di depan atau soyok belakang. untuk dijadikan tempat menjual makanan. So yang ini juga kita bagi peluang pada usahawan-usahawan Bumi Putera Muslim untuk mendapat kerja halal. Dan kadang-kadang walaupun niaga depan rumah ni, Ustaz, sedap juga tu. Ramai peminat dia. Kita ni kadang-kadang kita punya selera kita kat Malaysia ni, dia tak tengok tempat, Ustaz, eh. Kadang-kadang orang tengok tempat tu macam rebih aja, tapi sedap orang datang juga. Itu kelebihan di orang Malaysia. Yang ketiganya adalah skim dipanggil namanya skim rumah sembelihan. So kita dapati juga banyak rumah-rumah sembelihan yang di depan rumah yang tidak disijilkan halal. Kebanyakan pemiliknya adalah Bumi Putera Muslim, eh. Jadi macam mana kita nak bantu usahawan-usahawan yang biasanya kita kalau lalu dekat jalan-jalan kampung tu, Ustaz, eh? Milik Bumi Putera yang niaga ayam, tapi macam mana kita nak bantu mereka supaya mereka tu dapat rezeki halal? So, Majlis Islam juga Semangat Jakim bersetuju untuk kita bagi kebenaran usaha seperti ini untuk mensijil halal. Maka bila mendapat sijil halal, maka mudah-mudahan dengan sijil halal tu mereka dapat kembangkan lagi industri mereka pada tahap yang lebih besar. Dan yang keempatnya adalah yang dipanggil skim barang gunaan. So ada juga kotis yang dia tak buat produk makanan, dia produk barang gunaan. Contohnya sabun, Ustaz. Dia buat sabun dekat rumah. Kilangnya mana? Kilang kat rumah buat sabun. Kadang-kadang buat shampoo dan sebagainya. So ini juga kita bagi peluang buat usaha-usaha mutra yang mana kilang mereka itu kilang yang berada di rumah. Tapi sedang beruntun yang dimulakan, eh, tuan-tuan jangan risau, eh. Walaupun kita ni namanya cottage ni di kediaman masing-masing, tapi antara benda yang kita tak boleh toleransi adalah soal dipanggil namanya soal syariah, eh. So sijil halal ni kelebihannya dua perkara, eh, berbanding dengan sijil-sijil yang ditawarkan oleh agensi-agensi yang lain. Tanpa merendahkan agensi yang lain, sijil halal Malaysia ni, keistimewaan ni, kita menawarkan dua perkara. Pertamanya, elemen kualiti, Ustaz. So, kalau kita lihat, nanti kita akan tengok, kita lihat bahawa walaupun buat kat rumah, elemen kualiti ni kita tak boleh kesampingkan. Khususnya bab kebersihan, bab keselamatan makanan, itu kita kena pentingkan. Yang kedua yang kita tawarkan dalam sijil halal Malaysia ni, elemen syariah. Elemen syariah memang kita tak boleh toleransi. Elemen syariah maknanya produk yang dihasilkan tu tak ada kandungan najis. Ataupun produk yang tercemar dengan najis. Itu kita tak boleh toleransi. Tapi soal-soal teknikal, sebagai contoh, dia ni tak ada lesen BBT. Yang itu kita bagi peluang lagi sebab isu teknikal. Tapi kalau isu syariah, memang kita tak boleh. Contoh yang lain juga, selain daripada tidak ada najis, tidak ada pencemaran. Contohnya, rumah yang ada cottage ni, tempat prosesnya tidak ada binatang-binatang peliharaan yang ada di situ. Contoh, walaupun dia tu pecinta kucing, dia tak boleh masukkan kucing dia pada tempat proses. Sebab kita bimbang kucing itu akan menyebabkan berlakunya pencemaran pada produk. Tercemar pada karipap dan sebagainya. Ini kita tak nak. Jadi walaupun ia adalah cottage di rumah, tapi keselamatan makanan kita jaga, kebersihan makanan kita jaga, dan sudah tentulah elemen syariah yang paling penting juga kita jaga. Makanya tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, walaupun produk ini dihasilkan rumah, kami di Jabatan Agama khususnya di unit audit dan unit pemantauan, kita pastikan bahawa produk dihasilkan tu sentiasa menjaga jaminan halal. Sebagai contoh, syarikat Dapur Mau Intan ni telah berjaya halal. Tetapi halal dia tu, dia tidak akan berhenti dengan sijil halal yang telah digantung di situ, di permis. Kerana selepas itu, syarikat ni perlu menjaga jaminan halal. Macam mana dia nak pastikan bahawa syarikat ni menjaga jaminan halal walaupun buat di rumah? Kita ada tim pemantauan kita, Ustaz. Ustaz pun di bahagian pemantauan yang bertugas memantau mana-mana syarikat yang dapat rezeki halal. Dan kelebihan unit pemantauan ini apa dia? Bila kita nak datang, kita tak bagi tahu. Tiba-tiba datang depan rumah, bagi salam. Assalamualaikum. Kami unit pemantauan Jabatan Agama nak cek tentang kebersihan, jaminan halal bagi produk dihasilkan. Ini untuk pastikan bahawa pengusaha makanan, pengusaha produk makanan ni akan sentiasa menjaga jaminan halal. Dan sudah tentulah dengan adanya pemeriksaan berkala ini, secara tiba-tiba daripada bahagian pemantauan kita, akan memberi kepercayaan lebih kepada pelanggan. Kepercayaan lebih kepada masyarakat kita bahawa rupa-rupanya dah dapat halal ni, bukan kita dapat halal kita berhenti. Tak. Rupanya ada tim pemantauan yang jaga, yang pastikan bahawa betul-betul pengusaha produk itu betul-betul menjaga jaminan halal. Maka ini sudah tentu memberi gambaran baik, nama yang baik kepada perizinan halal Malaysia. Jadi Itulah Ustaz, antara inisiatif yang diberikan kepada usahawan-usahawan kotej. Dan sebelum saya terlupa Ustaz, selain daripada empat skim yang ditawarkan itu, tahun lepas usahawan-usahawan kotej kita ni dia dapat bantuan Majlis Besar MU. Termasuklah syarikat apa ni, Dapur Mama Intan ni. Usahawan kotej tahun lepas Majlis Islam Negeri Johor bersetuju untuk bantuan bernilai RM5,000. RM5,000 ni bukan bermakna kita bagi tunai RM5,000, tak. RM5,000 termasuklah training, latihan, bimbingan dan juga memberi beberapa peralatan yang diperlukan oleh pemohon ni. Dan tadi pun kita dah tengok antara bantuan Majlis Islam Negeri Johor, freeze yang ditaju oleh Majlis Islam Negeri Johor untuk membantu Dapur Mama Intan ni untuk menjalankan industri kotej di rumah. Okey. Tahun ini, inisiatif kita tak RM5,000 kerana kita dah kekurangan bajet, tetapi kita tidak kesampingkan. Tahun ini, kita ada peruntukan sebanyak RM500,000 dan kita sasarkan untuk bagi bantuan RM1,000, bernilai RM1,000 kepada usahawan kotej, usahawan mikro yang nak mengusaha halal. So, ini satu berita gembira kepada usahawan Bumi Putera, kotej dan juga mikro yang nak mengusaha halal. Majlis Islam Johor melalui bahagian kuasaan halal menyediakan bantuan sebanyak RM1,000, bernilai RM1,000 bagi tujuan membantu mereka nak mengusaha halal. Jadi, sementara peruntukan masih ada, saya menyerulah kepada mereka yang nak mengusaha halal untuk segera untuk kita mengusaha halal sebelum peruntukan yang disediakan tu habis. Jadi, segeralah untuk mengusaha halal. So, itu di antara inisiatif-inisiatif yang kita tawarkan kepada industri kotej bagi tujuan membantu mereka memohon sijil pengesahan halal, Ustaz. Terima kasih, Ustaz.
1: Alhamdulillah, daripada jawapan tuan tadi kita dapat tahu banyak peluang dan juga ruang yang banyak apa Jabatan Kebisaan Negeri Johor dan juga Majlis Kebisaan Negeri Johor banyak bantu untuk usahawan kotej ini sampai berjaya dapat sijil halal dan juga untuk pasarkan produk mereka di banyak tempat lah. Dan ini juga peluang yang telah diambil oleh Dapur Mama Intan dalam mendapatkan sijil halal. Jadi kita nak lebih tahulah dengan lebih lanjut lagi daripada Puan Intan dan Syafiqah dan juga keluarga mungkin. Boleh terangkan tentang bagaimana syarikat ni dari segi penubuhannya. Kemudian apa sebenarnya produk yang dihasilkan? Silakan.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Latar belakang syarikat saya lah Dapur Kuih Mama Intan. Asalnya namanya Dapur. Saya nak buat dapur sahaja. Tapi saya fokuskan pada kuih. Mula-mula saya jual nasi lemak. Tu yang ada nasi lemak. Alhamdulillah. 2021 lah saya. Saya buat roti pula. Pelbagai lah macam-macam. Roti naik. Roti kacang, sebab saya belajar dapat khusus daripada YPK, YPKDT, dapat khusus khusus intensif lah daripada YPK, bagi roti, belajar buat roti, buat kuih, buat biskut. Sampai sekarang pun saya, bila bulan puasa, saya buat biskut kuih tat. Saya fokus pada kuih tat nenas apa semua, dan juga kalau sekarang ni saya fokus pada kuih saja, kuih kari pap kentang lah yang saya dapat sijil halal ni, yang tu yang saya namakan dia Dapur Kuih Mama Intan. Idea pun daripada mak saya. Nama dia Kari Pak Bai Mama asalnya.
7: Kari Pak Bai Mama.
6: nama saja je.
7: Putih sikitlah.
6: Ya, tapi bila saya nak register SSM dia kata tak boleh gabungkan English BM. Jadi saya cakaplah dengan fikir-fikir Dapur Kuih Mama Intan lah. Mama mak ni nama saya panggil Mama. Nama saya Intan, jadi Mama Intan. Gitulah.
7: Mama
6: Intan lah. Produk yang saya hasilkan kari pap, yang saya dapat sijil halal lah, kari pap kentang dan ada inti-inti lain jugalah saya buat. Bombijan akan datang saya dapatkan sijil halal apa semua. Awal 2024. Tapi yang saya dah bermula nasi lemak, roti tu apa semua tu 2014. Dah lama lah saya buat. Saya kaji-kaji yang mana saya selesa buat. Roti, nasi lemak. Nasi lemak banyak permintaan. Tapi saya tak mampu daripada segi situ. Maksudnya ada orang nak nasi lemak sambal saja.
7: Dia nak sambal lagi, dia tak nak nasi.
6: Ya. Ada nak rasa saja. Dia tak nak beli dulu.
5: Penyediaan dia.
7: Penyah
6: sikit. Roti. Roti pula saya tak ada kawasan. Maksudnya ruang saya tak ada. Nak pangsa roti itu. Jadi roti perlukan dia punya apa, mesin yang untuk bagi naik kembang apa semua kan. Penaik dia. Jadi kalau saya rasa, oh tak, saya tak dapat bajet daripada situ lah. Jadi saya fokus kat sini, market pun senang. Orang karipap ni memang orang nak setiap hari. Jadi bila bulan puasa, kalau saya tak buat karipap, saya buat kuih tat. Itu dia nama.
5: Akan datang kuih tat?
6: Akan datang, insyaAllah kuih tat saya nak daftarkan register halal.
2: Memang so, sejak. Setakat ni, selain pada kita terima tempahan daripada masyarakat sekitar, ada tak kita jual di mana-mana kedai ataupun mana-mana supermarket?
6: Ada, insyaAllah akan datang. Yang kedai-kedai ni
2: sekarang dah ada belum?
6: Kedai belum. Belum masuk lagi. Saya baru survey dekat BHP belakang rumah saya ni, ada dia ada mesin chiller untuk frozen. Yang dekat Midas Emat pun saya dah survey juga. Semua nak sampel-sampel apa semua. Yang saya fokuskan sekarang ni bantuan peralatan, kalau saya dapat lagi cepatkan proses, insyaAllah.
8: Alhamdulillah, jawapan daripada Puan Intan tadi banyaklah sebenarnya. Apa tu, kita dapat tahu latar belakang penubuhan syarikat daripada 2014 hinggalah fokus pada 2024 tu nak menghasilkan karipap yang sedap ni. Banyak permintaan setiap hari, tak putus-putus ni. Dan kita nak kembali kepada Tuan Haji Muhammad Taufik lah. Apa nasihat Tuan kepada syarikat yang masih lagi kecil lah, atau mikro ni, nak sebelum mereka berkembang lebih besar, untuk mulakan dulu dengan sijil halal ni? Silakan Tuan.
2: Terima kasih pada Ustaz Yusof atas soalan yang utarakan pada saya tentang apakah nasihat yang boleh saya kongsikan kepada usahawan-usahawan, khususnya usahawan Bumi Putera yang di luar sana, usahawan kutis di luar yang belum mengusahakan halal. Jadi inilah waktu yang paling baik lah Ustaz, untuk kita memohon persijilan halal Malaysia. Kita memahami bahawa nak mohon sijil halal ni sudah tentulah dia ada yang dipanggil apa, kriteria-kriteria tertentu untuk mensijil halal. Tapi perkara tersebut kita santuni. Sebagai contoh Puan Intan sendiri usahawan kotis kita telah pun mendapat bimbingan daripada JT Lab. So maknanya gini, bagi usahawan kotis di luar yang nak mohon sijil halal tapi menghadapi kesukaran, macam mana nak mohon? So nasihat saya, bolehlah merujuk kepada JT Lab Johor Taiban, anak syarikat Majlis Agama Islam Johor yang telah pun dilantik oleh Majlis Agama Islam Johor bagi tujuan memberi bimbingan kepada usahawan Bumi Putera untuk mohon persijilan halal Malaysia. So boleh rujuk di sana untuk dapatkan latihan dan bimbingan, dan insyaAllah bagi usahawan kutih ini kita akan bagi kemudahan sedikit lah untuk mereka ni dapat memperoleh sijil pengesan halal Malaysia. So dari sudut yang dipanggil kos Ustaz ni, kadang-kadang orang tanya pasal kos. So macam tahun lepas kita ada bantuan kos sebanyak RM5,000. Tahun ni kita hanya ada RM1,000. Mungkin ada sedikit kos yang dikenakan oleh pihak JT Lab selain daripada RM1,000 yang diberikan Majlis Islam Johor, mungkin ada sedikit kos yang dikenakan oleh pihak JT Lab. Tapi jangan risaulah rujuk dulu dengan yang dipanggil JT Lab, tanya dulu dengan JT Lab berapa kos yang dikenakan bagi tujuan bimbingan tersebut. Jangan kita terus melihat bahawa sijil halal ni sesuatu yang terlalu mahal. Tidak. Kalau insyaAllah, kalau usahawan kutis ni, insyaAllah kita akan permudahkan usahawan ni untuk sijil halal melalui bimbingan daripada JT Lab. Okey. Dan kita juga ada beberapa rakan sijil kita yang boleh bantu. So kalau sebagai contoh, dia kutis, tetapi dia punya produk dia tu, kalau kita lihat, telah pun mendapat tempat di hati-hati pelanggan. Maknanya, kuota ni bukan biasa. Dia dah naik kepada tingkat mikro, mungkin naik kepada tingkat usahawan kecil. So, dia tak nak gunakan JT Lab. Dia nak gunakan rakan sijil halal. So, kita ada juga rakan sijil halal yang telah dilantik oleh Majlis Agama Islam Johor. Selain pada JT Lab, kita ada JHDC yang dulu dikenali dengan Perbandaran Islam Johor. Halal Ventures selain itu kita ada yang dipanggil namanya syarikat Pulai Management, kita ada syarikat yang dipanggil DH Movia, kita ada syarikat Alhamra dan syarikat First Wing, yang mana mereka ini juga merupakan konsultan-konsultan yang dilantik oleh Majlis Usaha Negeri bagi tujuan memberi bimbingan kepada usahawan kecil dan juga mikro. Dan jangan risaulah kalau usahawan cottage atau mikro ni, sudah tentulah fee-nya tu diringankan. Sebab kita tahu, kita tak boleh letakkan fee tu macam usahawan besar, usahawan sederhana. Yang kalau usahawan cottage ni, fee-nya pun sederhana. Jadi, boleh rujuk kepada mereka juga sekiranya JT Lab dah tak mampu untuk membimbing kerana banyak usahawan ni di sana. Jadi, boleh rujuk pada rakan-rakan sijil halal yang lain bagi tujuan mendapatkan bimbingan dan seterusnya mendapatkan persijilan halal Malaysia. So, maknanya apa tuan-tuan? Nak musijil halal ni, kita tak boleh hanya dengan dipanggil nama semangat. Ada orang tu, bila jiran dia, kedai jiran dia dapat halal, restoran jiran dia dapat halal, dia nak mohon halal. Akhirnya dia mohon halal dan dia gagal. Maka apa-apa pun nak mohon tu, kita tak cukup dengan semangat, tapi perlu ada yang dipanggil namanya ilmu. Ada semangat, ada ilmu, dan bimbingan daripada syarikat-syarikat ataupun daripada agensi kerajaan, barulah ketika itu untuk mohon sijil halal. Sebab kalau kita hanya nak mohon sijil halal dengan semangat semata-mata, kita bimbang, kita gagal, dan akhirnya yang dipersalahkan, yang dapat nama buruk adalah Jabatan Agensi Islam U. Rupanya nak mohon halal ni susah, dia kata. Macam Puan Intan, mula-mula macam-macam susah eh. Tapi saya penuh yakin dan percaya, lepas ni kalau nak renew, insyaAllah, benda tu taklah susah. Bahkan tadi Puan Intan sebut, setakat ini mungkin produk karipap, selepas ni nak mohonkan halal pula bagi produk yang lain. Kuih apa tadi? Kuih bom eh? Ataupun kuih tart akan datang. Maknanya proses tu dia dah faham. Sebab apa dia dah dapat training, dapat latihan daripada agensi-agensi yang setelah sebutkan tadi. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, pada usahawan-usahawan kutis khususnya di luar sana yang belum dapat sijil halal Malaysia, jadi bolehlah rujuk kepada bahagian pengurusan halal. Bolehlah rujuk kepada JT Lab, agensi telah dilantik oleh Majlis Usaha Negeri bagi tujuan mendapatkan bimbingan dan seterusnya memperoleh sijil pengesahan halal Malaysia. Dan bagi usahawan cottage yang dah berjaya ni Ustaz, sebenarnya kita ada satu, saya terbukakan tadi, JHDC. JHDC adalah agensi kerajaan, adalah anak syarikat kerajaan yang diberi tugas bagi membantu usahawan mengembangkan produk. Selain pada agensi kerajaan lain lah. So, selepas ini, kalau ada masalah sudut marketing, boleh rujuk JHDC. Kita ada program padanan market, padanan perniagaan. Contohnya kalau kita jemput usahawan-usahawan kita ni pergi buat pameran di mana-mana seminar atau convention, biasanya ada padanan perniagaan. Kita jumpakan usahawan kita dengan usahawan lain. Jumpakan usahawan kita dengan supermarket, jumpakan usahawan kita dengan peniaga daripada Singapura dan sebagainya. Bagi tujuan pengembangan produk mereka. Sebab kadang-kadang usahawan kita risau. Saya dah dapat sijil halal Ustaz, tapi saya punya perniagaan ni biasa-biasa saja. Ada tak agensi kerajaan atau apa-apa agensi yang boleh bantu saya nak kembangkan projek, nak kembangkan saya produk? Jangan risau. Kita memang dah lantik JADC bagi tujuan bukan sahaja mereka ni konsultan halal, tapi tujuan mengembangkan produk di peringkat yang lebih luas. Pada masa sebelum Ramadan yang lepas, kita pernah buat pameran di Singapura. Termasuklah usahawan-usahawan daripada negeri Johor. Dan kita dapati hasil ni sangat baik, Ustaz. Yang mana kita dapati juga usahawan-usahawan kita di Johor yang bila buat pameran di Singapura tu, selepas itu mereka mendapat permintaan daripada peniaga-peniaga daripada Singapura. Bahkan usahawan-usahawan Singapura ni pula, dia datang ke Johor, beli dekat sini, dan dia pula niaga kat sana. Maknanya kita tak export ke sana sendiri. Usahawan tu datang sendiri. Maknanya selepas ni tidak mustahil Dapur Mama Intan pun juga macam itulah. Bila kita dah dapat wawarkan di Radio An-Nur, sudah tu radio pilihan kita. Rakyat Singapura di sana dah tahu macam mana nak cari karipap yang sedap dekat Bandar Dato' On. Di sinilah. Tak ada tempat lain. Mungkin selepas ni kita akan menerima kunjungan daripada usahawan-usahawan ataupun peniaga-peniaga dari Singapura. Sebagaimana kita pernah buat di Uda tu, ada usahawan kutis di Uda tu yang meniaga apa? Kuih tat tu. Pun antara pelanggan yang banyak tu pun daripada Singapura. Khususnya bulan Ramadan, banyak betul usahawan-usahawan Singapura datang. Mereka datang sendiri pada bulan Ramadan, mereka bahkan datang waktu malam. Kenapa waktu malam? Sebab malam boleh test. Siang tak boleh test, saya kata. Itulah antara antara saya nak kongsikan di sini bagi usahawan-usahawan cottage kita, jangan risau nak mesti rezeki halal, jangan risau bila dapat rezeki halal itu, itu kita akan bantu melalui JDC untuk kembangkan kitanya produk kita pada tempat yang lebih sah. Jadi, jangan tunggu lagi usahawan-usahawan kita yang belum mesti halal, silalah untuk mesti halal, dan selepas itu boleh rujuk kami bagi tujuan mesti halal dan juga pengembangan produk setelah mendapatkan persijilan halal Malaysia. Terima kasih banyak Ustaz.
8: Alhamdulillah. Jadi kita dapat tahu banyak inisiatif dan juga peluang lah bagi usahawan-usahawan sebelum mohon sijalah, selepas dapat sijalah pun ada lagi kaedah untuk kita bantu untuk lebih kembangkan lagi syarikat. Baik, soalan terakhir lah kepada Puan Intan dan juga keluarga lah. Selepas dapat sijil halal ni, ada lambang logo pada produk ni contohnya, bagaimana penerimaan? Order makin banyak ke, orang lebih senang nak dipasarkan ke, boleh kongsikan pengalaman tu, silakan.
6: Order bertambah, makin tambah lagi-lagi sebab saya, sekeliling saya ni masjid dan ada sekolah hidayah, sekolah rendah hidayah agama Islam tu. Bila saya dapat sijil halal ni, masjid lagi yakinlah dengan produk saya. Ada yang cakap, oh dah dapat sijil halal, alhamdulillah lah, boleh pasarkan lagi, luas lah. Masjid, orang masih kan nak yang lebih yakin kan, produk yang lebih yakin. Jadi saya dapat sijil halal ni, ada orang kata bila saya tampal stiker ada sijil, ada logo halal apa sebagainya, ada orang lagi bertambah lah nak order kat situ. Saya ada letakkan TikTok saya sekali apa semua.
8: Kat sana.
6: Kami dah sekolah hidayah memang 500 setiap minggu dia order untuk hari Jumaat.
7: Setiap minggu kan?
6: Setiap minggu. Ada yang sebab dia nak sedekah kepada kanak-kanak untuk solat Jumaat kan. Dan masjid pun ada juga order. Jadi kat situlah saya rasa bertambah lah. Yakin.
8: Jadi setakat ini masjid, di sekolah.
7: Pelanggan nak beli secara online melalui TikTok boleh tak?
6: TikTok, Facebook, WhatsApp semua boleh lah.
8: Nama TikTok, Facebook tu apa?
6: Dapur Kuih Mama Intan. Sama juga. Dapur
8: Kuih Mama Intan. Jadi nanti apa-apa perbincangan harga boleh terus.
7: Harga sama? Ya. Online dengan
6: beli? Harga saya letakkan terus? Dekat yang kalau postage saya ada post. Harga COD adalah juga. Yang kalau package ni satu ni sekali pak kentang RM6. 10 pieces.
7: Kalau beli yang dah goreng?
6: Dah goreng satu pieces.
7: Lagi murah ke? Lagi ke harga biasa?
9: Tapi ada pun ada
6: 50 sen lah satu pieces.
7: Oh, kalau dah goreng?
6: Ada goreng. Kalau yang ni satu pieces 60 sen. Saya kira post saya kira kos pembungkusan dan juga kos simpanan.
7: So kalau macam masjid, macam sekolah hidayah tu, kita hantar ke dia orang datang sini?
6: Datang ambil.
7: Oh, datang ambil.
6: Datang ambil.
9: Yang hantar dia
6: ada yang datang ambil, ada yang hantar.
9: Kebanyakan.
6: Kebanyakannya saya hantar, ada yang saya pakai Grab jugalah. Sebab memang tak tertangan lah, kadang-kadang ada yang nak awal pagi, ada yang ni, jadi kereta transport memang kurang, jadi saya memang pakai Grab je lah sekarang ni. Mudahkan urusan je lah. Jadi orang pun okey saja dengan tu, kata boleh, tak apa. Bila saya cakap pasal harga, harga dah sekian-sekian macam ni, okey tak apa, boleh-boleh, dia kata. Macam itulah, alhamdulillah.
9: Dia kawan-kawan semua bila cakap ada halal tu, wow, hebatlah Intan. Gitu, betul.
7: Hebat Intan dia.
9: Boleh dapat Intan, Bukan orang semua orang dah boleh dapat. Macam tak sangka lah, macam dia ni boleh. Sebenarnya boleh. Banyaklah macam bantuan. Jadi dapat halal tu, jadi itu pengalaman untuk dia. Untuk kembangkan dia punya.
7: Kalau Intan sendiri, macam mana perasaan bila dapat halal ni? Rasa bangga?
6: Bangga lah diri sendiri sebab masa mula-mula nak buat tu menangis juga.
7: Menangis
6: Cakap dengan ayah, putus asa lah, dah tak nak buat.
7: Tak nak
6: Lagi kita nak label, nak listkan senarai produk tu banyak kan.
7: Senarai bahan mentah dia.
6: Bahan mentah dia apa semua, nak cari apa semua. Cakap dengan mak, dah tak nak lah.
7: Hampir putus asa juga.
6: Tapi mak kata tak apa, satu produk je dulu. Kita try karipap kentang dulu. Sebab itulah saya dapatkan karipap kentang je dulu.
7: JT Lab selalu telefon.
6: Dia terlihat jugalah. Saya telefon apa semua
7: datang.
6: Macam mana.
7: Datang, datang. Dia datang.
6: Saya pergi kat sana.
7: Pergi sana.
6: UTM dekat, nak tunjuk ajar apa semua.
5: Jadi, alhamdulillah.
6: Alhamdulillah. Dapat jugalah. Berjaya
5: dapat,
6: juga.
5: Berjaya. Tak semua orang dapat.
6: Saya gitu. Dengan menangis pun dapat juga. Jadi dia dah ada bagi manual kan. Jadi lepas ni saya tahulah dia dalam file tu saya tahu macam ni nak mohon apa semualah.
5: Mudahlah usaha saya. Dia tambah keyakinan dia Ustaz. Nak berjaya.
6: Ni untuk diri saya lah, bagi saya halal ni untuk diri saya. Orang yakin. Lain pandangan orang lain lah. Ni pandangan saya, saya rasa saya lagi yakin lah dengan produk saya.
5: Dia boleh berjaya. Sebenarnya dia boleh berjaya. Dia boleh jadi peniaga lah. Pada saya insyaAllah. Saya datang doa sama-sama. Dia boleh apa?
7: Amin, amin, amin.
5: Mana tahu dia dapat boleh buat kedai.
7: Ya, ya. Dan itulah di antara matlamat yang Majlis Islam Negeri Johor. Bahawa usahawan-usahawan Kutis ni kalau boleh, dia tidak selama-lamanya berniaga di rumah. Kalau ikut kita punya manual, untuk usahawan produk makanan ni, dia hanya boleh dalam tempoh 4 tahun saja. Dan selepas tu, mereka kena cari premis untuk berniaga secara lebih formal lah. On paper begitulah. Walaupun Majlis Islam diberi kuasa, ada kuasa untuk memberi tempoh lanjutan selepas 4 tahun. Tapi harapan kita supaya usahawan kotej ni, dalam tempoh 4 tahun tu, bila mereka dah mula berjaya, mereka dapat berniaga di tempat yang lebih selesa lah, di premis perniagaan yang yang biasa, bagi tujuan pengembangan produk lah. Dan dia tidak selamanya berada di rumah. Itu tujuan kita. Bukan selama-lamanya di rumah. Yang kita maksudkan begitu.
8: Alhamdulillah, daripada jawapan Puan Intan dan juga ahli keluarga tadi, kita dapat tengok pengembangan dan juga pemasaran produk ni lebih meluas lah. Banyak tempat, masjid, sekolah, tadi puan minyak, apa di sektor minyak pun ada. Kita harapkan makin berkembang lah, sebagaimana yang Tuan Haji Taufik kata, dalam tempoh 4 tahun, kita dah ada satu premis, dah ada kejayaan yang lebih besar lagi. Tuan-tuan, kita akan ikuti lagi wawancara dan juga perlawatan pada akan datang. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sekian tadi segmen luaskan jangkauanmu bersama Dapur Kuih Mama Intan yang telah disampaikan oleh Ustaz Muhammad Yusof bin Mahmud, Unit Penguatkuasaan dan Pemantauan Bahagian Pengurusan Halal Jawatan Agama Islam Negeri Johor.
10: Assalamualaikum, saya Azmi Saad dari Kalibaskes. Jangan lupa dengarkan Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor.
11: Ikuti program Bicara Kadi, program yang membawakan kupasan penuh khidmat berkaitan kekeluargaan, perkahwinan, syariah, konflik rumah tangga dan realiti kehidupan masyarakat hari ini. Dengarkan pandangan, nasihat dan pencerahan daripada panel dari Jabatan Agama Islam Negeri Johor dalam suasana santai tetapi penuh pengisian. Setiap hari Khamis jam 6 petang dan siaran ulangan setiap hari Sabtu jam 6 petang hanya di Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.
12: Program ini dibawakan khas kepada anda oleh Kumpulan Prasarana Rakyat Johor, KPRJ.
13: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang muslim tidak boleh menawar barang yang sedang ditawar saudaranya, yakni sesama muslim. Hadis riwayat Muslim.
14: Perhatian kepada peniaga dan usahawan Johor. Bisnes makin rancak, jualan makin meningkat. Alhamdulillah, itu rezeki dan amanah daripada Allah. Jangan lupa tunaikan zakat perniagaan anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor. Dapatkan penerangan melalui program taklimat zakat, jejak niaga, webinar dan promosi zakat perniagaan. Mudah untuk faham, mudah untuk kira, mudah untuk bayar. Ingat, bisnes on, zakat jangan off. Kira, bayar, berkat. Semak dan tunaikan zakat perniagaan anda melalui saluran rasmi Majlis Agama Islam Negeri Johor di www.maenj.gov.my. Hashtag Amazing Maenj, hashtag Maenj Prihatin.
15: Khutbah Jumaat menjadi satu-satunya medium komunikasi sehala setiap minggu bagi umat Islam untuk mendengar teguran, nasihat, amanat dan pesanan yang menyentuh pelbagai isu.
16: Wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan azan untuk mengerjakan solat pada hari Jumaat, maka segeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah dengan mengerjakan solat Jumaat dan tinggalkanlah berjual beli pada saat itu. Yang demikian adalah baik bagi kamu jika kamu mengetahui hakikat yang sebenarnya. Surah Al-Jumu'ah ayat 9.
15: Marilah sama-sama kita mengikuti siaran rakaman khutbah Jumaat setiap hari Sabtu jam 2 petang hanya di Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor.
17: Khutbah Jumaat ini dibawakan oleh Majlis Bandaraya Iskandar Puteri, Johor.
18: Nak jadi usahawan berjaya di Johor? Perbadanan Usahawan Johor, POJB, sedia membantu. Kami tawarkan latihan, akses pasaran, sokongan pembiayaan, pendigitalan perniagaan dan ekosistem keusahawanan yang inklusif. Bersama POJB, jadilah usahawan berdaya maju dan pacu ekonomi Johor ke arah negeri maju 2030. Dapatkan info dan bantuan di padu.pojb.my atau WhatsApp kami di 011-2075-5135. POJB, kesayangan usahawan Johor. Hashtag Amazing POJB. Hashtag Keusahawanan Kejaya Pilihan.
19: Dengarlah Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.

Anur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu. Jangan lupa follow dan like social media Radio Anur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio Anur. Cahaya inspirasimu.

0: عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال.
1: Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepada-Mu dari siksa neraka Jahannam, dari fitnah kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari fitnah Al-Masih Ad-Dajjal.
2: Terus mendengar Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu.
3: Kisah tauladan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepimpinan yang adil. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah teladan utama dalam kepimpinannya adil dan penyayang. Beliau menunjukkan kebijaksanaan, keteladanan dan keadilan bagi memimpin umat Muslim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga menekankan pentingnya berbuat baik terhadap sesama Muslim, memperjuangkan keadilan dan menjaga hubungan yang harmonis dengan umat yang lain. Kisah inspirasi ini dibawakan kepada anda oleh Radio An-Nur.
2: Dengarkan kami, Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
4: Sesungguhnya, sembahyang itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Surah Al-Ankabut ayat 45. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, solat itu tiang agama, maka sesiapa yang mendirikan solat bererti dia telah menegakkan agamanya, dan sesiapa yang meninggalkan solat bererti dia telah meruntuhkan agamanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
2: Dengarkan kami, Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.

0: Assalamualaikum, saya Wanisha. Jom kita sama-sama dengarkan Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasi. Alhamdulillah, ku
1: beruntung. Alhamdulillah. An-Nur, cahaya inspirasimu. Mari sama-sama kita ikuti rancangan Mutiara Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustaz Syazwan Hafiz bin Ahmad, Ketua Jabatan Inovasi Dakwah Wakaf An-Nur Corporation Berhad, dengan tajuknya Kedudukan Mekah sebagai Pusat Utama.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qul rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'. Bersama saya Ustaz Hafiz bin Ahmad, Ketua Jabatan Inovasi Dakwah Wakaf An-Nur Corporation Berhad. Sidang jemaah yang dirahmati Allah SWT sekalian, sidang pendengar yang dirahmati Allah SWT sekalian, siri Sirah Nabawiyah menyusuri jejak Rasulullah SAW dalam episod lalu. Kita membicarakan tentang keturunan mulia Nabi Muhammad SAW. Maka pada hari ini, kita akan menyusuri suasana Mekah dan keadaan dunia sebelum kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW, ataupun satu zaman yang dikenali sebagai zaman jahiliyah. Pada bahagian ini, kita akan bersama-sama mengetahui kedudukan Mekah sebagai pusat utama. Berdasarkan kitab Rahiqul Maktum, ketika itu Mekah adalah salah satu pusat agama bagi seluruh semenanjung Arab kerana adanya Kaabah yang telah dibina oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian yang kedua, Mekah pada ketika itu dijadikan sebagai pusat utama kerana pusat perdagangan antarabangsa, kerana orang-orang Quraisy mengadakan perjalanan musim panas ke Syam dan musim sejuk ke Yaman. Dan yang ketiga, peranan Mekah sebagai pusat utama kerana tempat yang dihormati sebagai oleh semua kabilah Arab kerana mereka menjaga tradisi suci seperti larangan berperang di tanah haram. Sidang pendengar yang dirahmati Allah SWT sekalian, sebelum itu keadaan agama di Mekah, walaupun kita semua ketahui Kaabah dibina untuk mentauhidkan Allah SWT, namun penduduk Mekah ketika itu adalah golongan-golongan yang menyembah ratusan berhala, antaranya berhala yang bernama Hubal, Lata, Uzza dan sebagainya. Dan keadaan agama di Mekah ketika itu, masyarakat Jahiliyah mereka mempercayai khurafat. Mereka mengamalkan amalan menilik nasib dan mempercayai azimat-azimat yang diamalkan oleh mereka. Dan keadaan agama di Mekah ketika itu juga, mereka menyembelih binatang-binatang korban untuk dipersembahkan kepada berhala-berhala yang mereka sembah. Dan hanyalah segelintir kecil di kalangan penduduk-penduduk Mekah ketika itu berpegang kepada agama Nabi Ibrahim, mereka dikenali sebagai Hunafa. Dan seterusnya, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, keadaan sosial di Mekah ketika itu, masyarakat-masyarakat Quraisy mereka mengamalkan sistem kesukuan yang sangat kuat, tetapi sering berperang antara kabilah-kabilah. Mereka juga mengamalkan penindasan terhadap golongan-golongan yang lemah seperti golongan-golongan hamba dan golongan-golongan wanita. Dan masyarakat Mekah ketika itu mereka juga menganggap status keturunan sebagai ukuran kemuliaan bagi keluarga dan diri mereka. Dan yang paling menyayat hati adalah keadaan sosial di Mekah ketika itu, amalan seperti menguburkan anak-anak perempuan hidup-hidup berlaku di kalangan kabilah tertentu kerana mereka menganggap mendapat anak perempuan sesuatu yang memalukan. Sidang pendengar yang dirahmati Allah SWT sekalian, itu adalah keadaan di mana masyarakat Mekah masyarakat jahiliah di Mekah. Namun keadaan di luar Mekah pula dan dalam dunia pada waktu itu, dunia pada waktu itu dikuasai oleh dua kuasa besar, iaitu kuasa Rom iaitu Nasrani dan kuasa Parsi iaitu Majusi. Ketika itu Rom mengalami perpecahan dalaman, iaitu agama Kristian dipenuhi perbuatan kuasa politik. Parsi pula, mereka yang menyembah api, penuh penindasan dan kezaliman pemerintah ketika itu. Rakyat jelata di kedua-dua empayar hidup dalam keadaan penderitaan, hidup dalam rasa ketidakadilan dan hidup dalam kejahilan agama. Inilah keadaan dunia yang hauskan keadilan, keadaan dunia yang menginginkan kebenaran, keadaan dunia yang menunggu-nunggu utusan terakhir daripada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sekalian, di tengah kegelapan akidah dan di tengah penindasan manusia inilah Allah Subhanahu wa taala akan menghantar rahmatnya melalui kelahiran seorang nabi yang membawa cahaya Islam. Dalam episod seterusnya kita akan mengupas peristiwa tahun gajah, tanda bahawa awal Allah menjaga rumahnya dan mempersiapkan dunia untuk kedatangan Nabi terakhir. Saya Syazwan Hafim bin Ahmad mengundur diri dengan selawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Sekian tadi rancangan Mutiara Al-Quran yang telah disampaikan oleh Ustaz Syazwan Hafiz bin Ahmad, Ketua Jabatan Inovasi Dakwah Wakaf Anur Corporation Berhad, dengan tajuknya Kedudukan Mekah Sebagai Pusat Utama. Sekiranya ada sebarang pertanyaan, boleh hubungi kami di nombor telefon 0724469996 atau email kami di mediadigital.anur@gmail.com.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumaat merupakan salah satu syiar Allah Ta'ala. Orang yang bertakwa faham erti mempunyai Tuhan akan berusaha untuk mengagungkan syiar Allah sebagaimana yang difirmankan di dalam Al-Quranul Karim. Orang yang bijak sentiasa bersedia untuk menerima segala kelebihan dan ganjaran yang ditawarkan kepadanya. Begitu hari Jumaat, begitu banyak anugerah yang telah dijanjikan oleh Allah kepada kita. Hanya kita diminta untuk hadir solat Jumaat awal waktu dengan hati yang berserah dan ingin akan kebaikan dan kelebihan dari Allah. Hindari diri kita dari dilalaikan dengan urusan dunia di waktu azan seruan Jumaat dikumandangkan, terutamanya urusan jual beli dan seumpamanya, kerana telah diancam oleh Allah di dalam Al-Quran. Seksyen 14, Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah 1997. Mana-mana orang lelaki yang baligh yang tidak menunaikan sembahyang Jumaat di masjid dalam qaryahnya 3 kali berturut-turut tanpa uzur syar'i atau tanpa sebab yang munasabah adalah melakukan suatu kesalahan, dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi RM1,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 6 bulan atau kedua-duanya. Pesanan ini dibawakan oleh Unit Pencegahan Bahagian Penguatkuasaan Jabatan Agama Islam Negeri Johor.
1: Ikuti program Bicara Kadi, program yang membawakan kupasan penuh khidmah berkaitan kekeluargaan, perkahwinan, syariah, konflik rumah tangga dan realiti kehidupan masyarakat hari ini. Dengarkan pandangan, nasihat dan pencerahan daripada panel dari Jabatan Agama Islam Negeri Johor dalam suasana santai tetapi penuh pengisian. Setiap hari Khamis jam 6 petang dan siaran ulangan setiap hari Sabtu jam 6 petang hanya di Radio Anur, Cahaya Inspirasimu.
4: Program ini dibawakan khas kepada anda oleh Kumpulan Prasarana Rakyat Johor, KPRJ.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang muslim tidak boleh menawar barang yang sedang ditawar saudaranya, yakni sesama muslim. Hadis riwayat Muslim.
6: Assalamualaikum, saya Azmi Saad dari Kalibaskes. Jangan lupa dengarkan Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor.

Dengarlah Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.

Jangan lupa follow dan like social media Radio Anur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio Anur. Cahaya Inspirasimu.

0: Terus mendengar Radio Anur, Majlis Agama Islam Negeri Johor. Cahaya inspirasimu.
1: Dengarkan perbincangan khas hanya di Radio Anur. Kupasan mendalam tentang fatwa Negeri Johor bersama-sama panel jemputan istimewa yang terdiri daripada ahli jawatankuasa fatwa Negeri Johor. Apakah kepentingan fatwa dalam kehidupan umat Islam? Bagaimana fatwa-fatwa terkini memberi panduan dalam isu-isu semasa? Jangan ketinggalan untuk bersama-sama kami pada setiap hari Selasa jam 10 pagi.
2: Bicara Fatwa Johor, inspirasi ilmu dan panduan hidup hanya di Radio Anur. Program ini dibawakan khas kepada anda oleh Iqbal Salam and Associates.
0: Dengarkan kami, Radio Anur, cahaya inspirasimu.
3: Majlis Agama Islam Negeri Johor. Majlis Agama Islam Negeri Johor ditubuhkan pada tahun 1925. Fungsi utama adalah menguruskan dan mentadbir kumpulan wang zakat dan fitrah dan mengagihkan mengikut asnaf. Yang kedua adalah mengurus dan mentadbir kumpulan wang wakaf sebagai pemegang amanah wakaf. Yang terakhir adalah mengurus dan mentadbir kumpulan wang atau harta baitulmal.
0: Dengarkan kami, Radio Anur, cahaya inspirasimu.
2: Ikuti program Bicara Kadi, program yang membawakan kupasan penuh khidmat berkaitan kekeluargaan, perkahwinan, syariah, konflik rumah tangga dan realiti kehidupan masyarakat hari ini. Dengarkan pandangan, nasihat dan pencerahan daripada panel dari Jabatan Agama Islam Negeri Johor dalam suasana santai tetapi penuh pengisian. Setiap hari Khamis jam 6 petang dan siaran ulangan setiap hari Sabtu jam 6 petang hanya di Radio Anur, cahaya inspirasimu.
4: Program ini dibawakan khas kepada anda oleh Kumpulan Prasarana Rakyat Johor, KPRJ.
5: Informasi padat, alunan kasidah dan selawat semestinya di Radio Anur.

0: Aduh.
1: An-Nur, cahaya inspirasimu.
2: Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad.

0: Dengarlah Radio An-Nur, cahaya inspirasimu. Mari sama-sama kita ikuti slot motivasi nilai rasa kehidupan yang akan disampaikan oleh Puan Nozam Fiza binti Kamarul Zaman, kaunselor berdaftar yang bertajuk Senyum yang Menyembunyikan Ribut di Dalam Hati.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya lagi kaunselor anda, Kaunselor Nozam Fiza binti Kamarul Zaman, dalam slot yang sama, waktu yang sama, jam 12:30 hari, slot nyala rasa kehidupan. So, dah senyum ke belum hari ini anda di luar sana? Sebab orang kata senyuman ni satu sedekah, ataupun kadang-kadang ada orang kata pula, apa pun terjadi, hadapi dengan senyuman. Jadi, senyuman ni kadang-kadang ubat kepada orang lain, tetapi kadang-kadang senyuman ni juga menjadi satu orang kata trend untuk kita sembunyikan emosi kita yang sebenar. So, tajuk kita hari ni adalah Senyum yang Menyembunyikan Ribut di Dalam Hati. So, kadang-kadang senyum depan orang kata okey, senyum, ketawa, tetapi dalam hati kita ni kita menyembunyikan ribut. Ribut ni apa? Maksudnya menyembunyikan keresahan, emosi yang tidak stabil, dan kadang-kadang kita sendiri tak mampu nak validasi emosi kita, tak mampu nak kenal diri kita ada mood apa hari ni. Contohnya kita rasa macam setiap perkara tak kena, tetapi kita cuba menjadi kuat dengan senyum di hadapan orang lain. So, ramai orang nampak happy, tapi hakikatnya ialah fenomena ini dipanggil smiling depression. Smiling depression ni apa? Orang-orang yang ada depression, orang-orang yang memang tengah ada isu, ada krisis, tetapi menyembunyikan. Dekat luar, dekat tempat kerja, dengan kawan-kawan, dengan keluarga, dia happy je. Tapi di rumah, dia terpuruk, dia nangis sorang-sorang sebelum tidur, dia mengenang nasib, tapi esok dia bangun lagi dengan fake smile. Maksudnya apa? Dia senyum tetapi palsu. Dalam Islam, menangis bukan sebab kelemahan, tetapi menangis ni adalah satu proses luahan, di mana lepas menangis, kalau anda rasa selalu kan, kita lepas menangis, kita akan rasa sangat lega. Tetapi yang jadi masalah ni kadang-kadang kita paksa diri kita kuat di luar. So, bila kita paksa diri kita kuat di luar, yang ni yang kita rasa macam hidup kita ni tak bermakna. Sebab apa? Sebab kita berlakon di hadapan orang lain sedangkan kita tak mampu menyembunyikan emosi kita bila kita duduk sendirian. So, jadi kalau senyum tapi hati sakit, minda sakit, fizikal sakit, tapi tetap senyum, bolehlah kononnya untuk mengubah emosi itu menjadi positif. Tetapi dalam masa yang sama, anda perlu merawat emosi anda supaya orang lain pun tahu yang anda ada hak untuk menjelaskan emosi. Maksudnya apa? Anda kena beritahu orang anda tengah sedih, anda tak suka apa yang dia buat, anda rasa terbeban. So, tiga benda ni kena share dengan orang. Barulah kita rasa kita luahkan bebanan. Tapi kadang-kadang kita nampak kawan kita elok, tapi sebenarnya dia depression. Jadi, macam mana nak tahu dia ni depression ke tak? Kena buat ujian. So, buat ujian psikologi baru tahu. Tetapi orang sekarang ramai smiling depression. Maksudnya apa? Smiling depression ni adalah orang yang tunjuk-tunjuk kuat kat depan orang lain, tetapi dekat dalam dia dah rapuh, dah hancur pun sebenarnya. So, yang ni yang kita takut. Jadi, tipsnya, yang pertama sekali saya nak share, paling penting kalau dalam kaunseling ni memang kita kena luahkan. Luahkan pada orang yang paling anda percaya, luahkan kepada pakar profesional, contohnya kaunselor ataupun psikologis, supaya anda ada satu tempat untuk buang segala perkara-perkara negatif dalam diri anda. Luahkan perkara-perkara yang anda lalui dengan cara yang paling baik. Sebab kadang-kadang memendam ni lagi menyakitkan. Okay, seterusnya, jangan anggap kesedihan sebagai dosa. Kadang-kadang orang yang tidak diuji tu merasa dirinya okey-okey saja. Tetapi orang yang diuji selalunya rasa dirinya paling malang. Tapi sebenarnya orang yang diuji ni lah yang akan paling tenang, yang akan paling diangkat darjatnya oleh Allah. Kerana apa? Dia masih lagi diuji. Bukan lagi orang kata duduk dalam satu suasana yang stagnan. Contohnya, aku happy je semua orang suka aku. Aku happy je sebab semua orang layan aku dengan baik. Tapi ada seorang lagi, dia tak happy sebab apa? Sebab ramai orang tak suka dia. Jadi dengan diuji, mungkin kita akan belajar macam mana nak tenangkan diri. Okay. So, jangan juga biarkan diri anda terus dalam kesedihan. So maknanya kalau lepas 2 minggu masih lagi sedih, kena dapatkan rawatan. So rawat hati dengan solat awal waktu, istighfar panjang. Orang kata dengan istighfar ni kita akan dapat menenangkan jiwa dan elak daripada depression. Ingat, senyum tu sedekah. Tetapi kalau kamu senyum fake pun tak guna. Kerana apa? Kerana hati kita bukan barang yang murah. So maksudnya apa? Hargai hati anda, rawatlah hati anda. Kalau emosi anda tengah tak stabil, nyatakan, jangan pendam. Sekian saja. Assalamualaikum.
2: Sekian tadi rancangan slot motivasi Nyala Rasa Kehidupan yang telah disampaikan oleh Puan Nur Zamfiza binti Kamruzaman, kaunselor berdaftar yang bertajuk Senyum Yang Menyembunyikan Ribut di Dalam Hati.

0: من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال.
1: Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepada-Mu dari siksa neraka Jahannam, dari fitnah kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari fitnah Al-Masih Ad-Dajjal.
2: Mari bersama-sama kita mengimarahkan setiap masjid dan surau di seluruh negeri Johor menerusi program Semarak Subuh dengan solat berjemaah pada setiap hari di masjid dan surau yang berdekatan.
3: Diriwayatkan daripada Abu Musa Al-Ash'ari, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda yang maksudnya, barang siapa yang solat dua waktu yang dingin, subuh dan asar, maka akan masuk syurga. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari.
2: Pesanan ikhlas ini dibawakan kepada anda oleh Radio An-Nur.
3: Hashtag Semarak Subuh Johor. Radio An-Nur, sentiasa bersama Palestin.

0: Jangan lupa follow dan like social media Radio Anur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio Anur. Cahaya inspirasimu.
1: Berita tiga hari di Anur. Assalamualaikum, bersama saya Muhammad Farhad Hazim bin Abdul Hamid dalam berita ringkas dari Radio Anur Majlis Agama Islam Negeri Johor. Di Keluang, Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata penghajuran Karnival Hari Keluarga Angkatan Tentera Malaysia Zon Selatan bukan sekadar aktiviti riadah, malah menjadi platform menggunakan hubungan antara anggota tentera dan masyarakat dalam memperkasakan konsep pertahanan menyeluruh. Beliau mengesahkan usaha mempertahankan negara memerlukan penyertaan seluruh rakyat sebagai mata dan telinga negara. Selain mengeratkan kerjasama dengan awam tentera, Karnival yang menghiburkan lebih 2,600 anggota ATM bersama keluarga itu turut dimeriahkan dengan pelbagai aktiviti sukan dan rekreasi. Di Johor Bahru, tindakan Pantas Korporal Muhammad Apandi Omar dan Lance Korporal Muhammad Zamil Muhammad Said dari unit kereta peronda IPD Johor Bahru Utara berjaya menyelamatkan seorang kanak-kanak perempuan yang mengalami sesak nafas ketika rondaan cegah jenayah pada malam Sabtu. Kedua-dua anggota segera membawa mangsa bersama ibu bapanya ke Hospital Sultanah Aminah sebelum kanak-kanak itu dilaporkan berada dalam keadaan stabil selepas menerima rawatan kecemasan. Tindakan pantas serta keprihatinan anggota polis itu mencerminkan komitmen berterusan Polis Diraja Malaysia PDRM dalam mengutamakan keselamatan, kebajikan dan kesejahteraan masyarakat. Sekian berita ringkas yang disunting oleh Fauzia Suratman.
0: Jangan lupa follow dan like social media Radio Anur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio Anur. Cahaya inspirasimu.

0: Radio An-Nur, sentiasa bersama Palestin.
1: Saidina Osman, yang nama lengkapnya adalah Osman bin Affan, adalah salah satu sahabat terkemuka dalam sejarah Islam. Beliau lahir sekitar tahun 574 Masihi di Mekah dan meninggal pada tahun 656 Masihi. Saidina Osman adalah menantu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah menikahi puteri Nabi yang bernama Ruqayyah, dan kemudian setelah wafatnya Ruqayyah, beliau menikahi puteri Nabi yang bernama Ummu Kalsum. Beliau juga dikenali dengan gelaran Zunur Ain yang bererti pemilik dua cahaya, iaitu merujuk pada pernikahannya dengan dua puteri Nabi Muhammad. Saidina Osman memainkan peranan penting dalam menyebarkan dan memperkuat agama Islam. Beliau adalah seorang pedagang yang kaya dan sangat dermawan. Saidina Osman juga terlibat dalam perang-perang awal Islam termasuk pertempuran Badar dan Uhud, dan beliau mendapatkan reputasi sebagai seorang pejuang yang gagah. Setelah wafatnya Saidina Omar, Saidina Osman terpilih sebagai khalifah ketiga umat Islam pada tahun 644 Masihi. Selama masa khalifahannya, beliau melanjutkan perluasan wilayah Islam dan memperluas kekuasaan negara. Saidina Osman juga melakukan pembangunan dan pengembangan infrastruktur termasuk memperluas Masjidil Haram di Mekah. Namun, kekhalifahan Saidina Osman juga diwarnai oleh ketegangan politik dan pertentangan dalaman. Beberapa kelompok dan individu tidak puas dengan kebijakan pemerintahannya yang menyebabkan terjadinya pemberontakan dan akhirnya pembunuhan Osman pada tahun 656 Masihi. Saidina Osman dihormati sebagai salah satu sahabat terkemuka dan khalifah dalam sejarah Islam. Keberaniannya dalam perang dan sumbangannya dalam memperluas agama Islam dikenang. Meskipun masa khalifahannya diwarnai kontroversi, beliau tetap dianggap sebagai tokoh penting yang berjuang untuk kemajuan dan stabiliti umat Islam.
0: Sekiranya anda mahu dengarkan Radio An-Nur, anda bolehlah layari www.radioannurmaiz.my dan stream di laman kami, Radio An-Nur.
2: Mari sama-sama kita ikuti rancangan Halaqah Kalamullah Akademi Quran yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Nur Zudi bin Muhammad Daud dengan tajuknya Mahrijul Huruf.
3: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وقال الله تعالى في كتابه العزيز ورتل القرآن ترتيلا صدق الله العظيم أما بعد. Sidang penonton dan pendengar yang dirahmati Allah sekalian, bertemu lagi kita dalam program Halaqah Kalamullah Akademi Al-Quran Negeri Johor bersama media digital An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor. InsyaAllah tuan-tuan, puan-puan, sidang pendengar dan penonton yang dikasihi sekalian, pada hari ini, insyaAllah sama-sama kita melihat dan sama-sama kita mempelajari asas-asas ilmu tajwid untuk kita memperbaiki bacaan Al-Quran kita, insyaAllah. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita supaya membaca Al-Quran dengan tertil. Jadi, tartil yang dimaksudkan di sini ialah bacaan yang menjaga dan meraikan segala hukum hakam tajwid dari segi makhraj dan sifatnya. Jadi tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, insyaAllah pada hari ini kita akan mulakan slot tahsinul Quran kita dengan kita mempelajari asas yang dipanggil makhraj huruf. Jadi tuan-tuan, insyaAllah perbahasan kita untuk tajwid Al-Quran akan berpandukan pada satu matan yang ditulis oleh seorang ulama Al-Quran yang tersohor, iaitu Al-Syaikh Al-Allamah Muhammad Ibn Al-Jazari Al-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, iaitu matan yang dipanggil Matan Al-Muqaddimah Al-Jazariyah. Jadi tuan-tuan, sebelum saya masuk kepada topik utama kita hari ini iaitu makhraj huruf, perlu kita tahu bahawa membaca Al-Quran dengan bertajwid itu menjadi satu kewajipan ya, ke atas setiap orang Islam yang ingin membaca Al-Quran. Jadi tuan-tuan, bila masuk bab tajwid ni, benda pertama sekali yang ulama tekankan ialah makhraj huruf. Jadi di sini penulis iaitu Al-Imam Al-Jazari rahimahullahu taala menyebutkan, wa ba'du inna hadhihi muqaddimah fi ma 'ala qari'ihi an ya'lamah idh wajibun 'alayhim muhattamu qabla ash-shuru'i awwalan an ya'lamu makharijul hurufi was-sifati liyalfidhu bi afsahil lughati. Ini tuan-tuan, secara ringkasnya Imam Jazari menyebutkan orang yang ingin membaca Al-Quran wajiblah mereka mempelajari, mengetahui sebelum membaca Al-Quran, mestilah mereka mempelajari makhraj huruf dan sifat-sifat. Kerana apa? Kerana tajuk makhraj huruf dan sifat-sifat huruf ini perlu untuk kita pelajari supaya kita melafazkan bacaan Al-Quran itu ataupun ayat-ayat Al-Quran itu dengan fasih, bi afsahil lughat, ya. Kerana Al-Quran ini diturunkan dalam bahasa Arab. Jadi bahasa Arab ini juga dipanggil afsahil lughat, bahasa yang paling fasih. Jadi untuk kita menuturkan bahasa yang fasih, maka kita perlu mempelajari asas-asasnya sebutan kita fasih. Jadi tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tajuk yang kita nak berkenalan hari ini ialah tajuk yang dinamakan makharijul huruf, ya. Jadi tuan-tuan, apa itu makhraj huruf? Makhraj huruf bahasa Arab diterjemahkan kepada bahasa Melayu, tempat keluar bunyi huruf. Makhraj bermaksud tempat keluar. Jadi kalau kadang-kadang kita pergi ke satu tempat, kita pergi ke dewan ataupun kita pergi ke kebanyakan tempat awam, dia akan ada tempat pintu keluar. Dia akan ada signage ataupun signboard exit ataupun keluar. Jadi itulah tempat keluar. Kat mana nak keluar? Di situ tempat keluar. Pintu untuk keluar. Jadi, Arab panggil makhraj. Jadi, kalau makhraj huruf ni, tempat keluar huruf. Jadi, huruf apa? Huruf hijaiyah. Huruf bahasa Arab. Kerana membaca Al-Quran ini, sudah pastinya kita sedang membaca bahasa Arab. Dan huruf-huruf Arab ini, dia ada makhraj dia tersendiri, tempat dia yang perlu kita tahu supaya kita tidak tertukar. Huruf hamzah ada tempat ada tempat sebut dia. Huruf ha, huruf ha, contohnya. Contoh huruf ha dengan ha bunyi nak lebih kurang, tetapi disebabkan kita ni tuan-tuan orang ajam. Kita ni orang ajam. Orang ajam ni bermaksud bukan Arab. Dia dekat dunia ni dua je. Arab dan ajam. Arab ni orang Arab, dan selain orang Arab dipanggil orang ajam. Sebab tu Nabi SAW digelarkan sebagai Sayyidul Arabi wal Ajami. Nabi kita ialah penghulu bagi sekalian orang Arab dan juga orang yang bukan berbangsa Arab. Nabi kita ni penghulu. Maka tuan-tuan, di dalam huruf hijaiyah ataupun huruf Arabiyah ini, daripada alif ba ta sampailah ya, terdapat sebahagian huruf Arab yang tidak ada dalam bahasa kita, bahasa Melayu. Saya contohkan seperti huruf huruf dad, huruf dad antara huruf yang paling berat di dalam huruf hijaiyah. Huruf dad tidak ada dalam bahasa Melayu. Yang ada di dalam bahasa kita ataupun pertuturan bahasa Melayu kita ialah dal, huruf yang hampir dal. Tetapi bila ditebalkan dia jadi dad. Contoh, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dad. Maka huruf dad salah satu contoh huruf yang perlu kita fasihkan. Macam mana nak fasih? Kena belajar makhraj huruf. Satu lagi, contoh lain huruf ha. Huruf ha tidak ada di dalam bahasa Melayu. Begitu juga huruf qaf pun tidak ada. Begitu juga huruf dhal. Huruf dhal. Dhal di hujung lidah pun huruf yang tidak ada di dalam bahasa Melayu. Jadi tuan-tuan, inilah pentingnya kita mempelajari makhraj huruf. Ya? Baik. Jadi di sini, menurut ilmu tajwid, makhraj ataupun makharij ialah melafazkan makhraj huruf itu membuat maksud secara mafhumnya melafazkan setiap huruf hijaiyah dari tempat keluarnya yang tepat. Kadang kita nak baca surah Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita kenal tu huruf ha, tetapi kita nak sebut ha tu kita salah tempat. Contoh, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada orang baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Beza tu ha dengan ha. Jadi ha tempatnya lain, ha pun tempat sebut dia lain, tuan-tuan. Begitu juga contoh, ihdinas siratal mustaqim. Kalau ta lain dia punya sifat dan makhraj, ya. Begitu juga ta. Jadi ada orang tertukar ihdinas siratal mustaqim. Ada orang baca ihdinas siratal mustaqim sedangkan di situ qaf, ya. Qaf dan kaf berbeza. Maka kita perlu bezakan qaf dengan kaf, ta dengan ta, sad dengan sin, ha dengan ha, contoh zai dengan zal, supaya kita baca Quran tu kena dengan bunyi dia. Jadi tuan-tuan, makhraj huruf, tempat keluar huruf, tempat menuju huruf ni ada berapa? Maka banyak pendapat, namun yang disepakati oleh para ulama qurra yang rajih sebanyak 17 tempat. Seperti mana disebutkan Al-Imam Al-Jazari rahimahullahu ta'ala, makharijul hurufi 17 ala alladhi yakhtaruhu man ikhtabar. Makhraj huruf itu ada 17 di atas pendapat yang dipilih oleh para ulama yang mu'tabar. Kemudian daripada 17 ini dibahagikan kepada 5 bahagian besar, tuan-tuan. Iaitu al-jawf, al-halq, al-lisan, al-shafatan dan al-khayshum. Al-jawf bermaksud rongga mulut. Rongga mulut. Daripada rongga kerongkong hinggalah ke rongga mulut. Ruang kosong, tuan-tuan. Ruang kosong yang berada di rongga tekak kita ni, rongga kerongkong, sehinggalah ke rongga mulut. Kalau kita buka mulut, ini kawasan kosong. Sehinggalah ke tekak kita. Dalam tajwid dipanggil al-jawf. Al-jawf. Ini kita kenal pasti dulu, tuan-tuan, bahagiannya. Yang kedua, al-halq. Dalam bahasa Melayu, dipinjam bahasa, sebut halqum. Orang kata biji halqum, kan? Halqum kat mana? Kat sini, kat tengah. Halq bermaksud kerongkong. Jadi, di dalam kerongkong kita juga ada huruf-huruf yang keluarnya daripada situ. Yang ketiga, al-lisan. Al-lisan bermaksud lidah. Lidah. Jadi di sepanjang lidah kita ini, di hujung, di pangkal, di tengah, di tepi dan sebagainya, maka terdapat banyak huruf yang kita sebut pada lidah. Bahkan lidah ini juga dipanggil sebagai abul makhraj, bapa kepada sekalian makhraj huruf, kerana kebanyakan huruf keluarnya daripada lidah kita. Yang keempat, asyafatan. Asyafatan, iaitu dua bibir mulut. Dua bibir mulut kita lah. Bibir atas dan bibir bawah ni, ada huruf yang keluar daripada bibir mulut kita. Contoh, huruf ba, huruf fa, huruf waw, huruf mim. Ya? Dan yang kelima, al-khayshum. Al-khayshum bermaksud rongga hidung. Rongga hidung kita ni pun keluar bunyi huruf. Iaitu bunyi ghunnah ataupun bunyi dengung yang ada pada mim dan nun. Jadi lima, tuan-tuan. Al-jawf, rongga mulut. Al-halq, halqum ataupun kerongkong. Al-lisan, lidah. Al-syafatan, dua bibir mulut. Dan al-khayshum, rongga hidung. Jadi tuan-tuan, itulah dia lima bahagian utama yang kita gunakan seharian kita, walaupun sebenarnya kalau kita tak baca Al-Quran pun kita bercakap, kita mungkin kita ketawa, kita menyanyi dan sebagainya. Sebenarnya memang kita tak terlepas daripada menggunakan bahagian-bahagian yang saya sebutkan ni. Dan bahkan lima bahagian ini ialah lima bahagian pertuturan seharian kita. Cuma terdapat beberapa bahagian yang khusus untuk kita sebutkan huruf hijaiyah. Jadi tuan-tuan, sekadar itu sahaja perkongsian pada hari ini. Ingat, lima makhraj huruf iaitu Al-Jawf, rongga mulut, Al-Halq, kerongkong, Al-Lisan, lidah, Al-Syafatan, dua bibir, dan Al-Khayshum, rongga hidung. InsyaAllah tuan-tuan, kita jumpa lagi pada pertemuan yang akan datang. Kita akan pergi lebih mendalam pada setiap bahagian makhraj yang kita belajar hari ini. InsyaAllah. Wallah subhanahu wa ta'ala a'la wa'alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sekian tadi rancangan Halaqah Kalamullah Akademi Al-Quran yang telah disampaikan oleh Ustaz Muhammad Nuzuddin bin Muhammad Daud dengan tajuknya Maharijul Huruf.
5: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
6: Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada keluh kesah dan duka cita. Aku berlindung kepadamu dari lemah kemauan dan malas. Aku berlindung kepadamu daripada sifat pengecut dan kikir. Aku berlindung kepadamu daripada tekanan hutang dan kezaliman manusia.
7: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila anak cucu Adam telah meninggal dunia, maka terputuslah iaitu pahala amalnya kecuali tiga perkara, iaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat dan anak soleh yang mendoakan. Hadis riwayat Muslim.
8: Sejarah kehidupan Abdul Rahman bin Auf, ikon kekayaan dan kedermawanan dalam Islam. Dalam lipatan sejarah Islam, terdapat tokoh-tokoh yang bukan sahaja berjaya dalam kehidupan dunia, malah cemerlang di akhirat. Salah seorang daripadanya ialah Abdul Rahman bin Auf, seorang sahabat Nabi yang terkenal dengan kekayaan serta sifat dermawannya yang luar biasa. Dilahirkan di Mekah sekitar tahun 580 Masihi, beliau berasal daripada kabilah Quraisy. Pada awalnya dikenali sebagai Abdul Ammar, namun kemudian ditukar oleh Nabi Muhammad selepas beliau memeluk Islam. Abdul Rahman bin Auf merupakan antara golongan yang terawal yang menerima Islam melalui dakwah Abu Bakar As-Siddiq. Keimanan yang dipilih itu bukan mudah kerana beliau turut menghadapi pelbagai tekanan dan penyiksaan daripada kaum Quraisy. Demi mempertahankan iman, beliau berhijrah ke Habsyah sebelum akhirnya menetap di Madinah. Di Madinah, beliau dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi yang menawarkan separuh hartanya. Namun Abdul Rahman memilih untuk berdikari dengan hanya meminta ditunjukkan lokasi pasar untuk memulakan perniagaan. Dengan usaha gigih dan kejujuran, Abdul Rahman bin Auf berjaya membina kekayaannya luar biasa. Beliau dikenali sebagai seorang pedagang yang bijak serta amanah sehingga menjadi antara sahabat yang paling kaya pada zamannya. Namun kekayaan tersebut tidak pernah melalaikannya. Sebaliknya, ia menjadi alat untuk beliau mendekatkan diri kepada Allah. Abdul Rahman bin Auf terkenal dengan sifat pemurahnya. Beliau banyak menyumbang harta dan perjuangan Islam, termasuk dalam perang Tabuk. Antara sumbangan besarnya termasuk menyedekahkan ratusan unta, memberikan ribuan dinar kepada tentera Islam dan membantu golongan fakir dan miskin. Malah terdapat riwayat yang menyatakan beliau pernah menyedekahkan keseluruhan kafilah perdagangannya demi mencari keredaan Allah. Walaupun memiliki kekayaan yang melimpah, Abdul Rahman bin Auf menjalani kehidupan yang sederhana. Beliau sering merasa bimbang jika hartanya menjadi beban di akhirat. Sifat zuhud dan keikhlasan beliau menjadi teladan kepada umat
1: umat Islam bahawa kekayaan bukanlah ukuran kejayaan sebenar, tetapi bagaimana ia dimanfaatkan. Selepas kewafatan Nabi Muhammad, Abdul Rahman bin Auf terus memainkan peranan penting untuk umat Islam. Beliau merupakan salah seorang ahli syura yang terlibat dalam pemilihan khalifah, termasuk memilih Osman bin Affan sebagai pemimpin umat Islam. Abdul Rahman bin Auf meninggal dunia pada tahun 652 Masihi di Madinah. Beliau meninggalkan legasi sebagai seorang tokoh yang berjaya mengimbangi antara kekayaan dunia dan kejayaan akhirat. Kisah hidupnya memberikan pengajaran bahawa kekayaan bukanlah menghalang untuk mencari keredaan Allah, bahkan boleh menjadi jalan menuju ke syurga jika digunakan dengan penuh keikhlasan dan tanggungjawab.
9: Setiap bulan kita menerima pendapatan, gaji, allowance, bonus atau hasil kerja sampingan. Semuanya rezeki kurniaan Allah. Dalam rezeki itu, ada hak asnaf yang perlu ditunaikan. Semak, kira dan bayar tanpa bertangguh. Bila zakat ditunaikan, pendapatan lebih bersih, hati lebih tenang dan rezeki lebih berkat. Jom laksanakan kewajipan hari ini. Tunaikan zakat pendapatan anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor melalui saluran rasmi yang mudah dan diyakini di www.maij.gov.my #AmazingMaij #MaijPrihatin.
10: Sekiranya ada sebarang pertanyaan, boleh hubungi kami di nombor telefon 0724446996 atau email kami di mediadigital.anur@gmail.com.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang muslim tidak boleh menawar barang yang sedang ditawar saudaranya, yakni sesama muslim. Hadis riwayat Muslim.

0: Menggunakan tali pinggang bukan hanya saja tindakan yang bijak, tetapi juga satu tindakan yang bertanggungjawab kepada diri kita dan mereka yang kita sayangi. Tali pinggang keledar adalah keselamatan terbaik anda di jalan raya. Ia cuma mengambil beberapa saat untuk klik. Ingat, masih ada orang yang di rumah yang menunggu anda. Pesanan khas ini dibawakan kepada anda oleh Radio Anur, cahaya inspirasimu.
1: Dari Abdullah bin Amru radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang terbunuh kerana mempertahankan hartanya, maka dia adalah mati syahid. Hadis riwayat Muslim.
2: Jangan lupa follow dan like social media Radio Anur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio Anur. Cahaya inspirasimu.
3: Baiklah, sekarang ini saya ingin kongsikan panduan waktu solat Zuhur bagi seluruh negeri Johor, bagi daerah Pulau dan Pulau Pemanggil. Waktu solat Zuhur pada jam 1.08 minit tengah hari di Zon 2 di daerah Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau berdekatan. Waktu solat Zuhur pada jam 1.11 minit tengah hari. Untuk daerah Pontian dan Keluang, waktu solat Zuhur pada jam 1.12 minit tengah hari di Zon 4 di daerah Batu Pahat, Muar, Tangkak, Segamat dan juga Gemas. Waktu solat Zuhur pada jam 1.15 minit tengah hari. Kami di Radio Anur mengucapkan selamat menunaikan solat fardu Zuhur pada kaum muslimin dan muslimat.
4: Siti Khadijah, wanita agung di sebalik kebangkitan Islam. Dalam lipatan sejarah Islam, nama Siti Khadijah binti Khuwailid terpahat sebagai seorang wanita luar biasa yang memainkan peranan besar dalam menyokong perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bukan sekadar isteri, malah sahabat, penasihat dan penyokong setia di saat Islam masih di peringkat awal dan penuh cabaran. Dilahirkan di kota Mekah, Khadijah berasal daripada keluarga Quraisy yang dihormati. Beliau dikenali sebagai seorang wanita yang bijaksana dan berjaya dalam bidang perniagaan. Kejayaan ini menjadikan beliau antara tokoh korporat wanita terawal dalam sejarah Arab. Kepribadiannya yang mulia juga melayakkan beliau digelar At-Tahirah yang bermaksud wanita suci. Pertemuan Khadijah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bermula melalui urusan perniagaan. Tertarik dengan kejujuran dan akhlak baginda, Khadijah akhirnya mengambil langkah melamar Nabi untuk dijadikan suami. Perkahwinan mereka menjadi contoh hubungan yang penuh kasih sayang, saling menghormati dan kepercayaan. Peranan Khadijah menjadi semakin penting apabila wahyu pertama diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira. Dalam keadaan baginda yang cemas dan kebingungan, Khadijah tampil sebagai penenang. Dengan penuh keyakinan, beliau meyakinkan bahawa Allah tidak akan mensia-siakan insan yang berakhlak mulia seperti baginda. Kata-kata dan sokongan moral inilah yang menjadi penguat semangat Nabi dalam memikul amanah sebagai Rasul. Khadijah juga mencatat sejarah sebagai insan pertama yang memeluk Islam. Keimanan beliau bukan sekadar dibibir, tetapi dibuktikan melalui pengorbanan.

0: Khadijah tetap setia berada di sisi Nabi, berkongsi kesusahan tanpa sedikit pun mengeluh. Kehilangan Khadijah merupakan satu tamparan hebat buat Nabi Muhammad SAW. Beliau wafat sekitar tahun 619 Masihi di Mekah. Tahun tersebut dikenali sebagai tahun kesedihan kerana Nabi turut kehilangan bapa saudaranya Abu Talib dalam tahun yang sama. Sesungguhnya, kehidupan Siti Khadijah memberikan teladan yang sangat berharga. Beliau membuktikan bahawa kekuatan seorang wanita bukan sahaja terletak pada kedudukan atau harta, tetapi pada iman, kesetiaan dan pengorbanan. Peranannya dalam sejarah Islam tidak dapat dinafikan. Tanpa sokongan beliau, perjalanan dakwah di peringkat awal mungkin menjadi lebih sukar. Sebagai penutup, Siti Khadijah bukan sekadar figura sejarah, tetapi inspirasi sepanjang zaman. Keteguhan iman, kebijaksanaan serta kasih sayang beliau wajar dijadikan contoh dalam membina keluarga dan masyarakat yang diberkati.
1: Jangan lupa follow dan like social media Radio Anur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio Anur. Cahaya inspirasimu.
2: Khutbah Jumaat menjadi satu-satunya medium komunikasi sehala setiap minggu bagi umat Islam untuk mendengar teguran, nasihat, amanat dan pesanan yang menyentuh pelbagai isu.
0: Wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan azan untuk mengerjakan solat pada hari Jumaat, maka segeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah dengan mengerjakan solat Jumaat dan tinggalkanlah berjual beli pada saat itu. Yang demikian adalah baik bagi kamu jika kamu mengetahui hakikat yang sebenarnya. Surah Al-Jumu'ah ayat 9.
2: Marilah sama-sama kita mengikuti siaran rakaman khutbah Jumaat setiap hari Sabtu jam 2 petang hanya di Radio Anur, Majlis Agama Islam Negeri Johor.
3: Khutbah Jumaat ini dibawakan oleh Majlis Bandaraya Iskandar Puteri Johor.
2: Mari bersama-sama kita mengimarahkan setiap masjid dan surau di seluruh negeri Johor menerusi program Semarak Subuh dengan solat berjemaah pada setiap hari di masjid dan surau yang berdekatan.
4: Diriwayatkan daripada Abu Musa Al-Ash'ari, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda yang maksudnya, barang siapa yang solat dua waktu yang dingin, subuh dan asar, maka akan masuk syurga. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari.
2: Pesanan ikhlas ini dibawakan kepada anda oleh Radio Anur.
4: Hashtag Semarak Subuh Johor.
5: Ikuti program Bicara Kadi, program yang membawakan kupasan penuh khidmat berkaitan kekeluargaan, perkahwinan, syariah, konflik rumah tangga dan realiti kehidupan masyarakat hari ini. Dengarkan pandangan, nasihat dan pencerahan daripada panel dari Jabatan Agama Islam Negeri Johor dalam suasana santai tetapi penuh pengisian. Setiap hari Khamis jam 6 petang dan siaran ulangan setiap hari Sabtu jam 6 petang hanya di Radio Anur, Cahaya Inspirasimu.
6: Program ini dibawakan khas kepada anda oleh Kumpulan Prasarana Rakyat Johor, KPRJ.
7: Nak jadi usahawan berjaya di Johor? Perbadanan Usahawan Johor, PUJB, sedia membantu. Kami tawarkan latihan, akses pasaran, sokongan pembiayaan, pendigitalan perniagaan dan ekosistem keusahawanan yang inklusif. Bersama PUJB, jadilah usahawan berdaya maju dan pacu ekonomi Johor ke arah negeri maju 2030. Dapatkan info dan bantuan di padu.pujb.my atau WhatsApp kami di 011-2075-5135. PUJB, kesayangan usahawan Johor. Hashtag Amazing PUJB. Hashtag Keusahawanan Kejaya Pilihan.
8: Assalamualaikum, saya Azmi Saad dari Kalibaskes. Jangan lupa dengarkan Radio Anur, Majlis Agama Islam Negeri Johor.

0: وهو السميع العليم.
1: Dengan nama Allah yang tidak dimudaratkan sesuatu pun dengan namanya, sama ada di bumi atau di langit, dan Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
2: Dengarlah Radio An-Nur, cahaya inspirasi.

0: Sekiranya anda mahu dengarkan Radio An-Nur, anda bolehlah layari www.radioannurmaiz.my dan stream di laman kami. Radio An-Nur.
1: Radio An-Nur, Radio Islamic Digital sepenuhnya pertama di Malaysia. Jadi terus dengarkan secara online di portal rasmi kami, iaitu di radioannurmaiz.my, ataupun anda boleh muat turun secara percuma aplikasi Radio An-Nur di Google Play Store sahaja. Kepada Muslimin dan Muslimat, marilah kita sama-sama mendirikan solat fardu. Solat adalah tiang kepada agama kita. Jadi janganlah biarkan kesibukan dunia menghalang kita daripada melaksanakan kewajipan kita. Segera berhenti dari apa yang sedang dilakukan dan sambutlah kedatangan waktu solat dengan hati yang bersih. Semoga kita dapat mendirikan solat fardu dengan keadaan yang khusyuk. Jadi kepada yang baru dengarkan kami, pada pukul 3 petang ini kita akan ada rancangan tahsin ibadah yang semestinya topik yang menarik. Jadi jangka mana dan teruskan mendengar Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu. Radio An-Nur kini mempunyai aplikasi sendiri hanya di Google Play Store. Anda boleh muat turun dan dengarkan di mana-mana saja anda berada. Radio An-Nur, Radio Islamik Digital sepenuhnya pertama di Malaysia.

Anda rasa was-was ketika laksanakan solat, tak tahu cara berwuduk dengan tertib dan sempurna, atau ada permasalahan dengan fardu ain? Jom sama-sama kita tingkatkan kualiti dan perbaiki ibadah dengan memperbaiki pengucapan bacaan dalam solat. Mengetahui cara untuk tingkatkan keikhlasan dalam ibadah dan memahami makna serta tata cara ibadah anda dengan lebih baik. Semuanya dalam program Tahsin Ibadah setiap hari jam 3 petang, pastinya di Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.

0: Tetapi dibuktikan melalui pengorbanan yang besar, seluruh kekayaan dan hartanya digunakan untuk membantu perjuangan Islam, termasuk ketika umat Islam diboikot oleh kaum Quraisy. Dalam tempoh yang sukar, Khadijah tetap setia berada di sisi Nabi, berkongsi kesusahan tanpa sedikit pun mengeluh. Kehilangan Khadijah merupakan satu tamparan hebat buat Nabi Muhammad SAW. Beliau wafat sekitar tahun 619 Masihi di Mekah. Tahun tersebut dikenali sebagai tahun kesedihan kerana Nabi turut kehilangan bapa saudaranya Abu Talib dalam tahun yang sama. Sesungguhnya, kehidupan Siti Khadijah memberikan teladan yang sangat berharga. Beliau membuktikan bahawa kekuatan seorang wanita bukan sahaja terletak pada kedudukan atau harta, tetapi pada iman, kesetiaan dan pengorbanan. Peranannya dalam sejarah Islam tidak dapat dinafikan. Tanpa sokongan beliau, perjalanan dakwah di peringkat awal mungkin menjadi lebih sukar. Sebagai penutup, Siti Khadijah bukan sekadar figura sejarah, tetapi inspirasi sepanjang zaman. Keteguhan iman, kebijaksanaan serta kasih sayang beliau wajar dijadikan contoh dalam membina keluarga dan masyarakat yang diberkati.
1: Jangan lupa follow dan like social media Radio An-Nur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio An-Nur. Cahaya Inspirasimu.

0: Sudahkah anda menyempurnakan zakat harta?
1: Firman Allah Subhanahu Wa Taala mafhumnya. Dan ingatlah orang yang menyimpan emas dan perak tetapi tidak membelanjakannya pada jalan Allah. Maka khabarkanlah kepada mereka dengan balasan azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Surah At-Taubah ayat 34. Ingatlah, pada hari ketika dipanaskan emas dan perak di dalam neraka Jahanam, lalu diselar dengannya dahi mereka serta belakang mereka, sambil dikatakan kepada mereka, inilah apa yang kamu simpan untuk diri kamu sendiri. Oleh itu, rasakanlah akibat daripada apa yang kamu simpan itu.
0: Zakat perniagaan, zakat wang simpanan, zakat emas dan perak, zakat ternakan dan zakat tanaman. Tunaikanlah zakat anda di Majlis Agama Islam Negeri Johor. Untuk keterangan lanjut, sila layari www.maij.gov.my atau hubungi talian 07-2282-999.

0: تريفيا النور. Johor adalah negeri pertama yang mengamalkan sistem raja berperlembagaan melalui Undang-Undang Tubuh Negeri Johor yang dimasyhurkan oleh Sultan Abu Bakar. Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor merupakan satu set undang-undang di negeri Johor yang menjadi perlembagaan asas bagi negeri tersebut. Ia dimasyhurkan pada 14 April 1895 oleh Sultan Abu Bakar. Perlembagaan tersebut menjadikan Johor sebagai negeri Melayu pertama yang mengamalkan sistem raja berperlembagaan.
1: Peliharalah harta bendamu dengan cara mengeluarkan zakat dan ubatilah penyakitmu dengan sedekah. Hadis riwayat Abu Daud.
2: Sijil Darjah Khas Agama SDKA. Darjah Khas Agama atau SDKA merupakan sebuah sistem pengajian agama Islam yang hanya terdapat di negeri Johor Darul Ta'zim. Pengajian di peringkat Darjah Khas Agama ini adalah program lanjutan pembelajaran di Sekolah Agama Kerajaan Johor di bawah Institusi Pendidikan Agama Johor. Ia diwujudkan untuk memberi pengetahuan agama Islam kepada pelajar-pelajar serta kerjaya yang setaraf dengannya. Di samping berperanan untuk melahirkan pelajar-pelajar yang kuat imannya, kuat ibadatnya, kuat berpegang kepada cara hidup Islam dan kuat ketakwaannya ke arah mencapai kebaikan di dunia dan kesejahteraan abadi di akhirat. Tempoh pengajian bagi Darjah Khas Agama adalah setahun.
3: Nak mulakan bisnes tapi tak tahu cara? PJB bantu. Dari latihan, pembiayaan hingga pasaran, kami mudahkan perjalanan keusahawanan anda. Layari padu.pjb.my atau WhatsApp 011-2075-5135. PJB, kesayangan usahawan Johor. #AmazingPJB. #KeusahawananKerjayaPilihan.
4: Anda rasa was-was ketika laksanakan solat? Tak tahu cara berwuduk dengan tertib dan sempurna? Atau ada permasalahan dengan fardu ain? Jom sama-sama kita tingkatkan kualiti dan perbaiki ibadah dengan memperbaiki pengucapan bacaan dalam solat. Mengetahui cara untuk tingkatkan keikhlasan dalam ibadah dan memahami makna serta tata cara ibadah anda dengan lebih baik. Semuanya dalam program Tahsin Ibadah bersama Ustaz Haji Abu Bakar bin Watak, Guru Takmir Daerah Johor Bahru. Setiap hari jam 3 petang, pastinya di Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
5: Assalamualaikum, saya Wanisha. Jom kita sama-sama dengarkan Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasi.

Semua orang nak kerja cepat siap, tapi hasil kerja yang kurang berkualiti. Di sini, kami nak membantu anda dengan memberi tips untuk mendapatkan hasil kerja yang berkualiti. Yang pertama, kenal pasti kekuatan dan kelemahan diri, iaitu dengan melakukan beberapa latihan kendiri untuk kenal pasti jika anda mempunyai kekuatan atau kelemahan dalam menyiapkan sesuatu tugasan. Yang kedua, elakkan bergosip dan berborak kosong. Berborak dengan kawan sekerja memang best, lagi-lagi gosip panas. Bukan tak boleh borak, tapi kurangkan ketika waktu bekerja. Untuk lebih fokus, anda membuat tugasan yang diberikan. Yang ketiga, pengurusan masa yang betul. Tetapkan masa dalam menyiapkan setiap tugasan. Pengurusan masa yang betul akan membuat anda lebih tenang dan dapat kawal emosi. Dan yang terakhir sekali, datang awal dan bersiap sedia. Iaitu, datang awal agar dapat menyiapkan diri dan sedia memulakan kerja dengan suasana tenang dan lebih produktif. Tips ini dibawakan kepada anda dari Radio Anur, Cahaya Inspirasimu.

0: satu daripada tiga sifat kerana bercampur dengan sesuatu yang suci. Jika banyak, berubahnya dan tidak dapat dinamakan air mutlak lagi. Sama ada berubah itu dari segi hesi atau dari segi takdiri. Seperti bercampur dengan sesuatu yang menyerupainya pada sifat. Seperti air melo yang hilang bau, rasa dan warnanya dan air mustakmal. Keterangan, jika air mutlak telah berubah sedikit tetapi masih dapat dinamakan air mutlak dengan sesuatu yang suci atau sesuatu yang menyerupai air dari segi sifat-sifatnya dan jika ditakdirkan ia tidak sama dengannya, ia tidak mengubahkannya, ianya tetap suci dan menyucikan yang lain. Yang kedua, air mutlak yang bercampur dengan sesuatu yang suci lagi mujawir, benda yang diasingkan daripada air, tetap suci walaupun berlaku perubahan yang banyak. Yang ketiga, air yang berubah kerana bercampur dengan sesuatu yang tidak dapat dielakkan. Seperti bercampur dengan tanah, kiambang atau sesuatu yang berada di tempat air yang tetap atau mengalir dan yang berubah kerana lama takungannya adalah suci lagi menyucikan. Air mutanajis ialah air yang kurang daripada dua kolah yang terkena najis sama ada berubah atau tidak dengan syarat najis tersebut menajiskan air. Jika benda najis tersebut tidak menajiskan air seperti bangkai binatang yang tidak mengalir darahnya ketika dibunuh atau dibelah semasa ia hidup seperti lalat, cecak, lipas dan seumpamanya dengan syarat tidak sengaja dimasukkan ke dalamnya dan tidak mengubahkan air, tidaklah menjadi air mutanajis. Najis yang harus yang tidak dapat dilihat oleh mata walaupun ianya merupakan najis, mughallazah, tidaklah menajiskan air atau suatu yang berbentuk cecair. Air dua kolah atau lebih yang berubah disebabkan oleh najis adalah najis. Kadar dua kolah. Ukuran dua kolah ini ialah jika mengikut timbangan 500 Baghdad atau bagi 4 tempat persegi, ukurannya 1/1/4 hasta panjang dan dalamnya. Bagi tempat yang bulat, luas mukanya 1 hasta dan 2.5 hasta dalam. Apabila luas mukanya 1 hasta, maka lilitan bulatnya ialah 3/1/7 hasta. Atau bagi tempat 3 persegi ukurannya, 1.5 hasta lebar dan panjang dan di dalamnya 2 hasta. Untuk menyucikan kulit, cara menyucikan kulit. Yang pertama, kulit bangkai sama ada daripada binatang yang boleh dimakan atau tidak, boleh dijadikan suci apabila disamak. Yang kedua, cara menyucikan kulit ialah dengan menghilangkan darah, daging dan semua yang melekat pada kulit yang membusukkan jika tidak dibuang. Dengan suatu rasa tajam atau kelat seperti tawas atau buah manjakani dan seumpamanya. Walaupun berupa najis seperti tahib burung merpati. Yang ketiga, kulit anjing, kulit babi dan keturunannya. Dan kacukkan keduanya dengan binatang yang halal dan tidaklah suci walaupun disamak. Yang keempat, kulit yang telah disamak mengikut cara-cara di atas adalah suci pada zahir dan batin. Sedikit bulu yang terdapat padanya adalah dimaafkan. Yang kelima, bulu, tulang, kuku, tanduk dan seumpamanya daripada bangkai adalah najis. Ia tidak suci walaupun disamak. Yang keenam, dimasukkan dengan bangkai ialah binatang yang mati dengan ketiadaan sembelih yang diakui oleh syarak. Seperti pertama, menyembelih binatang yang tidak boleh dimakan seperti himar dan bagal. Yang kedua, binatang yang disembelih dengan tulang. Yang ketiga, binatang disembelih oleh kafir yang bukan ahli kitab seperti majusi. Yang keempat, binatang pemburuan yang disembelih oleh orang yang berada dalam ihram. Oleh itu, berdasarkan kepada pengertian bangkai tersebut, maka anak binatang yang mati ketika keluar dari perut ibunya kerana sembelihan ibunya tidak kerana lain adalah halal kerana sembelihannya termasuk dalam sembelihan ibunya. Oleh yang demikian adalah ia dikecualikan dari hukum bangkai kerana ia tidak dianggap bangkai. Yang kedua, jika keluar ia dalam keadaan hidup, jika hidupnya hayat mazbuhah, halal dengan tidak perlu disembelih lagi. Jika hidupnya hayat mustaqirrah, hendaklah disembelih semula. Bangkai semanusia termasuklah bulu, rambut dan tulang adalah suci. Itulah saja penerangan saya berhubung dengan taharah pada kali ini. Mudah-mudahan kita dapat manfaat daripadanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekian tadi rancangan Tasmi Bada yang telah disampaikan oleh Ustaz Haji Abu Bakar B. Watak, Guru Takmir Daerah Johor Bahru dengan tajuknya Taharah.
2: Solidariti Palestin bersama Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
3: Allahumma inni a'udhu bika minal hammi wal hazan وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
4: Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada keluh kesah dan duka cita. Aku berlindung kepadamu dari lemah kemauan dan malas. Aku berlindung kepadamu daripada sifat pengecut dan kikir. Aku berlindung kepadamu daripada tekanan hutang dan kezaliman manusia.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang muslim tidak boleh menawar barang yang sedang ditawar saudaranya, yakni sesama muslim. Hadis riwayat Muslim.
2: Ikuti program Bicara Kadi, program yang membawakan kupasan penuh khidmat berkaitan kekeluargaan, perkahwinan, syariah, konflik rumah tangga dan realiti kehidupan masyarakat hari ini. Dengarkan pandangan, nasihat dan pencerahan daripada panel dari Jabatan Agama Islam Negeri Johor dalam suasana santai tetapi penuh pengisian. Setiap hari Khamis jam 6 petang dan siaran ulangan setiap hari Sabtu jam 6 petang hanya di Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
6: Program ini dibawakan khas kepada anda oleh Kumpulan Prasarana Rakyat Johor, KPRJ.
2: Berdasarkan statistik daripada Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM, Malaysia menjana sebanyak 36,699 tan sisa sehari, iaitu sama dengan 1.17 kg bagi setiap individu. Sisa pepejal yang tidak diurus dengan baik akan menyebabkan pencemaran, iaitu pencemaran air yang boleh merosakkan sungai kita, pencemaran udara hasil dari gas metana dan karbon dioksida. Oleh itu, kita haruslah buang sampah di tempat yang betul, amalkan 3R, reduce, reuse, recycle, iaitu kurangkan, guna semula dan kitar semula. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan kepada anda oleh Radio An-Nur. Radio An-Nur, memenuhi jiwa dan rohani anda.

mana itu lebih penting daripada duit, lebih penting daripada rumah, kendaraan, dan sebagainya. Seseorang mati gak punya duit, Allah gak marah. Mati gak punya rumah, Allah gak marah.

Jangan lupa follow dan like social media Radio Anur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio Anur. Cahaya Inspirasimu.

An-Nur, cahaya inspirasimu. Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu. Jadi kita semua tahu bahawa orang semua takkan datang dua kali. Tidak semua orang boleh digantikan. Kita sering ambil remeh dengan hubungan-hubungan kita. Sebenarnya kita bergerak mencari sesuatu yang baru, tapi akhirnya kita sedar bahawa ada orang yang tak boleh diganti. Ikatan adalah keunikan yang mereka bawa dalam hidup kita adalah satu dalam sejuta. Kehilangan mereka akan meninggalkan kekosongan yang tidak dapat diisi oleh sesiapa. Tapi kenyataannya, tidak semua orang akan memberi peluang kedua. Ada yang akan sedar dan ada yang akan pergi dengan senyap. Dan bila kita sedar, ia sudah terlambat. Jadi berhati-hatilah, jangan biarkan ego atau kelalaian kita merosakkan hubungan yang berharga. Cintai dan hargai orang yang penting dalam hidup kamu sebelum mereka tiada. Semoga perkongsian ini bermanfaat bagi anda. Segalanya hanya di Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu. An-Nur, cahaya inspirasimu.

Setelah Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan ini dunia, Allah telah memberikan satu sifat kepada dunia, yaitu sementara saja. Siapa saja yang berada di dunia, apa saja yang ada di dunia, itu sementara saja. Dunia bukanlah tempat tinggal. Dunia adalah tempat yang akan kita tinggalkan. Tempat tinggal kita nanti ada di syurga. Di sanalah rumah kita. Di sanalah kekasih kita.

0: Tasanglah.
1: Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali yang Engkau mudahkan, dan perkara yang susah boleh Engkau jadikan mudah sekiranya dikau menghendakinya.
2: Dengarlah Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
3: An-Nur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.
4: Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu. Baru dengar, sama dengan topik kita pada hari ini iaitu tentang bersyukur. Salah satu cara lain untuk kita bersyukur adalah kita tengok orang lain yang serba kekurangan. Kita kan kadang-kadang suka sangat compare diri kita dengan orang yang lagi kaya daripada kita kan, ataupun orang yang lagi banyak benda daripada kita kan. Tapi cuba kalau kita tengok orang yang lebih kurang daripada kita, kita tengok orang-orang yang susah, kita tengok orang-orang yang tidak berkemampuan, kita tengok orang yang tak sempurna keadaan kehidupannya, kemudian kita bandingkan dengan diri kita sendiri. Apa kurangnya diri anda dengan mereka? Sebenarnya anda cukup, para pendengar. Segala benda cukup sebenarnya. Panca indera anda cukup, telinga anda cukup, tangan anda 10-10 jari semua cukup. Kehidupan anda serba boleh. Selagi mana anda masih bernafas, anda boleh berjalan, anda boleh mendengar, anda dah kira harus bersyukurlah tu. Kerana apa? Kerana tak semua orang cukup panca indera. Tak semua orang boleh berjalan. Tak semua orang boleh lihat dunia ini. Tak semua orang boleh bercakap dengan mulut. Tak semua orang boleh mendengar. So kita yang ada semua perkara tersebut ni, cuba kita bayangkan kalau kita berada di keadaan mereka, mesti kita rasa serba salah kekurangan. Tidak pernah mendengar. Daripada situlah kita boleh bersyukur dengan tengok orang lain yang lebih kekurangan ataupun orang lain yang lebih susah daripada kita. Dan ingat, segala ni nikmat dah ada dikurniakan Allah SWT kepada kita, dan kita haruslah bersyukur dengan nikmat tersebut. Segalanya hanya di Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu.
3: Jangan lupa follow dan like social media Radio An-Nur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.

0: amanah yang perlu disucikan. Semak nilai emas anda, kira dengan betul dan tunaikan zakat hari ini. Emas terjaga, hati tenang, rezeki berkat. Apabila cukup syarat, tunaikan zakat emas anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor melalui saluran rasmi yang mudah dan meyakinkan di www.mah.gov.my. #AmazingMyAge, #MyAgePrihatin. Mari sama-sama kita ikuti rancangan Zon Sehat yang akan disampaikan oleh Dr. Irfan dengan tajuknya Sayangi Jantung.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya sekali lagi dalam rancangan Zon Sehat bersama Dr. Irfan Rahman. Tajuk hari ini pula kita akan membincangkan perihal jantung, iaitu sayangi jantung anda, elak kematian mengejut. Setiap hari jantung kita berdegup lebih 100 ribu kali. Tuan-puan tahu tak? Setiap hari jantung kita berdegup lebih 100 ribu kali. Dan bila jantung berhenti berdegup, itulah tandanya kematian mengejut. Punca kematian mengejut dari jantung ada tiga. Yang pertama, jantung tersumbat. Inilah yang kita panggilkan serangan jantung. Yang kedua, aritmia, iaitu degupan jantung yang tidak normal. Dan yang ketiga, jantung membengkak ataupun lemah jantung. Masalah-masalah jantung ni boleh berpunca daripada faktor genetik, faktor lifestyle, sama ada mereka merokok, faktor makan ataupun faktor-faktor lain. Jika faktor risiko ini tidak dijaga, kematian mengejut boleh berlaku. Bayangkan jantung kita ni macam enjin kereta. Kalau kita tak servis, tak cek, dia akan boleh mati ketika kita membawa kereta tu berjalan. Sama seperti jantung kita. Nasihat saya untuk kita semua sayangi jantung kita. Jaga makan kita. Kalau ada merokok, berhenti merokok. Kalau bersenam, at least 20 minit sehari. Dan ingatlah, kita ada hanya satu jantung je, jagalah ianya dengan baik. Itu sahaja buat kali ini. Jumpa lagi dalam masa akan datang dalam rancangan Zon Sihat bersama saya, Dr. Irfan Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sekian tadi rancangan Zon Sihat yang telah disampaikan oleh Dr. Irfan dengan tajuknya Sayangi Jantung.

0: ada menyimpan emas, sama ada emas perhiasan, emas pelaburan atau shilling emas,
1: jangan lupa semak kewajipan zakat emas anda. Emas yang disimpan bukan sekadar harta, tetapi amanah yang perlu disucikan. Semak nilai emas anda, kira dengan betul dan tunaikan zakat hari ini. Emas terjaga, hati tenang, rezeki berkat. Apabila cukup syarat, tunaikan zakat emas anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor melalui saluran rasmi yang mudah dan meyakinkan di www.mah.gov.my. #AmazingMyAge, #MyAgePrihatin.
2: Nak jadi usahawan berjaya di Johor? Perbadanan Usahawan Johor PUJB sedia membantu. Kami tawarkan latihan, akses pasaran, sokongan pembiayaan, pendigitalan perniagaan dan ekosistem keusahawanan yang inklusif. Bersama PUJB, jadilah usahawan berdaya maju dan pacu ekonomi Johor ke arah negeri maju 2030. Dapatkan info dan bantuan di padu.pujb.my atau WhatsApp kami di 011-2075-5135. PUJB, kesayangan usahawan Johor. #AmazingPUJB. #Keusahawanan Kejaya Pilihan.
3: Radio An-Nur, memenuhi jiwa dan rohani anda.

0: Baiklah, sekarang ini saya ingin kongsikan panduan waktu solat asar bagi seluruh negeri Johor, bagi daerah Pulau Awu dan Pulau Pemanggil. Waktu solat asar pada jam 4:33 petang di Zon 2 di daerah Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan Pulau-Pulau Berkatan. Waktu solat asar pada jam 4:37 petang untuk daerah Pontian dan Keluang. Waktu solat asar pada jam 4:37 petang di Zon 4 di daerah Batu Pahat, Muar, Tangkak, Segamat dan juga Gemas. Waktu solat asar pada jam 4:40 petang. Kami di Radio Nur mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar pada kaum muslimin dan muslimat.
1: Dengarkan kami Radio Nur, cahaya inspirasimu.
2: Ikuti program Bicara Kadi, program yang membawakan kupasan penuh khidmat berkaitan kekeluargaan, perkahwinan, syariah, konflik rumah tangga dan realiti kehidupan masyarakat hari ini. Dengarkan pandangan, nasihat dan pencerahan daripada panel dari Jabatan Agama Islam Negeri Johor dalam suasana santai tetapi penuh pengisian. Setiap hari Khamis jam 6 petang dan siaran ulangan setiap hari Sabtu jam 6 petang hanya di Radio Anur, cahaya inspirasimu.
3: Program ini dibawakan khas kepada anda oleh Kumpulan Prasarana Rakyat Johor, KPRJ.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang muslim tidak boleh menawar barang yang sedang ditawar saudaranya, yakni sesama muslim. Hadis riwayat Muslim.
5: Trivia An-Nur. Johor adalah negeri pertama yang mengamalkan sistem raja berperlembagaan melalui Undang-Undang Tubuh Negeri Johor yang dimasyhurkan oleh Sultan Abu Bakar. Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor merupakan satu set undang-undang di negeri Johor yang menjadi perlembagaan asas bagi negeri tersebut. Ia dimasyhurkan pada 14 April 1895 oleh Sultan Abu Bakar. Perlembagaan tersebut menjadikan Johor sebagai negeri Melayu pertama yang mengamalkan sistem raja berperlembagaan.
6: Setiap bulan kita menerima pendapatan, gaji, allowance, bonus atau hasil kerja sampingan. Semuanya rezeki kurniaan Allah. Dalam rezeki itu, ada hak asnaf yang perlu ditunaikan. Semak, kira dan bayar tanpa bertangguh. Bila zakat ditunaikan, pendapatan lebih bersih, hati lebih tenang dan rezeki lebih berkat. Jom laksanakan kewajipan hari ini. Tunaikan zakat pendapatan anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor melalui saluran rasmi yang mudah dan diyakini di www.mah.gov.my #AmazingMyH #MyHPrihatin.
2: An-Nur, cahaya inspirasimu.

0: Sesungguhnya sembahyang itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Surah Al-Ankabut ayat 45. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, solat itu tiang agama, maka sesiapa yang mendirikan solat bererti dia telah menegakkan agamanya, dan sesiapa yang meninggalkan solat bererti dia telah meruntuhkan agamanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Hidup ini ibarat perjalanan jauh. Setiap langkah menentukan masa depan. Tapi ada jalan yang kelihatan mudah namun membawa ke jurang kehancuran. Itulah dadah. Sekali cuba belum tentu mampu berpatah balik. Dadah meragut impian dan pastinya menghancurkan keluarga. Tapi masih belum terlambat. Bangkitlah, cari bantuan dan pilih jalan yang betul. Hidup tanpa dadah adalah hidup yang penuh makna, penuh harapan. Sayangi diri, sayangi keluarga, jauhi dadah. Kerana masa depan anda terlalu berharga untuk disia-siakan. Pesanan ini dibawakan oleh Radio Anu.
0: Jangan terpedaya dengan taktik dan hela modus operandi scam. Jangan mendedahkan nombor akaun bank atau identiti diri kepada mana-mana individu yang anda tidak kenali atau baru kenali dari media sosial. Jangan melayari dan memberikan maklumat perbankan di mana-mana laman sesawang dengan alamat URL yang berbeza seperti variasi dari segi nama, huruf serta ejaan berbanding laman perbankan internet sebenar. Jangan sesekali menyerahkan nama dan kata laluan perbankan internet termasuk nombor TAC dan OTP kepada mana-mana pihak melalui SMS atau mana-mana aplikasi pesanan ringkas. Anda perlu sentiasa berwaspada apabila menerima panggilan yang menyerupai pesanan daripada pihak bank. Sebarang aduan, anda boleh berhubung kepada Polis Diraja Malaysia PDRM CCID Scam Response Center di talian 03-2610-1559 dan 03-2610-1599 atau SKMM melalui pautan aduan.skmm.gov.my. Selain email kepada aduan skmm@mcmc.gov.my atau menerusi aplikasi WhatsApp di nombor 016-2206-262. Pesanan ikhlas dibawakan kepada anda oleh Radio Anur.
2: Anur, cahaya inspirasimu.
3: Terus mendengar Radio Anur, Majlis Agama Islam Negeri Johor. Cahaya inspirasimu.
4: Bila ingin melihat Nabi,

0: Khutbah Jumaat menjadi satu-satunya medium komunikasi sehala setiap minggu bagi umat Islam untuk mendengar teguran, nasihat, amanat dan pesanan yang menyentuh pelbagai isu.
1: Wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan azan untuk mengerjakan solat pada hari Jumaat, maka segeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah dengan mengerjakan solat Jumaat dan tinggalkanlah berjual beli pada saat itu. Yang demikian adalah baik bagi kamu jika kamu mengetahui hakikat yang sebenarnya. Surah Al-Jumu'ah ayat 9.
0: Marilah sama-sama kita mengikuti siaran rakaman khutbah Jumaat setiap hari Sabtu jam 2 petang hanya di Radio Anur, Majlis Agama Islam Negeri Johor.
2: Khutbah Jumaat ini dibawakan oleh Majlis Bandaraya Iskandar Puteri, Johor.
3: Anur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.

0: Ya Allah, denganmu kami memasuki waktu pagi dan denganmu kami memasuki waktu petang. Denganmu kami hidup dan denganmu kami mati dan kepadamu kami kembali.
1: Terus mendengar Radio Anur, Majlis Agama Islam Negeri Johor. Cahaya Inspirasimu.

0: Mari bersama-sama kita mengimarahkan setiap masjid dan surau di seluruh negeri Johor menerusi program Semarak Subuh dengan solat berjemaah pada setiap hari di masjid dan surau yang berdekatan.
1: Diriwayatkan daripada Abu Musa Al-Ash'ari, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda yang maksudnya, barang siapa yang solat dua waktu yang dingin, subuh dan asar, maka akan masuk syurga. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari.
0: Pesanan ikhlas ini dibawakan kepada anda oleh Radio An-Nur.
1: #SemarakSubuh Johor.
2: Dengarkan kami Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.

0: وبك نموت وإليك النشور.
1: Ya Allah, denganmu kami memasuki waktu pagi dan denganmu kami memasuki waktu petang. Denganmu kami hidup dan denganmu kami mati dan kepadamu kami kembali.
2: Nak mulakan bisnes tapi tak tahu cara? FutureB bantu. Dari latihan, pembiayaan hingga pasaran, kami mudahkan perjalanan keusahawanan anda. Layari padu.fujb.my atau WhatsApp 011-2075-5135. FutureB, kesayangan usahawan Johor. #AmazingFutureB. #Keusahawanan Kerjaya Pilihan.
3: Dengarkan kami, Radio Anur, Cahaya Inspirasimu.

0: Radio Anur kini mempunyai aplikasi sendiri hanya di Google Play Store. Anda boleh muat turun dan dengarkan di mana-mana saja anda berada. Radio Anur, radio Islamik digital sepenuhnya, pertama di Malaysia.
1: Sijil Darjah Khas Agama SDKA. Darjah Khas Agama atau SDKA merupakan sebuah sistem pengajian agama Islam yang hanya terdapat di negeri Johor Darul Ta'zim. Pengajian di peringkat Darjah Khas Agama ini adalah program lanjutan pembelajaran di Sekolah Agama Kerajaan Johor di bawah Institusi Pendidikan Agama Johor. Ia diwujudkan untuk memberi pengetahuan agama Islam kepada pelajar-pelajar serta kerjaya yang setaraf dengannya. Di samping berperanan untuk melahirkan pelajar-pelajar yang kuat imannya, kuat ibadatnya, kuat berpegang kepada cara hidup Islam dan kuat ketakwaannya ke arah mencapai kebaikan di dunia dan kesejahteraan abadi di akhirat. Tempoh pengajian bagi Darjah Khas Agama adalah setahun.
2: Dari Hakim bin Hiram radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Maka mulailah untuk orang-orang yang menjadi tanggunganmu. Dan sedekah yang paling baik adalah dari orang yang sudah cukup, iaitu untuk keperluan dirinya. Maka, barangsiapa yang berusaha memelihara dirinya, Allah akan memeliharanya. Dan barangsiapa yang berusaha mencukupkan dirinya, maka Allah akan mencukupkannya. Hadis Riwayat Bukhari.
0: Radio An-Nur, memenuhi jiwa dan rohani anda. Mari sama-sama kita ikuti segmen lembaran tafsir.
3: A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hdihi wa nasta'ughfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وبعد. Tuan-tuan, puan-puan, sidang penonton dan pendengar yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian. Alhamdulillah dapat bersama-sama kita pada hari ini dalam program Halaqah Kalamullah Akademi Al-Quran Negeri Johor dengan kerjasama Media Digital An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor untuk slot lembaran tafsir. Dan surah yang akan sama-sama kita tadabbur pada hari ini adalah satu surah yang amat dekat dengan hidup kita dan amat dekat dengan diri kita, iaitu surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah ini, tuan-tuan puan-puan semua, merupakan surah Makkiyah. Surah Makkiyah ini, kata Syekh Manna' Al-Qattan dalam kitab Mabahith fi Ulumil Quran, adalah suratum ma nazalat qabla al-hijrah. Adalah surah yang turun sebelum hijrah. Kenapa dalam banyak-banyak nama, surah ini dinamakan dengan surah Al-Fatihah? Ada beberapa aspek dalam penamaan Al-Quran. Antara yang disebutkan oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitabnya Al-Itqan dan Syekh Abdul Azim Az-Zurqani dalam kitabnya Manahilul Irfan, ada beberapa aspek. Yang pertama adalah penamaan surah itu berdasarkan perkataan yang di-highlightkan ataupun yang ditekankan dalam surah tersebut. Sebagai contoh, surah Al-Kafirun. Yang kedua pula adalah disebabkan tema surah tersebut. Sebagai contoh, surah Al-Ikhlas. Kita tidak nampak perkataan Al-Ikhlas dalam surah Al-Ikhlas. Tetapi tema surah tersebut yang membawa kepada ikhlas ataupun yang membawa kepada bersihnya akidah semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka dinamakan surah itu sebagai surah Al-Ikhlas. Sama juga dengan surah Al-Fatihah. Apabila kita cari perkataan Al-Fatihah di dalam surah Al-Fatihah, kita tidak akan jumpa. Tetapi konsep surah Al-Fatihah ini sebagai pembuka kepada Al-Quran, maka dinamakan surah itu sebagai surah Al-Fatihah. Antara juga, dinamakan sesuatu surah itu berdasarkan ayat pertama di dalam surah tersebut. Sebagai contoh, surah Taha dan surah Yasin. Yang keempat pula, dinamakan sesuatu surah itu berdasarkan hukum hakam yang terdapat di dalamnya. Sebagai contoh, surah Al-Hajj yang di dalam surah tersebut menceritakan tentang ibadah haji. Maka surah ini dinamakan sebagai surah Al-Fatihah kerana surah ini merupakan pembuka kepada Al-Quran. Al-Imam Al-Qurtubi di dalam kitabnya Al-Jami' li Ahkamil Quran menyebutkan bahawa surah Al-Fatihah ada lebih kurang 12 nama. Surah Al-Fatihah misalnya disebut sebagai Ummul Quran, ibu kepada Al-Quran. Disebut juga surah Al-Fatihah sebagai Sab'ul Mathani, yakni 7 ayat yang diulang-ulang. Diulang-ulang apa tuan-tuan? Diulang-ulang di dalam solat. Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam surah Al-Hijr, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, walaqad atainaka sab'an minal mathani wal qur'anal azim, dan sesungguhnya kami telah memberikan kepada kamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang di dalam Al-Quran yang agung. Disebut juga Al-Quran ini sebagai asy-syifa. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Fatihatul Kitab syifa'un min kulli da'. Al-Fatihah itu sebagai penawar bagi sekalian penyakit. Dan bermacam-macam lagi nama-nama surah Al-Fatihah yang boleh kita rujuk di dalam kitab tafsir Al-Qurtubi. Tuan-tuan, puan-puan, sidang penonton dan pendengar yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hebatnya surah Al-Fatihah ini, sekiranya kita tidak membaca surah Al-Fatihah ini di dalam solat kita, maka solat kita itu menjadi tidak sah. Dalam satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ubadah bin Samit, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la salah liman lam yaqra bi fatihatil kitab, tidak ada solat ataupun tidak sah solat bagi mereka yang tidak membaca Al-Fatihah. Dalam satu hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya, Allah Subhanahu wa taala memberikan Al-Fatihah ini kepada 3 bahagian. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada dirinya sendiri. Yang kedua pula adalah di antara Allah Subhanahu wa taala dan hamba-Nya, dan yang ketiga pula bagi hamba-Nya. Yang pertama, ketika mana kita membaca alhamdulillahi rabbil alamin, Allah Subhanahu wa taala menjawab hamadani abdi, maka hamba aku itu sedang memuji aku ataupun telah memuji aku. Kemudian apabila kita membaca Ar-Rahmanir Rahim, maka jawab Allah Subhanahu wa taala athna alayya abdi, hamba aku telah memuji aku. Kemudian apabila kita membaca Maliki Yaumiddin, maka jawab Allah Subhanahu wa taala majjadani abdi, hamba aku sedang mengagungkan aku. Kemudian apabila kita membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka jawab Allah Subhanahu wa taala hadza baini wa baina 'abdi wa li'abdi ma sa'al, ini di antara aku dan hamba-ku dan bagi hamba-ku apa sahaja yang dia minta. Kemudian apabila kita membaca ayat seterusnya, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, kemudian apabila kita membaca ayat ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, maka jawab Allah Subhanahu wa taala hadza li'abdi wa li'abdi ma sa'al, maka ini adalah bagi hamba-ku dan bagi hamba-ku ini apa sahaja yang dia minta. Maka itu adalah dialog di antara Allah Subhanahu wa taala dengan hamba-Nya yang membaca surah Al-Fatihah. Maka insya-Allah kita akan masuk pada ayat yang pertama dari surah Al-Fatihah. Para ulama berselisih pendapat berkenaan dengan ayat pertama surah Al-Fatihah. Al-Imam Syafi'i mengatakan Bismillahirrahmanirrahim itu merupakan ayat pertama daripada surah Al-Fatihah. Sebahagian daripada ulama yang lain mengatakan tidak, Alhamdulillahirrabbilalamin itulah ayat pertama daripada surah Al-Fatihah. Al-Imam Abdullah Ibn Mubarak membawa satu pendapat yang lebih dahsyat bahawa perkataan Bismillahirrahmanirrahim itu bukan sahaja ayat pertama bagi surah Al-Fatihah tetapi ayat pertama bagi setiap surah. Seperti mana kata Al-Imam Abdullah Ibn Mubarak. Banyak fadilat yang mengatakan berkenaan dengan fadilat membaca Bismillahirrahmanirrahim ataupun kita sebut sebagai basmalah. Antara hadis yang sangat masyhur, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu amri dhibalin la yubda'u fihi kullu amri dhibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta' ay quti'at minal barakah. Hadis ini dia menjadi perselisihan pendapat di antara ataupun dalam kalangan para muhaddisin. Antaranya yang menilai hadis ini sebagai dhaif. Tidak kurang juga yang menilai hadis ini sebagai hasan li ghairi. Antaranya Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani menilai hadis ini sebagai hasan li ghairi disebabkan ada beberapa riwayat yang lain yang menyokong hadis ini. Bercerita berkenaan dengan bacaan basmalah ini, bukan hanya ataupun bukan sekadar satu hadis sahaja yang menceritakan berkenaan fadilat membaca basmalah. Al-Imam Al-Qurtubi di dalam kitabnya menyebutkan banyak perbuatan yang dilakukan yang boleh dimulakan dengan membaca basmalah. Antaranya ketika mana kita akan menyembelih binatang korban. Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebut di dalam surah Al-An'am, a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa la ta'kulu mimma lam yuzkar ismullah, dan janganlah kamu makan daripada binatang yang tidak disembelih dengan nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan ada juga hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan tentang membaca bismillah ini. Antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ya gulam, sammillah kul bi yaminik wa kul mimma yalik. Wahai gulam ataupun wahai budak, sebutlah dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan makanlah dengan tangan kanan kamu dan makan jugalah dengan apa yang dekat dengan kamu. Hadis ini dinilai sebagai sahih oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Selain itu, wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu perbahasan berkenaan bismillah. Maka boleh dalam setiap perbuatan kita, misalan kita nak pergi kerja pagi-pagi ataupun kita nak pakai kasut ataupun kita nak makan ataupun kita nak bergerak daripada satu tempat ke satu tempat, maka mulakanlah perbuatan kita itu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Seterusnya, ayat yang kedua, Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan bagi sekalian alam. Para ulama membahagikan alhamdu atau pujian ini kepada empat bahagian. Yang pertama disebut sebagai hamdul qadim ilal qadim. Yang kedua pula adalah hamdul qadim ilal hadis. Kemudian hamdul hadis ilal qadim, dan yang keempat pula adalah hamdul hadis ilal hadis. Yang pertama apa? Hamdul qadim ilal qadim. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji dirinya sendiri. Dan perkataan ini ataupun ayat yang menceritakan tentang pujian Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada dirinya itu banyak di dalam Al-Quran. Yang kedua pula adalah hamdul qadim ilal hadis. Ketika mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji makhluk-makhluknya dan memuji apa sahaja selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga pula adalah hamdul hadis ilal qadim, ketika mana makhluk itu memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan kebiasaan. Kita nak berdoa pun kita akan puji Allah Subhanahu wa taala dulu. Dan yang keempat pula adalah hamdul hadis ilal hadis, iaitu pujian makhluk kepada makhluk. Hakikatnya segala pujian ini akhirnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan Rabbul Alamin, yang merupakan Tuhan bagi sekalian alam. Kemudian kita berbahas mengenai apakah itu alam. Alam itu adalah kullu ma siwallah. Disebutkan juga alam ini merupakan alamatun ala wujudillah, merupakan alamat atau tanda kepada wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berpindah kepada ayat yang ketiga, Ar-Rahmanir Rahim. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nama-namanya, iaitu Ar-Rahman yang Maha Pemurah dan Ar-Rahim yang Maha Mengasihani. Al-Imam Ibn Kathir di dalam kitab At-Tafsir Quranil Azim menyebutkan Ar-Rahmanun, Ar-Rahmanu ismun 'am fi jami'i anwa'ir rahmah yahtassu bihi Allah ta'ala, war-rahimu innama huwa min jihatil mu'minin qala Allah ta'ala wa kana bil mu'minina rahima. Ar-Rahman ini merujuk kepada pembahagian rahmah, yang mana Rahman ini khusus untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Ar-Rahim pula adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala ataupun kasih sayang Allah Subhanahu wa taala khusus bagi mereka yang beriman, bertepatan dengan firman Allah Subhanahu wa taala wa kana bil mu'minina rahima. Kemudian kita berpindah kepada ayat yang keempat. Ayat yang keempat kata Allah Subhanahu wa taala maliki yaumiddin, Allah itu sebagai penguasa bagi hari kiamat. Ayat ini merujuk kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala ini bukan sahaja menguasai dunia, bahkan Allah Subhanahu wa taala menguasai hari akhirat. Allah Subhanahu wa taala nak menegaskan dalam ayat ini bahawa Allah Subhanahu wa taala itu adalah penguasa bagi sekalian penguasa. Dan itulah yang kita saksikan ketika mana kita semua berada di alam roh. Allah Subhanahu wa taala tanya kepada kita, alastu bi rabbikum, adakah aku ini Tuhan kamu? Kemudian kita menjawab, qalu bala syahidna, mereka menjawab, bahkan kami menyaksikan. Di hari akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala akan berkata kepada kita, anal malik fa aina mulukul ard, aku adalah penguasa, dan di manakah penguasa-penguasa di bumi? Maka ketika itu tidak ada seorang pun yang berani berganjak ke hadapan menunjukkan Allah Subhanahu wa taala ini dengan kekuasaannya itu yang menguasai hari akhirat, sehingga tidak ada seorang pun yang berani berganjak ketika mana berada di padang mahsyar nanti. Kemudian kita berpindah kepada ayat yang kelima, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat ini diada kaitan dengan ayat yang sebelum ini. Dalam ilmu tafsir disebut sebagai munasabah bainal ayat. Kaitan di antara dua ayat ini, maliki yaumiddin dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kaitan di antara dua ayat ini adalah al-khauf war-raja, iaitu dua unsur ini, dua aspek yang perlu ada di dalam doa kita. Kita takutkan Allah Subhanahu wa taala malik yaumiddin, kita menyaksikan Allah Subhanahu wa taala itu merupakan penguasa bagi hari akhirat. Dan kemudian kita pada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dengan penuh pengharapan, ya Allah, kepada engkau lah kami menyembah dan kepada engkau kami memohon pertolongan. Ayat ini kalau kita tengok ataupun kita ubah struktur ayatnya daripada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kepada na'budu iyyaka, maka tidak ada masalah daripada sudut maknanya. Tetapi dalam bahasa Arab disebut sebagai mubtada' wa khabar. Kita mengkedepankan predikat berbanding subjek. Apabila khabar ini didepankan berbanding mubtada', maka di situ membawa kepada penekanan. Saya bagi satu contoh. Dalam bahasa Melayu kita sebut saya sayang awak seorang saja. Dengan awak seorang saya sayang. Perkataan yang sama, maksud yang sama tapi penekanan yang berbeza. Kalau kita sebut awak seorang saya sayang, maka dekat situ ada penekanannya. Maka perkataan itu isteri kita lebih percayalah bila kita sebut perkataan awak seorang abang sayang ataupun awak seorang saya sayang. Baik. Kemudian kita masuk kepada ayat yang ke-6. Ihdinas siratal mustaqim. Apakah yang dimaksudkan dengan siratal mustaqim ataupun jalan yang lurus ini? Maka jawapannya itu ada di dalam surah An-Nisa ayat 69. Kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faulaika ma'alladhina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Maka mereka itulah orang-orang yang bersama dengan golongan yang Allah Subhanahu wa taala telah kurniakan nikmat ke atas mereka. Yang pertama adalah para nabiyyin ataupun para anbiya, nabi-nabi yang terdahulu. Kemudian para siddiqin, mereka yang benar. Yang ketiga pula para syuhada, iaitu mereka yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat pula adalah para salihin, mereka yang beramal soleh. Kemudian kita minta lagi kepada Allah Subhanahu wa taala supaya jangan beri kami ini jalan yang dilalui oleh orang-orang yang dimurkai setelah mereka mendapat nikmat, yakni golongan Yahudi. Yahudi ni, kalau kita baca dalam sirah ataupun kita baca dalam Al-Quran, nikmat apa lagi yang Allah Subhanahu wa taala tidak berikan kepada mereka? Ketika mana mereka lapar dan haus, mereka minta kepada Nabi Musa alaihi salam supaya minta kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan makanan dan minuman. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan manna wasalwa. Kemudian ketika mana mereka ini dikejar oleh Firaun dan bala tenteranya, maka Nabi Musa alaihi salam meletakkan tongkat itu pada Laut Merah. Maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala, laut itu terbelah menyebabkan orang-orang Yahudi ini dapat menyelamatkan diri mereka daripada kejaran Firaun dan bala tenteranya. Tetapi walaupun bermacam-macam nikmat yang telah diberikan kepada mereka, mereka tetap kufur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini tuan-tuan puan-puan semua, jangan pernah kita kufur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah beri kita udara untuk kita bernafas. Allah beri kita izin untuk makan dan minum, maka jangan pernah kita kufur dengan nikmat-nikmat tersebut seperti mana nikmat-nikmat itu didustai oleh orang-orang Yahudi. Kemudian ayat yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala juga meletakkan perkataan waladdallin, iaitu bukan jalan orang-orang yang sesat. Siapakah orang-orang yang sesat ini? Maka disebutkan orang-orang yang sesat ini adalah orang-orang Nasrani, yang mana mereka ini percaya Allah Subhanahu wa taala itu sebagai Tuhan. Mereka percaya Nabi Isa alaihi salam itu sebagai rasul. Mereka percaya bahawa kitab Injil itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi mereka tetap mendustakan, mereka tetap menafikan, mereka tetap berkata bahawa Nabi Isa alaihi salam itu adalah anak Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan sudah jelas kita baca di dalam surah Al-Ikhlas, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, kul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Allah Subhanahu wa taala itu tidak pula beranak dan tidak pula diperanakkan. Tetapi orang-orang Nasrani ini, walaupun mereka mempercayai perkara tersebut, mereka tetap mendustainya. Maka mereka ini disebutkan sebagai golongan yang sesat. Kemudian golongan siratal ladzina an'amta alaihim, golongan yang disebutkan sebagai ghairil maghdubi alaihim, sebagai golongan Yahudi, dan waladhallin itu sebagai golongan Nasrani, ini disokong oleh satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Sayyidina Adi bin Hatim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-yahudu maghdubun alaihim wan nasara dallun. Orang Yahudi ini adalah yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang sesat itu adalah orang-orang Nasrani. Maka tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, sidang penonton dan pendengar yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, berikut merupakan tadabbur ringkas kita berkenaan dengan surah Al-Fatihah ini, yang mana kita buka dengan Bismillahirrahmanirrahim tadi. Mudah-mudahan setiap apa yang disampaikan, setiap apa yang kita pelajari dan setiap apa yang kita tadabbur daripada isi-isi Al-Quran ini, bukan sekadar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, tetapi perkara tersebut kita amalkan dalam kehidupan kita. Maka saya rasa cukuplah sekadar itu. Mudah-mudahan perkongsian kita pada hari ini mendatangkan manfaat dan membuahkan pahala di hari akhirat kelak. Saya rasa cukuplah sekarang itu. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyiatin famin nafsi. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sekian tadi segmen lembaran tafsir An-Nur, cahaya inspirasimu.

0: Dengarkan kami, Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
1: Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu. Masih lagi dengan topik kita pada hari ini, iaitu perkara yang telah berlaku, janganlah kita kenang. Jadi, kalau kita tengokkan, sebenarnya agama kita dia menekankan kepentingan untuk fokus kepada the present ataupun masa kini dan juga in the future, masa depan. Kita jangan terlalu mengingati perkara silam sampai boleh menghalang daripada kita untuk melakukan kebaikan dan amal soleh. Sebenarnya kehidupan kita di dunia ini adalah satu perjalanan menuju ke akhirat. Jadi setiap individu perlu memanfaatkan masa yang ada dengan sebaiknya, termasuklah kita. Jadi dengan kita melupakan kenangan pahit dan memperbaharui niat kita, insyaAllah kita dapat membina kehidupan yang lebih tenang dan sejahtera. Perkara inilah sebuah sikap yang dapat membantu seseorang untuk terus berusaha menjadi insan yang lebih bertakwa. Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu. Jangan ke mana-mana.
2: Berdasarkan Kementerian Kesihatan Malaysia, 18.3% rakyat Malaysia menghidapi penyakit diabetes, iaitu 1/5 rakyat dewasa. Penyakit diabetes cenderung untuk menghidapi penyakit strok. Oleh itu, kita haruslah jaga kesihatan dan pemakanan. Bukan itu sahaja, kita juga perlu membuat pemeriksaan kesihatan bagi memastikan kadar gula di dalam darah adalah normal. Ingat, badan sihat, minda cerdas. Pesanan ikhlas ini dibawakan khas ke anda oleh Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
0: Wakaf, amalan yang meskipun sudah meninggal dunia, pahalanya terus mengalir. Jom berwakaf bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor. Layari www.ewakafjohor.gov.my.

0: Barang siapa yang diberikan suatu pemberian dan merasa cukup atas pemberian tersebut, maka hendaklah dia membalasnya. Dan jika dia tidak merasa cukup, maka hendaklah dia memuji. Sebab sesungguhnya perbuatan memuji itu merupakan tanda syukur, dan barang siapa yang hanya diam saja, maka sesungguhnya dia telah kufur. Hadis Riwayat At-Tirmizi.
1: An-Nur, cahaya inspirasimu.

An-Nur, cahaya inspirasimu. Radio An-Nur, Radio Islamic Digital sepenuhnya yang pertama di Malaysia. Kita semua sedar tentang bahayanya kencing manis dan diabetes ni. Jadi antara solution ataupun alternatif yang kita boleh buat adalah dengan air mineral ataupun air masak. Kalau kita perasanlah dalam dunia serba mahal, masih ada lagi premis makanan yang sudi sediakan air kosong secara percuma. Hanya sediakan water dispenser ataupun tong air.

0: sebenarnya masih boleh menjana lebih banyak keuntungan sebab pelanggan akan lebihkan lauk, sayuran dan ulaman. Buat pilihan bijak dan sihat setiap kali kita makan di luar. Kesihatan bermula dari meja makan kita. Pilihlah air kosong. Dahaga hilang, rasa dan aroma makanan akan rasa lebih sedap. Semoga perkongsian ini dapat membantu dan bermanfaat bagi anda. Segalanya hanya di Radio Anur Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu.
1: Radio Anur, sentiasa bersama Palestin.
2: Mari sama-sama kita ikuti rancangan Zon Sehat yang akan disampaikan oleh Dr. Irfan dengan tajuknya Sayangi Jantung.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya sekali lagi dalam rancangan Zon Sehat bersama Dr. Irfan Rahman. Tajuk hari ini pula kita akan membincangkan perihal jantung, iaitu sayangi jantung anda, elak kematian mengejut. Setiap hari jantung kita berdegup lebih 100 kali. Tuan-puan tahu tak? Setiap hari jantung kita berdegup lebih 100,000 kali. Dan bila jantung berhenti berdegup, itulah tandanya kematian mengejut. Punca kematian mengejut dari jantung ada 3. Yang pertama, jantung tersumbat. Inilah yang kita panggilkan serangan jantung. Yang kedua, aritmia, iaitu degupan jantung yang tidak normal. Dan yang ketiga, jantung membengkak ataupun lemah jantung. Masalah-masalah jantung ni boleh berpunca daripada faktor genetik, faktor lifestyle, sama ada mereka merokok, faktor makan ataupun faktor-faktor lain. Jika faktor risiko ini tidak dijaga, kematian mengejut boleh berlaku. Bayangkan jantung kita ni macam enjin kereta. Kalau kita tak servis, tak cek, dia akan boleh mati ketika kita membawa kereta tu berjalan. Sama seperti jantung kita. Nasihat saya untuk kita semua sayangi jantung kita. Jaga makan kita. Kalau ada merokok, berhenti merokok. Kalau bersenam, at least 20 minit sehari. Dan ingatlah, kita ada hanya satu jantung je. Jagalah ianya dengan baik. Itu sahaja buat kali ini. Jumpa lagi dalam masa akan datang dalam rancangan Zon Sihat bersama saya, Dr. Irfan Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sekian tadi rancangan Zon Sihat yang telah disampaikan oleh Dr. Irfan dengan tajuknya Sayangi Jantung.
4: Jangan lupa follow dan like social media Radio Anur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio Anur. Cahaya inspirasimu.

0: Dari Hakim bin Hiram radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Maka mulailah untuk orang-orang yang menjadi tanggunganmu, dan sedekah yang paling baik adalah dari orang yang sudah cukup, iaitu untuk keperluan dirinya. Maka barangsiapa yang berusaha memelihara dirinya, Allah akan memeliharanya, dan barangsiapa yang berusaha mencukupkan dirinya, maka Allah akan mencukupkannya. Hadis riwayat Bukhari.
1: Dengarkan kami, Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.

0: Radio Anwar Majlis Agama Islam Negeri Johor, Cahaya Inspirasimu. Jadi topik kita pada hari ini adalah tentang jangan bandingkan diri kita dengan orang lain. Itu adalah salah satu toxic trait yang kita harus buang daripada diri kita. Kita tak patut bandingkan diri kita dengan orang lain kerana setiap manusia diciptakan dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Rezeki, kejayaan dan ujian telah ditentukan oleh Allah SWT mengikut hikmahnya. Apabila seseorang sering membandingkan diri dia dengan orang lain, dia dah rasa tak bersyukur terhadap nikmat yang telah diberikan olehnya. Sikap ini boleh membawa kita kepada perasaan iri hati ataupun depression, tekanan emosi. Jadi oleh kerana itulah umat Islam kita digalakkan untuk reda dan bersyukur dengan ketentuan Allah. Maybe God heard what you didn't. Maybe God knows what is better for you. Mungkin perkara apa yang kita nak untuk diri kita belum tentu baik untuk kita, tetapi yang apa yang kita tak nak adalah perjalanan yang seeloknya yang telah dirancang oleh Allah SWT. Ingat, kalau diri kita just merancang untuk sebuah perak, percayalah Allah telah memberikan kita emas sebenarnya dalam diam. Radio Anwar Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu.
1: Anwar, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.

0: Wakaf, amalan yang meskipun sudah meninggal dunia, pahalanya terus mengalir. Jom berwakaf bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor. Layari www.ewakafjohor.gov.my.
1: Sejarah kehidupan Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah adalah antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling terkenal kerana keteguhan imannya walaupun diuji dengan penderitaan yang sangat berat. Bilal berasal dari Habsyah, iaitu dikenali sekarang sebagai Ethiopia, dan dilahirkan sebagai hamba di Mekah. Tuannya ialah Umayyah bin Khalaf, seorang pembesar Quraisy yang sangat memusuhi Islam. Bilal antara orang yang terawal yang memeluk Islam selepas mendengar dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keislamannya menyebabkan beliau diseksa dengan kejam oleh tuannya. Bilal diseksa di tengah panas padang pasir. Badannya ditindih dengan batu besar, tidak diberi makan dan minum, dan dipukul tanpa belas kasihan. Namun dalam keadaan itu, Bilal tetap menyebut, "Ahad, Ahad, Allah yang Maha Esa." Ini menjadi simbol keteguhan iman yang luar biasa. Melihat penderitaan Bilal, Abu Bakar As-Siddiq membeli dan membebaskannya. Sejak itu, Bilal menjadi seorang yang merdeka dan terus berkhidmat untuk Islam. Bilal dipilih oleh Nabi sebagai muazzin pertama yang mengumandangkan azan. Suaranya sangat merdu dan kuat, menjadi panggilan rasmi untuk solat. Bilal turut serta dalam beberapa peperangan penting seperti Perang Badar. Dalam perang ini, beliau berhadapan dengan bekas tuannya sendiri. Selepas kewafatan Nabi Muhammad SAW, Bilal sangat sedih sehingga tidak mampu lagi mengumandangkan azan seperti dahulu. Beliau kemudian berhijrah ke Syam dan menghabiskan sisa hidupnya di sana. Bilal meninggal dunia di Syam, iaitu dikenali sebagai kawasan Syria, sekitar tahun 20 Hijrah. Antara pengajaran dari kisah Bilal bin Rabah, keteguhan iman walaupun diuji, kesabaran menghadapi penderitaan, dan kemuliaan seseorang bukan pada status tetapi pada iman.
0: Anur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.

0: Baiklah, sekarang ini saya ingin kongsikan pada waktu solat asar bagi seluruh negeri Johor, bagi daerah Pulau Awu dan Pulau Pemanggil. Waktu solat asar pada jam 4.33 minit petang di Zon 2 di daerah Johor Baru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau berdekatan. Waktu solat asar pada jam 4.36 minit petang untuk daerah Pontian dan Keluang. Waktu solat asar pada jam 4.37 minit petang di Zon 4 di daerah Batu Pahat, Muar, Tangkak, Segamat dan juga Gemas. Waktu solat asar pada jam 4.40 minit petang. Kami di Dedek Nur mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar pada kaum muslimin dan muslimat.
1: Nak jadi usahawan berjaya di Johor? Perbadanan Usahawan Johor PUJB sedia membantu. Kami tawarkan latihan, akses pasaran, sokongan pembiayaan, pendigitalan perniagaan dan ekosistem keusahawanan yang inklusif. Bersama PUJB, jadilah usahawan berdaya maju dan pacu ekonomi Johor ke arah negeri maju 2030. Dapatkan info dan bantuan di padu.pujb.my atau WhatsApp kami di 011-2075-5135. PUJB, kesayangan usahawan Johor. #AmazingPUJB #Keusahawanan Kerjaya Pilihan.
2: Dengarkan kami, Radio Anur, Cahaya Inspirasimu.

0: Radio An-Nur memenuhi jiwa dan rohani anda. Mari sama-sama kita ikuti rancangan motivasi dan rasa kehidupan yang akan disampaikan oleh Muhammad Zudi bin Zakaria, kaunselor berdaftar yang bertajuk Langkah Pertama.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera didoakan kalian semua dalam keberkatan dan lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, saudara dan saudari, hari ini kita dalam segmen Nyala Rasa Kehidupan yang dibawakan oleh Radio An-Nur Kita Pilih Mulia. Kita nak bercakap tentang langkah pertama. Ha, langkah pertama tuan-tuan untuk kita apa? Untuk kita bina dan buat kejayaan baru dalam kehidupan kita. Tuan-tuan, saudara dan saudari, ramai orang pernah dengar tentang sabda Nabi, tentang hadis yang menyebutkan bahawasanya satu-satu pekerjaan itu diukur berdasarkan niat. Innamal a'malu binniyah. Dan kalau kata kita niat satu-satu benda tu untuk mendapat ganjaran ataupun mengahwini seorang wanita, maka itu yang akan kita dapat. Ataupun kita menginginkan keberkatan ataupun ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu yang akan kita dapat. Itu antara topik ataupun perkara yang akan kita bincangkan pada hari ini. Tuan-tuan, saudara dan saudari, niat ni ibarat tiang seri, tuan-tuan. Bila tiang seri itu kukuh, bila kita punya tekad itu kuat, kita punya kemahuan itu meluap-luap, membara, panas serta bertenaga, maka itu adalah kunci ataupun jalan untuk kita menuju kejayaan. Selalu kita betulkan tekad kita, tuan-tuan. Bila masa kita nak betulkan tekad kita ni? Kalau orang tanya saya, saya akan kata setiap masa kita perlu betulkan tekad kita, betulkan niat kita. Sebelum kita betulkan niat, sebelum kita perkasakan niat tu, tuan-tuan, saudara-saudari, kita cuci, kita bersihkan, kita kilatkan, kita sinarkan hati kita dengan istighfar. Tuan-tuan mesti selalu beristighfar dan tuan-tuan mesti arif tahu bahawasanya ada penghulu istighfar yang sangat mujarab dalam kehidupan kita yang akan kita kongsikan sebentar lagi. Bacaannya adalah seperti berikut. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kita basahi, tuan-tuan, kita basahi lidah kita, kita sirami hati kita, kita suburkan jiwa kita dengan penghulu istighfar tu. Nescaya niat yang betul akan boleh kita picu, niat yang baik akan boleh kita hasilkan, dan kita akan bekerja, bergerak berdasarkan tekad dan niat yang kita mulakan dan usahakan tadi. Seterusnya, tuan-tuan, saudara-saudari, kita juga boleh merancang untuk membina, mencipta ataupun mengukuhkan kejayaan kita. Rancangan itu perlu dibuat berdasarkan satu sistem yang boleh dicapai daripada apa yang kita rancang tu. Kita boleh ukur, kita boleh capai, kita boleh ada masa yang kita ambil serta benda tu boleh kita buat, tuan-tuan. Boleh kita buat, boleh kita usahakan dari masa ke semasa. Bila tak tulis, bila tak rancang, bila tak fikir masak-masak, tuan-tuan, perkara tersebut akan berlalu seperti angin saja. Oleh itu, pentingnya perancangan, pentingnya penulisan agar apa? Kita boleh tampal, kita boleh tengok dan kita boleh hayati perancangan yang kita dah lakukan ataupun sedang kita usahakan. Dan yang terakhir, tuan-tuan, saudara-saudari, kita kena buat apa yang kita tulis tadi tu, kita buat checklist. Kita buat dah usahakan ke belum? Kalau dah, kita buat tanda. Kalau belum, kita buat pangkah. Sebagai contoh, kita nak bersenam, kita tulis bersenam, kita dah tanda right ataupun pangkah. Kalau kita dah buat, tuan-tuan, kita tanda elok-elok dan kita boleh hayati bahawasanya seronok bersenam tadi, dan kita dah buat orang kata cross check ataupun semakkan semula untuk mengesahkan bahawasanya kita merupakan seorang pejaya, kita ada niat serta kita adalah orang yang merancang dan yang paling penting melaksanakan rancangan yang telah kita rancang. Sekian dulu daripada saya, Nyala Rasa Kehidupan Kita Pilih Mulia dibawakan oleh Radio An-Nur.
0: Sekian tadi rancangan motivasi Nyala Rasa Kehidupan yang telah disampaikan oleh Muhammad Zudi bin Zakaria, kaunselor berdaftar yang bertajuk Langkah Pertama.
2: Perhatian kepada peniaga dan usahawan Johor. Bisnes makin rancak, jualan makin meningkat. Alhamdulillah. Itu rezeki dan amanah daripada Allah. Jangan lupa tunaikan zakat perniagaan anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor. Dapatkan penerangan melalui program taklimat zakat, jejak niaga, webinar dan promosi zakat perniagaan. Mudah untuk faham, mudah untuk kira, mudah untuk bayar. Ingat, business on, zakat jangan off. Kira, bayar, berkat. Semak dan tunaikan zakat perniagaan anda melalui saluran rasmi Majlis Agama Islam Negeri Johor di www.maenj.gov.my. Hashtag Amazing Maenj, hashtag Maenj Prihatin.
3: Perhatian kepada semua pengguna jalan raya. Keselamatan di jalan raya bukan sekadar tanggungjawab pihak berkuasa, tetapi tanggungjawab kita bersama. Ingat, pandu cermat, nyawa selamat. Jangan memandu laju. Elakkan menggunakan telefon semasa memandu dan sentiasa patuhi lampu isyarat serta peraturan jalan raya. Bagi penunggang motosikal, pakailah topi keledar dengan betul. Bagi pejalan kaki, gunakan lintasan yang disediakan. Jangan biarkan kecuaian meragut nyawa yang tersayang. Jadilah pemandu yang berhemah dan hormati pengguna jalan raya yang lain. Bersama, kita boleh mengurangkan kemalangan dan menyelamatkan nyawa. Setiap nyawa amat berharga. Pesanan khas ini dibawakan oleh Radio Anor, cahaya inspirasimu.
0: Anor, cahaya inspirasimu. Radio Anur Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasi. Jadi para pendengar, hari ini saya nak cakap tentang bersyukur. Jadi apakah maksud bersyukur? Jadi bersyukur ni sebenarnya dia lebih daripada, kata-kata dia lebih daripada kita cakap alhamdulillah. Jadi bersyukur ni adalah sebenarnya kita berasa cukup dengan apa kita ada. Itulah sebenarnya bersyukur. Kenapa? Kerana kadang-kadang kita tengok orang yang tak bersyukur ni, dia akan tengok apa yang lebih kurang daripada hidup dia daripada orang lain. Maksud saya adalah dia rasa diri dia kurang, dia rasa tak cukup. Okay, dia tengok orang lain, dia nampak orang lain pakai kereta berjenama Jepun, dia pun nak pakai kereta berjenama Jepun. Dia nampak orang lain tu ada beli kasut baru, dia pun nak beli kasut baru. Dia nampak orang lain beli raket badminton baru, dia pun nak beli raket badminton baru. Jadi perkara itu tak ada keperluan pun. Contoh, dia dah ada dah raket badminton, dia dah ada dah kereta, dia dah ada dah semua perkara dalam hidup dia. Tetapi bila dia tengok orang lain, dia rasa diri dia tak cukup. So dia tak bersyukur. Lagi banyak dia tak bersyukur, dia akan rasa diri dia kekurangan. So sebab itulah dia kena bersyukur. Sebab apabila anda bersyukur, lagi banyak lagi yang akan anda terima di dalam kehidupan ini. Jadi para pendengar, jangan lupa untuk bersyukur setiap hari. Ingat, syukur bukan sekadar kata-kata tetapi juga perbuatan. Radio Anur Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu. Jangan ke mana-mana.
4: Radio An-Nur, memenuhi jiwa dan rohani anda.

0: Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya tidak akan masuk syurga sesiapa yang wujud sifat sombong di dalam hatinya meskipun sebesar zarah. Hadis riwayat Muslim.
1: Ada menyimpan emas, sama ada emas perhiasan, emas pelaburan atau shilling emas,
2: jangan lupa semak kewajipan zakat emas anda. Emas yang disimpan bukan sekadar harta, tetapi amanah yang perlu disucikan. Semak nilai emas anda, kira dengan betul dan tunaikan zakat hari ini. Emas terjaga, hati tenang, rezeki berkat. Apabila cukup syarat, tunaikan zakat emas anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor melalui saluran rasmi yang mudah dan meyakinkan di www.mah.gov.my. #AmazingMyAge, #MyAgePrihatin.
3: Nasib terbaik sepanjang zaman, hanya di Anu.

0: dan masyarakat yang diberkati.
1: Sebagai seorang individu yang bertanggungjawab, kita haruslah jimat dalam penggunaan elektrik. Ini kerana pembaziran elektrik adalah punca bil api melambung tinggi dan mahal. Mari saya kongsikan beberapa tips untuk anda jimatkan elektrik. Yang pertama, matikan segala peralatan elektrik yang tidak digunakan seperti kipas, televisyen, lampu dan lain-lain. Yang kedua, pastikan anda menutup rapat pintu peti ais. Yang ketiga, kawal penggunaan penyaman udara. Keempat, bertukar kepada peralatan yang menjimatkan tenaga. Contohnya, produk-produk yang menggunakan label cekap tenaga dengan nilai maksima sebanyak 5 bintang. Yang terakhir, jika anda mampu, gunakan tenaga solar kerana ia pilihan yang selamat, murah dan lebih mesra dengan alam sekitar. Ikuti tips ini dan pasti anda akan lihat perubahannya. Pesanan ikhlas ini dibawakan ke anda oleh Radio An-Nur.
2: Nak jadi usahawan berjaya di Johor? Perbadanan Usahawan Johor PUJB sedia membantu. Kami tawarkan latihan, akses pasaran, sokongan pembiayaan, pendigitalan perniagaan dan ekosistem keusahawanan yang inklusif. Bersama PUJB, jadilah usahawan berdaya maju dan pacu ekonomi Johor ke arah negeri maju 2030. Dapatkan info dan bantuan di padu.pujb.my atau WhatsApp kami di 011-2075-5135. PUJB, kesayangan usahawan Johor. Hashtag Amazing PUJB. Hashtag Keusahawanan Kerjaya Pilihan.
3: Jangan lupa follow dan like social media Radio An-Nur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio An-Nur. Cahaya Inspirasimu.

Allah sebagai Tuhanku, tiada yang lain di hatiku melainkan Allah, Nur, yaitu Jaya Muhammad. Selawat dan salam ke atasnya. Dan tiada Tuhan

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan.
0: Kurniakanlah perjunjungan kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan wasilah, keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, dikau tidak memungkiri janji.
1: Ya Allah, Tuhan yang maha mengasihani.
2: Azan Maghrib tadi telah dibawakan kepada anda oleh Majlis Agama Islam Negeri Johor.
3: Jom berzakat, hidup membawa berkat. Ma'ej bantu, asnaf sejahtera. Pembayar zakat, gembira di syurga.
4: Marilah bersama-sama kita dengar bacaan doa kunut nazilah yang akan dibacakan oleh Sohibus Samaha Datuk Haji Yahya bin Ahmad, Mufti Negeri Johor.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad Ashrafil Anbiya'i wal Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruk wa nastahdika wa nu'minu bika wa natawakkalu alaik wa nuthni alaika al-khayra kullah wa nashkuruka wa la nakfuruk ونخلأ ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفظ نرجو رحمتك ونحشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق اللهم احفظنا والمسلمين وكنا وإياهم شر المخاوف أجمعين واحفظنا من الفتن والوباء وشرور غوغاء وصولة الظالمين وجعلنا من شر ما قضيته سالمين اللهم ارفع عنا القحط والغلاء والوباء وجميع أنواع البلاء برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل المعتدين الظالمين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصرنا عليهم يا رب العالمين اللهم انصر إخواننا في كل مكان وخصوصا في بلاد فلسطين وارفع عنهم القحط والبلاء والحرب والاعتداء اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
4: Demikian tadi bacaan doa kunut nazilah yang telah dibacakan oleh Sohibus Samaha Datuk Haji Yahya bin Ahmad, Mufti Negeri Johor.
6: Terus mendengar Radio Anur, Majlis Agama Islam Negeri Johor. Cahaya inspirasimu.
7: Mari sama-sama kita ikuti rancangan Halo Tok Iman yang akan disampaikan oleh Ustaz Isa Anis bin Ismail, Pegawai Hal Ehwal Islam Jabatan Agama Islam Negeri Johor, dengan tajuknya, Kenapa Hati Menjadi Keras?
8: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala sekalian, mudah-mudahan pada hari yang mulia lagi penuh barakah ini, kita berada di dalam perlindungan dan pemeliharaan Allah subhanahu wa ta'ala hendaknya. Yang mana ada sebahagian kita yang mungkin sedang memandu itu, maka berhati-hati ketika memandu. Yang mana dalam perjalanan itu, mudah-mudahan dalam pemusafiran, mudah-mudahan sampai, selamat sampai ke destinasinya. Yang mana berada di rumah, di kedai, di hospital, di premis-premis dan sebagainya, kita doakan mudah-mudahan kita semua berada dalam redha Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma amin. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, di dalam ruang yang singkat ini, suka untuk saya kongsikan kepada sidang pendengar sekalian mengenai tentang sifat hati manusia yang sangat keras. Ini berlaku dalam masyarakat kita pada hari ini, pada zaman ini. Kadang-kadang kita jumpa orang yang hatinya terlalu lembut, mudah untuk bertoleransi dengan orang. Ada sebahagian jenis manusia yang kita melihat hati mereka sangat keras. Bila ditegur, tak mahu nak terima. Bila dinasihatkan, tak mahu nak mendengar. Kadang-kadang kita pun tidak faham apa sebenarnya yang menghalang hati mereka daripada menerima kebenaran, daripada menerima nasihat, daripada menerima teguran. Itu semua mungkin disebabkan oleh beberapa faktor yang mungkin dapat saya kongsikan dengan sidang pendengar pada hari ini. Hati ini sebenarnya, kalau kita operate dada kita tu, kita cari kat mana bahagian hati tu, mungkin kita akan jumpa hati dari sudut fizikal. Yang mana keadaannya mungkin lembut. Biasalah kalau tuan-tuan semua masak, tuan-tuan semua berjumpa dengan hati ayam, tuan-tuan semua berjumpa dengan hati lembu yang kita masak. Itu hati dalam bentuk fizikal. Tetapi hati yang disebutkan di dalam Al-Quran, yang selalu disebutkan dalam hadis Nabi itu, adalah dimaknakan dalam bahasa Arabnya qalbun. Walaupun qalbun itu dari segi terjemahannya merujuk kepada jantung, tetapi dari segi terjemahannya dalam bahasa kita dan kebanyakan para ulama kita pakai adalah merujuk kepada hati yang dipunyai oleh rohani kita. Itu. Hati itu merujuk kepada rohani kita, yang dimiliki oleh rohani kita. Bukanlah fizikal hati yang ada di dalam tubuh badan kita. Dan hati itu, sebahagian manusia ada yang hatinya keras. Dan ini Allah Subhanahu Wa Taala gambarkan dan Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan dalam satu sebahagian potongan daripada ayat Al-Quran yang kita jumpa di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-74. Allah Subhanahu Wa Taala menyebut, ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْهِجَارَةِ فَهِيَ كَالْهِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةِ. Kemudian, hati kamu itu akan menjadi keras selepas daripada peristiwa itu, seperti keadaannya seketul batu, ataupun keadaan hati itu lebih keras daripada batu tersebut. Maknanya Allah SWT dalam ayat ini, ahli tafsir sebut, Allah SWT menggambarkan kerasnya hati seseorang itu sebagaimana pernah berlaku satu ketika dahulu peristiwa Bani Israel. Yang mana sebelum peristiwa ini, Allah Subhanahu Wa Taala gambarkan mengenai dalam masyarakat Bani Israel, Yahudi Bani Israel ketika dahulu ada seorang yang dibunuh. Dan tidak tahu siapa yang membunuh orang itu. Jadi masing-masing si fulan menuduh orang ini yang membunuh, si B fulan ini membunuh orang lain yang membunuh. Masing-masing tuduh membunuh. Siapakah yang membunuh lelaki ini? Tak tahu siapa pembunuhnya. Lalu mereka pun merujuk kepada Nabi Musa alaihissalam ketika itu. Ini peristiwa ini disebutkan dalam surah Al-Baqarah. Nama Al-Baqarah itu sendiri mengisahkan akan lembu betina yang ada dalam peristiwa ini. Iaitu Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada mereka, iaitu Bani Israel, supaya cari seekor lembu betina, lalu sembelihlah ia. Kemudian pukulkan sebahagian daripada lembu itu pada mayat ataupun orang yang mati tersebut. Kemudian mereka pun meminta kepada Nabi Musa supaya tunjukkan kepada mereka akan bagaimanakah sifat dan ciri-cirinya. Itu yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah tu. Cerita tentang warnanya kuning tua, keadaannya tidaklah usia lembu tersebut tidaklah terlalu tua, tidaklah terlalu muda, belum pernah digunakan lagi untuk bekerja, untuk bajak, tidak cacat lembu tersebut, tidak ada belang, tidak ada tumpuk. Launuha tasurun nazirin, sedap mata memandang, sedap dilihat oleh pandangan mata. Lalu kemudian mereka jumpa lembu tersebut, lalu mereka menyembelihnya dan kemudian mereka pukulkan lembu tersebut pada orang yang mati. Dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala, lembu tersebut bangun dan memberitahu siapa pembunuhnya. Walaupun Allah SWT beri jalan penyelesaian kepada Bani Israel dan Allah tunjukkan kekuasaan Allah pada mereka. Tetapi selepas daripada peristiwa itu, hati mereka tetap juga menjadi hati orang-orang yang keras. Nah, itu yang Allah sebut, summa qasat qulubukum. Hati mereka makin bertambah keras seperti sekutul batu ataupun lebih keras lagi daripada itu. Jadi inilah gambaran Allah SWT perihal mengenai hati orang-orang yang keras. Dan faktornya banyak. Yang pertama, salah satu daripada faktornya adalah faktor seseorang itu jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu faktor kenapa, kalau kita tanya, kenapa hati kita boleh keras? Salah satu daripada yang utamanya adalah jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba kita lihat dalam kehidupan kita, kadang-kadang dalam satu hari kita, daripada pagi sampai ke malam, celik mata kita daripada pagi sampailah tutup mata kita tidur pada waktu malam, berapa kali agaknya, berapa minit agaknya, berapakah ruang waktu yang kita peruntukkan untuk kita mengingati Allah SWT, untuk kita berzikir kepada Allah SWT? Kadang-kadang mungkin ada sedikit, kadang-kadang mungkin tak ada. Hatta orang yang solat 5 kali setiap hari pun belum tentu mereka hadir hatinya di dalam solat untuk mengingat kepada Allah dan untuk zikrullah. Belum tentu lagi. Sebab itu, hati ini, zikrullah ini, mengingati diri kita pada Allah SWT adalah satu pendekatan untuk dekatkan kita, diri kita dengan Allah SWT. Bila diri kita, hati kita hidup, selalu zikir pada Allah, selalu ingat pada Allah, selalu ingat akan kematian, selalu ingat akan hari pembalasan, maka dia akan jadi lembut dan tidak akan keras seperti mana golongan Bani Israel. Sebab itu dalam satu hari itu, kita tengok kadang-kadang kita memperuntukkan waktu untuk kawan-kawan kita, kadang-kadang kita meruntukkan waktu untuk duduk, lepak-lepak, berbual dengan member-member kita, untuk BFF kita dan sebagainya. Sanggup kita spend masa 2-3 jam duduk berbual-bual dengan kawan-kawan kita, tak ada masalah. Tetapi hanya untuk spend time, hanya untuk luangkan masa untuk Allah SWT, ingat Allah, walaupun di dalam sembahyang kita sangat-sangat berat. Kadang-kadang orang yang lepas sembahyang terus bangun, terus tinggalkan tempat sembahyang dia, langsung dalam sembahyang pun kadang-kadang tak dapat mengingati Allah, dan lepas sembahyang pun tak nak luangkan 5 minit untuk bermonolog dengan diri sendiri, untuk mengaku kesalahan, untuk sebut kekurangan di depan Allah, untuk berdoa selepas daripada sembahyang, untuk mengaku sikap ketelanjuran kita dalam satu hari, berapa banyak kesalahan kita yang kita buat di depan Allah SWT. 5 minit untuk peruntukkan untuk doa, untuk zikir, untuk bermuhasabah selepas waktu solat, itu pun waktu kita berkira-kira dengan Allah SWT. Tetapi untuk kawan-kawan, tetapi untuk member, tetapi untuk berwhatsapp, tetapi untuk berchatting dan sebagainya, kita tak ada masalah pula. Itu sebahagian daripada kegagalan kita yang dinamakan manusia inilah yang hidup di atas muka bumi Allah ini. Selain daripada itu, suka untuk saya berkongsi satu hadis daripada Ibn Umar, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la tuksirul kalam bighairi zikrillah fa inna kasratal kalami bighairi zikrillahi qaswatun lil qalbi. Wa inna ab'ada an-nasi minallahi al-qalbul qasi. Ini satu hadis riwayat At-Tirmizi, yang mana Nabi SAW menyebutkan satu hadis yang mana maknanya, janganlah kamu memperbanyakkan percakapan kamu di atas dunia ini melainkan yang mana yang boleh mengingatkan kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala saja. Jangan cakap benda yang sia-sia, jangan cakap benda yang kotor, jangan cakap benda yang lara, yang tak ada apa-apa tujuan, melainkan hanya yang boleh membawakan kita mengingatkan kepada Allah. Sesungguhnya banyak bercakap benda yang sia-sia ataupun yang tidak membawa kamu ingat kepada Allah itu akan menyebabkan hati ini menjadi keras. Nah, itu pesan Nabi SAW. Dan sesungguhnya, kata Nabi SAW, sesungguhnya sejauh-jauh manusia itu daripada Allah adalah mereka yang hati mereka keras. Nah, jadi yang Allah, yang Nabi SAW maksudkan dalam hadis ini, maksud yang banyak cakap ini adalah orang yang banyak sia-sia percakapannya. Cakap benda-benda yang tak faedah, cakap benda-benda yang lara, cakap benda-benda yang tak bawa kita kepada Allah SWT. Termasuk lagi cakap, ditambah lagi dengan dusta, ditambah lagi gurau-gurau yang menipu. Dan juga hari ini manusia bila bercakap, banyak ketawanya. Ini adalah beberapa faktor yang mungkin dapat saya kongsikan dalam ruang yang pendek ini bersama dengan tuan-tuan sidang pendengar sekalian. Dan mudah-mudahan dua faktor ini dapat kita jauhkan. Dan kita berdoa kepada Allah SWT, mudah-mudahan hati kita yang mungkin sekarang ini tengah keras, kadang-kadang iman kita naik, kadang-kadang iman kita tengah turun. Bila iman kita tengah turun, hati kita sangat keras, hati kita gagal dan mudah untuk menerima hasutan daripada syaitan, gagal untuk membantu ke arah yang baik, maka takut-takut kita terjerumus pada orang-orang, menjadi orang-orang yang zalim terhadap diri sendiri, terhadap orang lain, dan zalim terhadap hak Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian dulu daripada saya untuk kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Sekian tadi rancangan Hal Tu Iman yang telah disampaikan oleh Ustaz Izzat Hanis bin Asmail, Pegawai Hal Ehwal Islam Jabatan Agama Islam Negeri Johor, dengan tajuk dia, Kenapa Hati Menjadi Keras.
9: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila anak cucu Adam telah meninggal dunia, maka terputuslah iaitu pahala amalnya kecuali tiga perkara, iaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan. Hadis riwayat Muslim.
6: Terus mendengar Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu.
7: Mari sama-sama kita ikuti bacaan Yasin daripada Arif Abdullah bin Abdul Wahab, pelajar daripada Kolej Universiti Islam Johor Sultan Ibrahim.
10: Bismillahirrahmanirrahim.

اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون.

والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم.

كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله

فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون.

0: Sadaqallahul Azim.
1: Sekian tadi bacaan Yasin yang telah dibacakan oleh Arif Abdullah bin Abdul Wahab, pelajar daripada Kolej Universiti Islam Johor Sultan Ibrahim.
2: Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nushur.
3: Ya Allah, denganmu kami memasuki waktu pagi dan denganmu kami memasuki waktu petang. Denganmu kami hidup dan denganmu kami mati dan kepadamu kami kembali.
4: Barang siapa yang diberikan suatu pemberian dan merasa cukup atas pemberian tersebut, maka hendaklah dia membalasnya. Dan jika dia tidak merasa cukup, maka hendaklah dia memuji. Sebab sesungguhnya perbuatan memuji itu merupakan tanda syukur, dan barang siapa yang hanya diam saja, maka sesungguhnya dia telah kufur. Hadis Riwayat At-Tirmizi.
1: An-Nur, cahaya inspirasimu.

0: Baiklah, sekarang ini saya ingin kongsikan pandangan tu solat maghrib bagi seluruh negeri Johor. Bagi daerah Pulau Awu dan Pulau Pemanggil, waktu solat maghrib pada jam 7.15 minit malam. Di zon 2, di daerah Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau berdekatan, waktu solat maghrib pada jam 7.16 minit malam. Untuk daerah Punta dan Keluang, waktu solat maghrib pada jam 7.18 minit malam. Di zon 4, di daerah Batu Pahat, Muar, Tangkak, Segamat dan juga Gemas, waktu solat maghrib pada jam 7.21 minit malam. Kami di Dedak Nur mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib pada kaum muslimin dan muslimat.
1: Dengarkan kami Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.
2: Mari sama-sama kita ikuti rancangan Zon Sihat yang akan disampaikan oleh Dr. Irfan dengan tajuknya Sayangi Jantung.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya sekali lagi dalam rancangan Zon Sihat bersama Dr. Irfan Rahman. Tajuk hari ini pula kita akan membincangkan perihal jantung, iaitu sayangi jantung anda, elak kematian mengejut. Setiap hari jantung kita berdegup lebih 100 kali. Tuan-puan tahu tak, setiap hari jantung kita berdegup lebih 100,000 kali. Dan bila jantung berhenti berdegup, itulah tandanya kematian mengejut. Punca kematian mengejut dari jantung ada tiga. Yang pertama, jantung tersumbat. Inilah yang kita panggilkan serangan jantung. Yang kedua, aritmia, iaitu degupan jantung yang tidak normal. Dan yang ketiga, jantung membengkak ataupun lemah jantung. Masalah-masalah jantung ni boleh berpunca daripada faktor genetik, faktor lifestyle, sama ada mereka merokok, faktor makan ataupun faktor-faktor lain. Jika faktor risiko ini tidak dijaga, kematian mengejut boleh berlaku. Bayangkan jantung kita ni macam enjin kereta. Kalau kita tak servis, tak check, dia akan boleh mati ketika kita membawa kereta tu berjalan. Sama seperti jantung kita. Nasihat saya untuk kita semua sayangi jantung kita. Jaga makan kita. Kalau ada merokok, berhenti merokok. Kalau bersenam, at least 20 minit sehari. Dan ingatlah, kita ada hanya satu jantung je. Jagalah ianya dengan baik. Itu sahaja buat kali ini. Jumpa lagi dalam masa akan datang dalam rancangan Zon Sihat bersama saya, Dr. Irfan Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sekian tadi rancangan Zon Sihat yang telah disampaikan oleh Dr. Irfan dengan tajuknya Sayangi Jantung. Sekiranya ada sebarang pertanyaan, boleh hubungi kami di nombor telefon 0724466996 atau email kami di mediadigital.anur@gmail.com.
4: Setiap bulan kita menerima pendapatan, gaji.

0: allowance, bonus atau hasil kerja sampingan. Semuanya rezeki kurniaan Allah. Dalam rezeki itu, ada hak asnaf yang perlu ditunaikan. Semak, kira dan bayar tanpa bertangguh. Bila zakat ditunaikan, pendapatan lebih bersih, hati lebih tenang dan rezeki lebih berkat. Jom laksanakan kewajipan hari ini. Tunaikan zakat pendapatan anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor melalui saluran rasmi yang mudah dan diyakini di www.mah.gov.my #AmazingMah, #MahIjPrihatin.
1: Nak jadi usahawan berjaya di Johor? Perbadanan Usahawan Johor PUJB sedia membantu. Kami tawarkan latihan, akses pasaran, sokongan pembiayaan, pendigitalan perniagaan dan ekosistem keusahawanan yang inklusif. Bersama PUJB, jadilah usahawan berdaya maju dan pacu ekonomi Johor ke arah negeri maju 2030. Dapatkan info dan bantuan di padu.pujb.my atau WhatsApp kami di 011-2075-5135. PUJB, kesayangan usahawan Johor. #AmazingPUJB. #KeusahawananKerjayaPilihan.
2: Dengarkan kami, Radio Anur, Cahaya Inspirasimu.

0: Mari sama-sama kita ikuti rancangan Tahsin Ibadah yang akan disampaikan oleh Ustaz Haji Abu Bakar bin Watak, Guru Takmir Daerah Johor Bahru dengan tajuknya Taharah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersama-sama saya Ustaz Abu Bakar Watak dalam program Tahsin Ibadah di Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor dalam tajuk Taharah. Saudara-saudara sekalian, pengertian Taharah ialah merujuk kepada kitab Fiqh Manhaj, bersuci pada bahasa ialah bersih dan bebas daripada segala kekotoran sama ada dalam bentuk nyata yakni hissi seperti najis atau bentuk maknawi seperti perkara yang mengaibkan atau sifat-sifat keji. Bersuci dengan air bermaksud bersih daripada kotor, manakala bersuci daripada hadas bermaksud bebas daripadanya. Bersuci pada syarak ialah perbuatan yang mengharuskan solat atau seumpamanya, seperti berwuduk kepada sesiapa yang belum berwuduk, mandi kepada sesiapa yang diwajibkan mandi, dan menghilangkan najis daripada pakaian, badan dan juga tempat ibadah. Bahagian air. Air terbagi kepada empat. Pertama, air yang suci daripada dirinya dan menyucikan yang lain dan tidak makruh penggunaannya. Yang kedua, air yang suci dan menyucikan yang lain tetapi makruh penggunaannya pada badan. Yang ketiga, air yang suci pada dirinya tetapi tidak dapat menyucikan yang lain. Yang keempat, air yang mutanajis. Air mutlak ialah air yang suci pada dirinya dan menyucikan yang lain dan tidak makruh penggunaannya, iaitu air mutlak dimaksudkan dengan air mutlak ialah air tanpa kait, yang ini tak berhubungan lazim. Keterangan, air kait tidak berlazim seperti air telaga dan air sungai. Ia suci pada dirinya serta menyucikan yang lain. Air kait lazim seperti air tebu adalah suci tetapi tidak menyucikan yang lain. Yang kedua, air musyammas, iaitu air yang suci dan menyucikan yang lain tetapi makruh penggunaannya pada badan, iaitu air yang dipanaskan oleh matahari sama ada air itu ditambah atau tidak ditambah, ianya suci lagi menyucikan yang lain tetapi makruh digunakan pada tubuh kerana ditakuti mendatangkan penyakit sopak. Menjari air musyammas apabila dipanaskan oleh matahari di negeri yang beriklim panas dan di dalam bekas yang boleh berkarat. Air yang panas dalam bekas emas dan perak tidak makruh penggunaannya. Air yang tersangat panas atau tersangat sejuk makruh. Yang ketiga, air musta'mal, iaitulah air yang suci pada dirinya tetapi tidak dapat menyucikan yang lain. Iaitulah air musta'mal, air yang telah digunakan untuk mengangkat hadas, iaitu air bekas basuhan yang pertama pada anggota wuduk yang wajib dan mandi yang wajib. Air yang telah digunakan untuk menghilangkan najis tetapi tidak berubah dan tidak bertambah jumlahnya setelah mengalir keluar daripada benda yang dibasuh dengan mengambil kira kadar air yang dihisap oleh benda yang dibasuh. Yang kedua, air yang berubah salah satu daripada tiga sifat kerana bercampur dengan sesuatu yang suci. Jika banyak berubahnya dan tidak dapat dinamakan air mutlak lagi, sama ada berubah itu dari segi hissi atau dari segi takdiri, seperti bercampur dengan sesuatu yang menyerupainya pada sifat seperti air melo yang hilang bau, rasa dan warnanya dan air musta'mal. Keterangan, jika air mutlak telah berubah sedikit tetapi masih dapat dinamakan air mutlak dengan sesuatu yang suci atau sesuatu yang menyerupai air dari segi sifat-sifatnya, dan jika ditakdirkan ia tidak sama dengannya, ia tidak mengubahkannya, ianya tetap suci dan menyucikan yang lain. Yang kedua, air mutlak yang bercampur dengan sesuatu yang suci lagi mujawir, benda yang diasingkan daripada air, tetap suci walaupun berlaku perubahan yang banyak. Yang ketiga, air yang berubah kerana bercampur dengan sesuatu yang tidak dapat dielakkan, seperti bercampur dengan tanah, kiambang atau sesuatu yang berada di tempat air yang tetap atau mengalir dan yang berubah kerana lama takungannya adalah suci lagi menyucikan. Air mutanajis ialah air yang kurang daripada dua kolah yang terkena najis sama ada berubah atau tidak dengan syarat najis tersebut menajiskan air. Jika benda najis tersebut tidak menajiskan air, seperti bangkai binatang yang tidak mengalir darahnya ketika dibunuh atau dibelah semasa ia hidup, seperti lalat, cecak, lipas dan seumpamanya, dengan syarat tidak sengaja dimasukkan ke dalamnya dan tidak mengubahkan air, tidaklah menjadi air muntah najis. Najis yang harus yang tidak dapat dilihat oleh mata, walaupun ianya merupakan najis, mughallazah, tidaklah menajiskan air atau suatu yang berbentuk cecair. Air dua kolah atau lebih yang berubah disebabkan oleh najis adalah najis. Kadar dua kolah. Ukuran dua kolah ini ialah jika mengikut timbangan 500 Baghdad atau bagi 4 tempat persegi, ukurannya 1/1/4 hasta panjang dan dalamnya. Bagi tempat yang bulat, luas mukanya 1 hasta dan 2.5 hasta dalam. Apabila luas mukanya 1 hasta, maka lilitan bulatnya ialah 3/1/7 hasta. Atau bagi tempat 3 persegi ukurannya, 1.5 hasta lebar dan panjang dan di dalamnya 2 hasta. Untuk menyucikan kulit, cara menyucikan kulit. Yang pertama, kulit bangkai sama ada daripada binatang yang boleh dimakan atau tidak, boleh dijadikan suci apabila disamak. Yang kedua, cara menyucikan kulit ialah dengan menghilangkan darah, daging dan semua yang melekat pada kulit yang membusukkan jika tidak dibuang, dengan suatu rasa tajam atau kelat seperti tawas atau buah manjakani dan seumpamanya, walaupun berupa najis seperti tahi burung merpati. Yang ketiga, kulit anjing, kulit babi dan keturunannya, dan kacukkan keduanya dengan binatang yang halal dan tidaklah suci walaupun disamak. Yang keempat, kulit yang telah disamak mengikut cara-cara di atas adalah suci pada zahir dan batin. Sedikit bulu yang terdapat padanya adalah dimaafkan. Yang kelima, bulu, tulang, kuku, tanduk dan seumpamanya daripada bangkai adalah najis. Ia tidak suci walaupun disamak. Yang keenam, dimasukkan dengan bangkai ialah binatang yang mati dengan ketiadaan sembelih yang diakui oleh syarak. Seperti pertama, menyembelih binatang yang tidak boleh dimakan seperti himar dan bagal. Yang kedua, binatang yang disembelih dengan tulang. Yang ketiga, binatang disembelih oleh kafir yang bukan ahli kitab seperti majusi. Yang keempat, binatang pemburuan yang disembelih oleh orang yang berada dalam ihram. Oleh itu, berdasarkan kepada pengertian bangkai tersebut, maka anak binatang yang mati ketika keluar dari perut ibunya kerana sembelihan ibunya tidak kerana lain adalah halal kerana sembelihannya termasuk dalam sembelihan ibunya. Oleh yang demikian adalah ia dikecualikan dari hukum bangkai kerana ia tidak dianggap bangkai. Yang kedua, jika keluar ia dalam keadaan hidup, jika hidupnya hayat mazbuhah, halal dengan tidak perlu disembelih lagi. Jika hidupnya hayat mustaqirrah, hendaklah disembelih semula. Bangkai semanusia termasuklah bulu, rambut dan tulang adalah suci. Itulah saja penerangan saya berhubung dengan taharah pada kali ini. Mudah-mudahan kita dapat manfaat daripadanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sekian tadi rancangan Tahsin Ibadah yang telah disampaikan oleh Ustaz Haji Abu Bakar B. Watak, Guru Takmir Daerah Johor Bahru dengan tajuknya Taharah.
2: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi ke salah satu rumah Allah iaitu masjid untuk menunaikan salah satu solat wajib dari beberapa solat yang diwajibkan oleh Allah, maka langkah-langkahnya itu yang selangkah dapat menghapuskan satu kesalahan, sedang langkah yang lainnya dapat menaikkan satu darjat." Hadis riwayat Muslim.
3: Ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik.
4: Ya Allah, wahai Zat yang maha membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu.
5: An-Nur, cahaya inspirasimu.

0: Mari bersama-sama kita mengimarahkan setiap masjid dan surau di seluruh negeri Johor menerusi program Semarak Subuh dengan solat berjemaah pada setiap hari di masjid dan surau yang berdekatan.
1: Diriwayatkan daripada Abu Musa Al-Ash'ari, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda yang maksudnya, barang siapa yang solat dua waktu yang dingin, subuh dan asar, maka akan masuk syurga. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari.
0: Pesanan ikhlas ini dibawakan kepada anda oleh Radio An-Nur.
1: #SemarakSubuhJohor.

0: التام والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan.
0: Kurniakanlah perjunjungan kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan wasilah, keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi. Serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, dikau tidak memungkiri janji.
1: Ya Allah, Tuhan yang maha mengasihani.
2: Azan Isyak tadi telah dibawakan kepada anda oleh Majlis Agama Islam Negeri Johor.
3: Jom berzakat, hidup membawa berkat. Ma'ej bantu, asnaf sejahtera. Pembayar zakat, gembira di syurga.
4: Marilah bersama-sama kita dengar bacaan doa kunut nazilah yang akan dibacakan oleh Sohibus Samaha Datuk Haji Yahya bin Ahmad, Mufti Negeri Johor.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad Ashrafil Anbiya'i wal Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruk wa nastahdika wa nu'minu bika wa natawakkalu alaik wa nuthni alaikal khayra kullah wa nashkuruka wa la nakfuruk ونخلأ ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفظ نرجو رحمتك ونحشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق اللهم احفظنا والمسلمين وكنا وإياهم شر المخاوف أجمعين واحفظنا من الفتن والوباء وشرور غوغاء وصولة الظالمين وجعلنا من شر ما قضيته سالمين اللهم ارفع عنا القحط والغلاء والوباء وجميع انواع البلاء برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل المعتدين الظالمين ودمر اعداءك اعداء الدين وانصرنا عليهم يا رب العالمين اللهم انصر اخواننا في كل مكان وخصوصا في بلاد فلسطين وارفع عنهم القحط والبلاء والحرب والاعتداء اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
4: Demikian tadi bacaan doa kunut nazilah yang telah dibacakan oleh Sohibus Samaha Datuk Haji Yahya bin Ahmad, Mufti Negeri Johor.
6: An-Nur, cahaya inspirasimu.
7: Sejarah kehidupan Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah adalah antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling terkenal kerana keteguhan imannya walaupun diuji dengan penderitaan yang sangat berat. Bilal berasal dari Habsyah, iaitu dikenali sekarang sebagai Ethiopia, dan dilahirkan sebagai hamba di Mekah. Tuannya ialah Umayyah bin Khalaf, seorang pembesar Quraisy yang sangat memusuhi Islam. Bilal antara orang yang terawal yang memeluk Islam selepas mendengar dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keislamannya menyebabkan beliau diseksa dengan kejam oleh tuannya. Bilal diseksa di tengah panas padang pasir. Badannya ditindih dengan batu besar, tidak diberi makan dan minum dan dipukul tanpa belas kasihan. Namun dalam keadaan itu, Bilal tetap menyebut Ahad, Ahad, Allah yang Maha Esa. Ini menjadi simbol keteguhan iman yang luar biasa. Melihat penderitaan Bilal, Abu Bakar As-Siddiq membeli dan membebaskannya. Sejak itu, Bilal menjadi seorang yang merdeka dan terus berkhidmat untuk Islam. Bilal dipilih oleh Nabi sebagai muazzin pertama yang mengumandangkan azan. Suaranya sangat merdu dan kuat, menjadi panggilan rasmi untuk solat. Bilal turut serta dalam beberapa peperangan penting seperti Perang Badar. Dalam perang ini, beliau berhadapan dengan bekas tuannya sendiri. Selepas kewafatan Nabi Muhammad SAW, Bilal sangat sedih sehingga tidak mampu lagi mengumandangkan azan seperti dahulu. Beliau kemudian berhijrah ke Syam dan menghabiskan sisa hidupnya di sana. Bilal meninggal dunia di Syam, iaitu dikenali sebagai kawasan Syria, sekitar tahun 20 Hijrah. Antara pengajaran dari kisah Bilal bin Rabah, keteguhan iman walaupun diuji, kesabaran menghadapi penderitaan dan kemuliaan seseorang bukan pada status, tetapi pada iman.

0: Dengarkan kami, Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
1: Alhamdulillah, selesai juga tugasan saya pada hari ini. Temankan anda semua sepanjang siaran. Begitu juga dengan rakan konti saya yang temankan saya, iaitu Arif Fahmi bin Abdul Rahman, juru teknik, dan juga penerbit rancangan iaitu Nur Haidan bin Tamin. Terima kasih banyak-banyak yang memberi sokongan kami dari dulu sehingga kini. Tidak lupa juga kepada pendengar yang setia menemani saya sepanjang bersiaran di Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor. Jangan lupa untuk ikuti kami di Facebook, Instagram dan TikTok untuk ikuti perkembangan semasa kami. Jangan ke mana-mana dan terus dengarkan Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu.
2: An-Nur, cahaya inspirasimu.
3: Mari sama-sama kita dengarkan 10 ayat terakhir Surah Al-Kahfi yang akan disampaikan oleh Asy-Syeikh Haji Muhazzin bin Abdan Al-Hafiz, Kadi Daerah Pontian.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتبعون

0: واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
1: Sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang membaca 10 ayat terakhir dari surah Al-Kahfi, maka ia akan dilindungi dari fitnah Dajjal. Hadis riwayat Ahmad.
2: Jangan lupa follow dan like social media Radio An-Nur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio An-Nur. Cahaya inspirasimu.
3: Sekarang kita ikuti bacaan doa ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar, yang dibacakan oleh Yang Berhormat Datuk Dr. Haji Noor bin Gadud, Penasihat Majlis Agama Islam Negeri Johor.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil Malikil Ma'bud الذي عم كل موجود بالنعمة والفضل والجود والصلاة والسلام على صاحب المقام المحمود واللواء المعقود سيدنا محمد وعلى آله وصحبه إلى نهاية كل معدود اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تلحظ بعين عنايتك الربانية وتحفظ بحفظ وقايتك السمدانية عبدك الحارس لشريعتك سري بدك بقنا يان دبتوان أغون السلطان إبراهيم ابن المرحوم سلطان إسكندر اللهم يا ذا الجود والرحمة kami mohon kurniaan dan keredaan, taufiq dan hidayahmu kepada Sri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong, Raja Zari Sofiah binti Almarhum Sultan Idris Shah, kepada Tengku Mahkota Ismail Ibni Sultan Ibrahim, Pemangku Sultan Johor, Cik Puan Mahkota Khalidah Johor, dan Tengku Iskandar Ibni Tengku Ismail, Raja Muda Johor, juga paduka putera-putera dan putrinya, kerabat-kerabat diraja serta rakyat sekalian. Allahumma ya zal fadli wal imtinan, pelihara dan lindungi apalah kiranya akan rakyat negeri dan negara ini. Semoga senantiasa berada di dalam keadaan selamat dan sejahtera, aman dan makmur, hidup sentosa dan bahagia, menjalin mahabbah dan bersatu padu dalam menghadapi segala ujian dan cabaran. Kepadamu jualah, ya Allah, doa kami mohon diperkenan dan diterima. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
3: Demikianlah tadi bacaan doa ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar, yang dibacakan oleh Yang Berhormat Datuk Dr. Haji Noor bin Gadud, Penasihat Majlis Agama Islam Negeri Johor.

Sekian sahaja siaran Radio Anur untuk hari ini. Sehingga kita berjumpa lagi hari esok jam 8 pagi, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.